Suryo Dadari, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

0: 105,3/4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing sedaya pamireng, pripun kabare? Mandar mugi selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan nggih. Saniki barengan kali kula Mbak Yaya kembali hadir menemani panjenengan sedoyo di pagi hari ini. Monggo mampir, warungi pun buka. Niki masakane kuata, monggo dilarisi nggih. Bagi panjenengan sedoyo sing pengen sarapan, pengen ngopi di pagi hari ini utawa pengen nopo curcol mawon, kali kula nggih mboten napa-napa, monggo gabungan. Mengke bonuse lagu-lagu tembang Jawa sing enak-enak pol sing bakal menemani panjenengan di pagi hari ini nggih. Monggo silakan gabungan saged telepon di 0341 404504 atau di WA ne Pro 4 nggih di 081 555 69 1053. Wes pokoknya kula tunggu sampai nanti merapat di jam piro enak jam 10 mawon nggih. Waktune panjang dari jam 7 sampai jam 10 iki warunge buka, monggo dilarisi. Lah niki wonten sing gabungan di telepon. Wonten Ibu Sri Utami sebagai penelpon pertama. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Warahmatullahi wabarakatuh. Nomor 1 iki mesti entuk hadiah.
0: Oh ya mesti toh, hadiahnya mendol.
1: Terus apa meneh?
0: Mendol kali pepes tahu mawon wes Bu. Nggih, gak akeh-akeh bangkrut mengke kula lek akeh-akeh.
1: Aku lek makarnya anu lho, Jeng, mesti nggowo radio HP.
0: Lho ala, tak kira radione dhele nang genteng tibake digawa to.
1: Radio sing di omah tak jalan genteng. Heeh. Bedae HP sing situke kuwi gawe radio.
0: Lho ala, berarti jenengan iki mirengaken terus nggih.
1: Tak rungokno dhewe nang kupingku dadi
0: ngrasane gak tuku. Ba iya, lah ngeten iku sampean nggih mosok fokus to nyambut damele lek kale napa mirengaken radio.
1: Lho, lah piye lek ra fokus lah ya ora oleh bayaran.
0: Lah nggih niku, mengke malah kula diceneni kale basa jenengan pripun. Mengke
1: nandur jahe neng kuburan.
0: Cakep.
1: Terus nyambut dawe ya hiburan.
0: Oh aduh lek jari anak-anak zaman now iki ben gak ngantuk jare.
1: Aku lek pas dek penggawean nak ngrungokno dek encer dek nyanyi-nyanyi ya. Juragane liwat ngene. Lah iki nyanyi tok ae.
0: Lah nggih niku
1: nyanyi kali nyambut
0: damel. Wala, berarti pokoknya lagu nopo wae sing kula puterke niki jenengan nggih melu nyanyi nggih.
1: Melu nyanyi.
0: Wala.
1: Lah nyanyi.
0: Lho ngeten niku nggih juragane sampean niku mbok yo diajak. Nggih monggo jenengan nggih saged nyanyi bareng kula ngeten niku.
1: Katon nggih melu nyanyi-nyanyi.
0: Hiburan bener.
1: Marah-marah.
0: Langgeng niku wis salah bos, daripada jenengan iki ngamuk-ngamuk tok niki lho monggo mirengaken radio kali Mbak Yaya ten pro papat ngaten niku.
1: Niki sik jam 7:15 kula dereng mangkat niki.
0: Oh alah nggih, pokoke ati-ati nggih Bu.
1: Mangkat
0: dewa barang. Oh nggih, pun seger. Monggo.
1: Salam nggih.
0: Oh salam, tak kira badhe sarapan iki.
1: Lah niki kula sarapan iki kali pecel nggih.
0: Oh ala pecel. Lah mboten tumbas ten warung kula to. Lah niki masakane pun kuata lho padahal.
1: Nah, leren pesen Gojek mongke.
0: Oh aduh, ya wis tak kirim. Nggih siap kula Gojek nih. Pakai kuda terbang ben cepet nyampe mongke.
1: Waduh tenan kuda terbang niki. Gusmiatun nggih.
0: Monggo siap.
1: Putri Pondowati, Putriana, Putri Purnomo, Buriate, Neng Tia, Neng Siti, Neng Pribela, Mas Arif, Pak Bojek, Mas Ateng. Kata mboten napa-napa tuh?
0: Oh mboten napa-napa, kata pokoknya mengki aja lali bayar.
1: Loh, nggih, pinten iku totale?
0: Totale 1 juta rupiah. Siap nyicile. Waduh lah jenengan lek nyicil 10 tahun nih. Lah ben dinten nyicile 1000 ngeten niku.
1: Nggih, Pak Bambang, Pak Eko.
0: Nggih, siap.
1: Bu Mami Ati, Bu Marlena, Pak Sariki, Pak Grandong. Sampeyan mboten ajri kali Pak Grandong.
0: Kang Grandong niki nggih biasane niku pun gabungan.
1: Asmanipun Pak Julianto.
0: Oh ala, mek panggilane Kang Grandong. Panggilane niku lamun dene uwong.
1: Nggih. Iya temeni Bunda Sofia. Pak Julianto, Mbak Dita. Tembangnya kula niki diparingi nopo?
0: Nopo enake? Tembangnya nggih sak kersa jenengan to, pengene nopo?
1: Niki lak campur sari nggih.
0: Nggih campur sari, Jawa-jawan ngeten niku lho.
1: Nyuwun kidung Mahyu kula sebo menika minangka dongane tiyang Jawi.
0: Nggih. Kidung
1: Mahyu kula sebo. Kidung. Sampun matur
0: sik Bu mboten anu dereng ketemu niki kidung napa wau kidung?
1: Wahyu Kidung Kolosebo ingkang nembang menika Sri Narendra Kolosebo, Sri Narendra namine.
0: Waduh niku
1: sing nyanyi sing kok nyiptakaken niku Sri Narendra Kolosebo.
0: Lah masalah niki mboten ketemu, dereng ketemu niki pripun niki Bu? Lah kok
1: pripun?
0: Badhe diganti napa pripun enake?
1: Sak kersa panjenengan. Sampun matur sembah nuwun kula niki pun badhe mangkat niki.
0: Oh nggih pun ngapunten nggih
1: mengke. Napa? Ketok seger ngoten lho
0: mengke. Oh nggih. Heeh, lipstik anu lipstike napa aja lali sing abang ngeten niku. Nggih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati Bu Sri Utami nggih lek badhe nyambut damel niki. Aduh lagune kok ya mboten enten niki pripun. Sek tak cari dulu nggih Bu Sri Utami mengke lek wonten nggih kula puterke lek mboten enten nggih berarti dereng rezekine. Nah, niki ten WA wonten sing gabungan lagi.

5 nggih, jam 5 niki wau langsung ngabari sampun ngopi ngeten niku bayuh kula kalai. Kula niki dereng ngopi ya Pak, jenengan kok sampun ngopi to? Wonten Babe Mus juga ten Jakarta niki. Waduh, ndamel basa Linggis. Lah kula lak bingung ta niki mbales pripun. Good morning Mbak Yaya. Good morning Babe. How are you? I'm happy and I'm fine. Aduh lho kan belepotan kula lek ndamel basa Linggis niki lho. Nggih, gak sepinter Babe Mus ngeten niku. I hope you be happy with your family. God bless you. Amin. Matur suwun sanget Babe Mus nggih. Mandar mugi doa yang sama, doa terbaik untuk panjenengan dan keluarga. Kemudian wonten Bapak Widi juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Yaya, salam buat Bu Pandan, Bu Titik, Bu Riaten, Bu Sri Purnomo, Bu Sri Utami, Mami Atik, Mami Anggi, Pak Bambang, Pak Gerandong, Pak Iswoyo, Pak Eko, Mas Faris, dan juga untuk semuanya aja. Lagune Semoyo Banyuwangian, nggih siap. Dan untuk Mbak Yaya, semoga diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah lan barokah. Amin ya rabbal alamin. Matur suwun sangat Pak Widi, nggih sudah gabungan, ditunggu lagune, tentune doa terbaik juga nggih untuk panjenengan dan keluarga. Dan bagi panjenengan sedoyo yang mau request lagu, mau gabungan ten warung gaul, warung paling gaul sak Malang Raya, monggo langsung gabungan mawon nggih. Bisa ditelepon utawa ten WA, kula tunggu sampai nanti merapat di jam 10 siang. Lah sak niki wayahe kita semuanya mendengarkan lagu-lagu lagi, lagu tembang Jawa nggih. Yang mau berangkat sekolah atau yang mau berangkat kerja ini biar makin semangat aja. Untuk Ibu Sri Utami dan Pak Widi, nggih monggo ditunggu lagu nih. Ini untuk lagu yang pertama kali ini kita putarkan wonten Suliana dengan Asmoro Sugeng Mirengaken.

Bang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2021.

0: Loh, kamu kenapa nih? Kenapa sih kamu kok tiba-tiba nangis? Coba, kenapa? Siapa yang bikin kamu nangis? Bilang sini sama ibu.
1: Nita habis dijewer, Bu, sama Pak Karti. Sakit.
0: Loh, terus kenapa badanmu lebam gini? Waduh, emang gak beres nih guru zaman sekarang. Bakal aku laporin ya ke polisi. Pak Kardi, keluar. Pak Kardi, kamu gak boleh kurang ajar ya sama anak saya. Bapak tuh udah kelewatan tau gak sih? Masa Nita dipukul dan juga dijewer? Tanggung jawab ya Pak, bakal aku laporin kamu ke polisi.
2: Sebentar. Ada apa ini kok rame-rame? Mohon maaf Bu sebelumnya. Sepertinya Ibu salah tangkap. Saya menjewer Nita karena Nita tadi mengganggu temannya yang lagi sholat. Kalau soal badan Nita yang lebam, karena Nita jahil Bu dan kepleset di tempat wudhu. Kalau Ibu tidak percaya, silahkan cek CCTV ke sekolah.
0: Oh gitu Pak, mohon maaf ya Pak.
2: Jangan mudah gegabah, kita harus melihat perspektif orang lain agar tidak terjadi

0: Tutup Ewira, baru saja panjenengan dengarkan ya di pagi hari ini, yang semoga lagu yang satu ini bisa menambah semangat, bisa membuat Anda semakin membara untuk bekerja di hari ini ya. Pokoknya jangan lupa sebelum berangkat bekerja, sebelum memulai aktivitas pada hari ini, jangan lupa sarapan dulu ya. Soalnya sarapan adalah pondasi. Tanpa sarapan kita lemes, Besti. Jadi ya jangan lupa sarapan ya. Apalagi ten warung gaul iki masakane kuwata, monggo bagi panjenengan sing badhe sarapan ya. Mampir ten mriki nggih mboten napa-napa. Jarene wong-wong niku nggih budayakan beli daripada memasak. Le kula selaku bakole warung gaul sangat setuju. Jadi memang budayakan membeli mawon daripada masak. Le masak niku nggih kesel, nggih mending tumbas mawon ten warung gaul niki lho po nyepak kuabeh. Ya wes, ini langsung aja kita sapa ada yang bergabung via WhatsApp nggih. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Warung gaul. Lelelelelele, Bu Pandan. Gimana kabare? Alhamdulillah baik. Jenengan pripun kabare, Ibu Pandan?
1: Alhamdulillah baik, sehat
0: dulu. Alhamdulillah, semoga sehat, selalu diberikan kesehatan nggih. Oh, waduh, sehat dan bugar iki lho, seger berarti Ibu Pandan ini habis senam ya. Lagi lah carane bugar. Waduh Bu Pandan, kula niku pokoke lek nyambut damel di pagi hari niki selalu kedinginan nggih. Soale Malang niki lagi mbediding lah, tapi ten Batu niki lak ya tambah adem to Bu pastine.
1: Nggih.
0: Heeh. Soale ten Malang pun adem lan yo ten Batu niki napa gak ada di es to. Lah nggih niku niki jenengan pripun carane bertahan hidup Bu Pandan di tengah cuaca dingin ngeten niki lho.
1: Olahraga. Nggih, sampeyan nang gawe cek ongge.
0: Waduh, kula kinten kemulan tok sepanjang hari.
1: Kemulan kok ya mangkrak ta.
0: Waduh. Lek jare ibu kula niku lek adem-adem didamel kemulan tambah adem Bu Pandan.
1: Nanya tambah
0: adem. Wis karuan didamel napa nyambut tandang damel gini. Tandang gawe ngeten niku. Ngepel
1: ngalor-ngidul ke dapur kan. Malih ongkep.
0: Lah nggih niku. Niki ben gak mbediding nggih, Bu. Wis, pokoke tak dongakno sa terus Bu Pandan nggih.
1: Iya, amin, amin.
0: Jenengan iki pun masak to?
1: Dalam dereng.
0: Oh, dereng masak. Dereng. Budaya kan membeli Bu Pandan.
1: Masak nasi to.
0: Oh, masak nasi to. Berarti niki lauke badhe tumbasan mriki.
1: Oh, nggih, tumbas lauk to mawon.
0: Heeh. Monggo niki lauke lengkap niki. Wonten gule.
1: Mujair wonten nggih.
0: Mujair, waduh kok mesti. Sik mujare kula tak mancing dhisik to Bu Pandan. Kula wau dereng tumbas mujair.
1: Mancinge ten pundi wae.
0: Mancinge ten anu mawon ten Sendang Biru.
1: Ondo kadoan.
0: Padahal lah nggih padahal mujair nggih mboten saged renang ten Sendang Biru lho Bu Pandan nggih.
1: Pokoknya orang mancing emosi lo yo.
0: Waduh, lek mancing emosi gak niku.
1: Mancing masalah
0: kali mancing emosi niku gawenane Mas Taufik. Lek kula niki selalu mancing kebahagiaan.
1: Pokoknya gak mancing masalah.
0: Wes, wes ya wes, lek ngeten niku niki Bu Pandan badhe
1: mancing di Pasar Batu ae.
0: Oh, ten Pasar Batu terus napa wangsule mampir ten griyane jenengan ngeten niku to. Berarti anu masa menisan ten griyane jenengan mawon nae pripun wis sekolah mancing. Pokoknya bumbune lengkap lho Bu Pandan. Soalnya mujair niki lek bumbune mboten lengkap niki rasane koyo kirang nggih, koyo nopo beda benten ngeten niku lho. Ya wis lek ngeten niku kula tak mangkat, tapi niki sing jaga warung kula niki mboten enten kula bingung Bu Pandan jenengan niki kok ya pesane mujair ae. Mbok ya pisan-pisan niki pesane nopo ikan sapu-sapu ta nopo sapu-sapu kan gampang golekane ten kalen ngajengi kantor niki pun wonten. Lah nggih niku lho Bu Pandan.
1: Kenapa?
0: Sapu-sapu.
1: Sapu-sapu
0: sing lagi rame niki lho Bu Pandan. Sing jarene niki didamel siomay. Tapi nggih gak semuanya, nggih gak semuanya orang pedagang siomay ini menggunakan ikan sapu-sapu. Ngeten iki sakne pedagang yang emang jujur yang menggunakan ikan berkualitas niki, karena ada beberapa pedagang nakal ya, Bu Pandan, yang menggunakan ikan sapu-sapu. Semuanya jadi kena.
1: Oh, sapu-sapu.
0: Nggih, ikan sapu-sapu niki kudune penggaweane nyapu nggih, Bu Pandan nggih.
1: Penggaweane nyapu.
0: Lah nggih nyapu kok didamel siomay barang niki. Wih, salah alamat. Ya wes, Mandar Mugi kita ini semuanya dijauhkan panik dari siomay yang berbanikan sapu-sapu ya, Bu Pandan.
1: Lagunipun nyuwun kesem-sem.
0: Kesem-sem, waduh jenengan iki badhe kesem-sem kali sinten?
1: Kali jenengan.
0: Oh, kali kula. Oh, aduh kula malah salah tingkah ngeten iki.
1: Dia pada salam ya, Pak Yayang.
0: Mangga.
1: Agem Bu Sri Kurnomo, Bunda Marlena, Bu Sri Utami kalau wau, Bu Sri Kati.
0: Siap.
1: Bu Marlena, Agem Pak Bambang, Pak Eko, Pak Widi, Bu Widi. Pak Suarnoto, Pak Jono, Pak Isboyo, Kang Grandong.
0: Kang Grandong.
1: Bunda Leha, Mbak Indah,
0: siang.
1: Dan Pak Tarmanto, kamu dan Mbak Abdu Meniko, Bunda Sumiato,
0: Bunda Sumiato,
1: Bunda Anggi, Bu Tati Lahor, Bu Asi, Mas Fari, Kagem Pak Sarii, Ibu Satia, Pak Mas Ari, Mas Ari Jauhari, Pak Menalui yang akan kagem Pandemin, Kak Pendol.
0: Oke, siap.
1: Ini kagem Pak Yayak Piyambak. Pak Dekaryati, Mbak Menawi mirengaken ya.
0: Nggih, siap.
1: Kagem Bunda Marlena, Bunda Marlena. Nggih, sampun bayanya kagem
0: setu. Oh, sampun. Mireng. Siap. Jenengan pun tuwuk tau teleponan kali kula kok sampun niki.
1: Kurang ya.
0: Sekirang Ibu Pandan niki rasane koyo pengen ngobrol ngalor ngidul kali jenengan. Tapi lek ngeten iki mengke liyane malah gak kebagian nggih, Bu nggih.
1: Nggih. Dibagi.
0: Siap. Sami-sami. Amin, matur suwun sangat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wonten Bu Pandan, nggih, Bu Pandan iki dari Kota Batu baru saja bergabung ya menemani kita semuanya. Tan WA niki wonten Mas Saceng, jarene Kalimantan, nyimak saja sambil ngopi pe, kali ngirimno gambar lagi ngopi celaki radio. Lah niki jenengan nggih menapa mboten gabungan to Mas Saceng, monggo gabungan kula niki nggih. Pengen pisan-pisan ditelepon kali jenengan ngeten niku lho. Yo, gak mek Mas napa pas niki pas dangdutan gabungan lho, marung gaul gabungan nggih mboten napa-napa. Ya wes aniki wonten si gabungan lagi, nggih wonten ikan hiu ikan patin. I love you Bunda Riatin. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ikan hiu ikan patin.
0: Langgeng niku.
1: I love you Riatin.
0: Nggih. I love you too. Wes pokoknya pantune.
1: Padamu semuanya.
0: Bunda Riatin sayang kita semuanya.
1: Iya, kita semua pendengar RRI.
0: Betul.
1: Penyari pendengar.
0: Betul sekali. I love you semua pokoknya. Alebi
1: itu aku cita padamu sayang.
0: Nggih, siap Bunda Riatin. Niki jenengan pripun kabare, sehat nggih?
1: Nggih, sehat-sehat sekeluarga.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah Mandar Mugi diparingi kesehatan selalu nggih. Amin. Amin.
1: Amin. Bayang nggih sekeluarga sehat-sehat panjang umur rezeki.
0: Amin. Matur suwun sangat. Niki Bandulan pripun keadaan wargine Bu Riatin?
1: Oh, Bandulan cerah.
0: Cerah.
1: Seperti hatiku dan
0: oh, aduh, Mbak. Aduh, Yaya, aduh. Betul. Wis pokoknya kita semua harus cerah ceria nggih Bu Riatin nggih.
1: Oh, iya, semuanya harus Mbak Yaya.
0: Dalam.
1: Ada tips tertawa.
0: Tips tertawa.
1: 6 kali.
0: 6 kali, nggih.
1: Iya, sekali tertawa pusing
2: kepala hilang, kalau iso hilang kabeh.
0: Oke.
2: Sing guyu sekali.
0: Heeh, mek
2: guyu dua kali. Heeh. Benci pun sirna.
0: Masya Allah.
2: Tiga kali tertawa, persoalan lari.
0: Masya Allah.
2: Empat tertawa, penyakit sembuh.
0: Heeh.
2: Lima tertawa, awet muda.
0: Heeh.
2: Enam kali tertawa, jadi hati penuh sukacita.
0: Masya Allah, itulah kenapa kita harus bahagia, harus tertawa.
2: Penyakit sembuh.
0: Nggih. Oh, aduh, berarti guyune pripun ta, Bu, Pak? Kok dalem? Guyune pripun ta, Bu, ngeten niku tertawa 6 kali pripun maksudnya?
2: Ya. Guyune gitu.
0: Oh, salah banyak 6 kali ngeten niku.
2: Tadi 4 kali.
0: Oh. Oh, geng. Wak wak wak wak wak ngeten niku.
2: Penyakit sembuh. Saya pernah mencoba lho.
0: Oh, nggih.
2: Aku kok ngeluh gitu. Setang saya melihat HP saya. Saya joget-joget di terapian itu. Saya lucu sekali, terus aku guyu lah. Itu moro sembuh, moro ngelune moro hilang.
0: Waduh.
2: Tunggu lho, Bu
0: Yaya. Lah nggih, kekuatan dari tertawa nih sungguh luar biasa.
2: Melihat yang lucu-lucu langsung tertawa, cekakaan, langsung penyakit sembuh,
0: pusing-pusing
2: langsung sembuh, betul.
0: Sudah terbukti dari Bu Riatin, berarti nggih.
2: Sudah mencoba ya.
0: Langge nih luar biasa.
2: Nanti ya, wes. Anu sekarang pun sambil kemangi.
0: Kembang kewangi, kembang
2: sambal kemangi.
0: Oh, sambal kemangi. Astagfirullahaladzim, sambal kemangi. Cek sedep.
2: Sambal kecut.
0: Kemangi kok kecut toh?
2: Ada.
0: Sambal kemangi.
2: Ada.
0: Sebentar. Oh, ada. Tenang saja.
2: Ya, ada.
0: Ada.
2: Ya. Itu anu aku mang urung juga pecel ya, pecele.
0: Lah nggih niku pecele ya. Pinten? 4
2: kali mendol.
0: Oh, nggih mendol gosong to. Senengane jenengan kan mendol gosong ngeten niku.
2: Iya, mendol tiren.
0: Heeh, soalnya lek bandemin.
2: Bandemin mendol tiren.
0: Nah, nggih niku. Lek bandemin mendol tiren kula mendol gosong mawon. Soalnya lek gosongno niki gampang nggih, Bu Riatin. Senengane
2: kepelani.
0: Oh, kepelani. Berarti jenengan seneng ngepel-ngepel mendol to. Oh, aduh, lek ngeten niku nggih kula njaluk tolong jenengan mawon ae Bu Riatin.
2: Kepelane tangane Mbak Yaya ku enak lho
0: seger. Oh, aduh ya iya to lawang kula niki gigi anu sebelum napa ngepel-ngepel niku cuci tangan pakai kembang 7 rupa.
2: Bu Anggi, cepat sembuh jangan lupa ya.
0: Nggih, cepat sembuh.
2: Konsumsi madu tiap hari lambung itu.
0: Nggih.
2: Makan pisang gedang gaje,
0: Nggih.
2: Godok tiap hari.
0: Oh, nggih, gedang gaje.
2: Malam satu, sore satu. Langsung sembuh satu bulan.
0: Waduh, siap.
2: Kok ngapain ini sak kandhani? Sampe konir madu ambek gedang gaje dipangan bondino dipangan gedang gaje langsung dia batin matur suwun lho.
0: Alam
2: bungkus waras aku satu mantep di sana loro. Kurang gitu.
0: Alhamdulillah.
2: Iya, jangan lupa ya Bu Anggi,
0: gedang gaje sama
2: konir madu tiap hari ya.
0: Cepat sembuh Bu Anggi.
2: Iya. Bu Marlena.
0: Bu
2: Sumiatun. Bu Sri Gati. Bu Devi yang mau ngarap. Bu Sri Ponco. Bu Sri Purnomo. Bu Sri Yana. Bu Sri Utami. Bu Utami tadi sudah nomor satu ya.
0: Oke, betul sekali.
2: Iya, makasih tenggolannya Bu Sri Utami. Bu Pandan. Bu Pandan yang nomor 2 loh.
0: Waduh.
2: Mama Trian. Mama Hati.
0: Jenengan nomor berapa ini?
2: Pak Widi, Bu Widi. Ayo Pak Widi tanteni.
0: Ayo Pak Widi lo sudah gabungan tadi.
2: Pak Ismoyo. Ada Pak Eko Rembun.
0: Pak Eko Rembun.
2: Ayo Pak Eko Rembun.
0: Pantune.
2: Ayo pantune tanteni. Faris. Pak Ismoyo, ayo
0: Ismoyo, tanteni. Monggo.
2: Ada Pak Jono Coban Pelota.
0: Nggih.
2: Heru Lo Andeng. Ada itu Buya Temi. Ada Bu Deno, ada Bu Ningse, ada Bu Supatmi. Ateng, sudah
0: Ateng.
2: Ateng,
0: belum, cuman WA saja. Tadi katanya menikmati
2: ayo,
0: sambil Ateng, ngopi.
2: Saring sampai itu sampai jam 09.00 vitamin D. Jangan lupa teman kesemuanya ya.
0: Siap.
2: Ya, minum air putih 8 gelas sehari. Betul Mbak Yaya?
0: Betul, 100 untuk Ibu Riatin.
2: Pak Grandong.
0: Pak Grandong.
2: Pak Suranto. Mm-mm. Ayo berhati-hati Mas Pertingkir di antena RRI lho. Amoy, di Taiwan, Busri Amerika, semuanya yang di luar negeri, Jakarta, Surabaya.
0: Okay.
2: Semuanya yang mendengarkan ya.
0: Mm-mm. Semuanya aja ditunggu lagu nih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun sanget nggih. Wonten Bunda Riatin gabungan dan meramaikan acara ini, ditunggu lagu nih. Lagune Sambel Kemangi. Waduh waduh waduh, seisuk wis nyambel niki napa gak senep to. Ayo wis, lah niki wonten sing gabungan lagi niki. Ayo Bu Sumiaten badhe gabungan, kok malu-malu kucing. Niki sale biasanya kendala sinyal dan lain sebagainya ngeten niku lho ya. Mas Aceng juga ini badhe gabungan tiba-tiba terputus, mau saya angkat padahal nggih. Ya wis niki biasanya sinyal, entah sinyal kayak sinyal kula niki sing elek niki nggih. Mangga ngapunten sanget pokoke. Ya wis iki kita sapa dulu nggih wonten yang gabungan, ada Ibu Sri Purnomo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam. Warung gaul lulululululul.
0: Mantap, warung gaul lulululululul. Warung paling gaul Semalang Raya pokoke. Bu Sri Purnomo pripun kabare?
3: Alhamdulillah sehat walafiat.
0: Alhamdulillah, semoga selalu diberikan kesehatan nggih Bu Sri Purnomo nggih. Amin. Amin.
3: Berkah.
0: Amin.
3: Diberi kesabaran.
0: Amin. Niku yang paling penting, kita harus sabar pokoke nggih Bu Sri Purnomo. Nggih. Niki Bu Sri Purnomo, jenengan pun masak apa dereng?
3: Kulo masak jangan tewel.
0: Lho ala, lapo ana apa masak niki lah. Kulo niku lho nggih masak jangan tewel, jenengan kan enak tumbas ten warung gaul to.
3: Lho, kulo ngunduh piyambak.
0: Oh ala, ngunduh pripun?
3: Nggih, wonten wite ngaten ajeng yo.
0: Oh ala, wonten wite to yo wis. Lek ngaten niku kulo kapan-kapan ten ngriyane jenengan. Anu lho nggih. Tak petiki lho niku tewele. Nongkon-nongkon.
3: Nggih wong tiyang-tiyang mangge sami nyuwun nggih monggo
0: ngetek dhewe. Heeh, masyaallah cek enake nggih badhe masak tewel. Pengen napa mek kari metik, pengen nongko, pengen kari metik mawon. Bae luar biasa niku rezeki lho Bu Sri Purnomo, soalnya kan gak napa gak kabeh niki saged membuahkan hasil nggih.
3: Nggih. Heeh. Menawi nongko Mbak Kaya sing mambune tanggilipun. Bupo mambune nongko diunduh didung sak gang pun kebagian sakire.
0: Nggih nggih nggih nggih.
3: Sing ngaten mulai mateng.
0: Siap wis pokoke mandar mugi selalu berkah barokah nggih.
3: Nggih matur nuwun.
0: Siap niki badhe request lagu napa Bu Sri Purnomo?
3: Kembangipun Getuk Kemawon.
0: Napa Bu?
3: Getuk.
0: Getuk asale saka keju. Kok keju?
3: Ingkang nembang Yati Besek emang Mbak Yaya.
0: Dalem.
3: Ingkang nembang Yati Besek.
0: Yati Besek.
3: Nggih.
0: Oh aduh kok mboten enten nggih niki getuk niki tembange Prigel Pangayu. Kemudian Kormaduma kali Sagita. Jenengan purune sampun di?
3: Sampun tak kersa panjenengan kemawon.
0: Walah nggih ngapunten nggih Bu, niki jenengan pas lagi request penyanyi ini lah kok mboten enten nepak ini. Ya wes mungkin kula puterke Prigel Pangayu mawon nggih.
3: Aku udah terhubung ya. Nggih.
0: Siap. Salami kagem sinten.
3: Nundut Buriatin kalau wau sampun sedoyo sami kalian Buriatin sugeng injing lan sugeng midang ngetaken.
0: Siap
3: kagem mama unggi sampun dangu-dangu lek jelas enggal jalan. Nggih ngaten mawon nggih Mbak Yaya.
0: Nggih siap.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wonten Ibu Sri Purnomo juga bergabung nggih, dan bagi panjenengan sedaya monggo silakan gabungan sagetan telepon di 0341404504 atau di WA kami di 081555695103. Ya wes, saniki langsung wae kita dengarkan dulu lagu-lagu tembang Jawa yang sudah kami persiapkan nggih. Wonten ke Sem-sem kemudian dilanjutke kali Sambel Kemangi nggih, sugeng mirengaken.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Coba, kalau yang ini dibacanya apa?
1: Poli baru.
0: Pinter anak mama.
2: Luangkan waktu untuk mendampingi anak kita belajar.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh RRI Malang.

101,3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: Pasutan warung gaul, warung paling gaul sak Malang Raya, nggih, bareng kali kula Mbak Yaya tentune sing menemani panjenengan sedaya sampai nanti di jam 10 siang ya. Waduh sik dawa waktune. Jadi bagi panjenengan yang mau gabungan monggo silakan bisa ditelepon atau di WA ne Pro 4 nggih. Dan saat niki wonten sing gabungan via telepon langsung wae kita sapa. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sugeng enjing.
1: Saya habis olahraga tadi ditelepon sama ikan hiu, ikan patin.
0: Makane ditelepon gimana?
1: Sing siaran saiki wong ayu.
0: Waduh, buriate iso ae. Kula miber lho niki.
1: Aku merem mulih ayo. Ternyata penyiar idul saya.
0: Lah nggih niku, jenengan pripun to mosok ya gak gabungan.
1: Masih menggae-menggae soalnya habis lari-lari kecil. Terus menghadapi penyiar Mbak Yaya tadi.
0: Napas
1: tinggal separuh ini.
0: Waduh. Wes pokoknya minum air putih dulu, duduk yang manis ya, diatur nafas.
1: Dapat salam dari Faris dulu.
0: Mas Faris, ini udah gabungan, cuman belum saya baca.
1: Mungkin separuh nafasku ada di kamu kali.
0: Waduh, ya wes lah ingetan iku separuhnya tak kayak no Pak Iswoyo mawon wes, nggih, ben gak mengge-mengge, ben cangkep.
1: Bayangnya kenapa? Keringat itu asin ya.
0: Kenapa ya? Enggak tahu aku.
1: Cari ini. Karena perjuangan itu tidak ada yang manis. Kecuali senyumnya penyiare ngono.
0: Waduh. Kula male mesem-mesem dhewe ngeten iki. Wes ono-ono ae lho aku ngiki ya.
1: Salam-salam mawon nggih.
0: Monggo salami untuk siapa?
1: Bu Sri Purnomo.
0: Nggih.
1: Bu Sri Kati. Mbak Upi Sagita.
0: Siap.
1: Bunda Anggi. Mas Oke.
0: Terus
1: tadi ada Faris.
0: Nggih.
1: Pak Suranto. Sapa meneh ya? Bu Sri Ponco.
0: Bu
1: Pandan.
0: Nggih.
1: Bu Widi.
0: Udah
1: semuanya.
0: Waduh, Mbak semua pendengar siap.
1: Lagunya masih nutut.
0: Lagune nggih nutut mawon to, lek buat jenengan iki selalu nutut. Tenang wae.
1: Aku jadi tersanjung ini.
0: Alah. Kenapa lagune ya, Kang?
1: Napa niki? Dangdut napa?
0: Anu campur sari Jawa-Jawa ngeten iku lho, nggih.
1: Gubuk asmara nggih.
0: Gubuk asmara siap, ditunggu lagune.
1: Semoga selalu sehat.
0: Amin.
1: Dan banyak rezekinya.
0: Amin ya rabbal alamin. Matur suwun sanget.
1: Bunga setaman, bunga melati.
0: Cakep.
1: Ada burung walet hinggap di atas pohon kelapa. Terus nah.
0: Lho, lah kok kula seneros telah kula niki bingung lek pantun varian niki bingung.
1: Ngeten. Sesama teman tidak boleh satu hati.
0: Mantap.
1: Tapi lek kepepet ya gak apa-apa.
0: Waduh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wes ora wonten aku ngiswoyo iki sine guyon tok ya. Wes nyenengno pokoke isu-isu niki malah guyon tok mesem-mesem dhewe ya. Wes matur suwun sanget Ageng. Sudah meramaikan nggih ditunggu mawon lagune Gubuk Asmara mangke kula puterke spesial kagem panjenengan. Wonten Mas Faris, jarene wau goleki. Ya wis, tak sapa lagi kali ini di WA Mas Faris dari Batu, Warung Gaul Sugeng Enjing. Niki wonten Mas Faris, nggih badhe nyuwun request tembangi Malah Agatan sejudule Nemu versine JDJ remix jarene. Waduh, sambil joget-joget ngeten niki. Kemudian badhe order sego soto daging kali kerupuke koyok biasa. biasa nih. Oh, kerupuk apa iki biasane niki kula lali. Ya wis kerupuk rambak mawon paling yo. Niki kemudian Mbak Yaya rolas bungkus salami kagem Mas Bagas, Mas Taufik, Mas Yan, Mas Ruli, Mas Sarga, Mas Sari, Mas Haji, Pak Iswoyo, kemudian Pak Suranto, Bunda Riaten, Bu Sri Purnomo, Bu Pandan, kagem Mbak Yaya mengki ngombene banyu putih anget mawon Mbak Yaya. Oke, siap banyu putih niki. Banyune niku kula napa kula tandon saka banyu udan dhisik nggih. Terus kula godhog ngeten iki luwih ben anget ya. Ditunggu mawon pokoke lagune Mas Faris ya, Malagata di DJ Remix mengke kula puterke kagem panjenengan. Kemudian saniki wonten ten telepon wonten Bu Sumiaton. Lho, wong paling suwe GDW sak batu niki sampai gabungan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam. Sugeng enjang Mbak Yaya.
0: Sugeng enjang Bu Sumiaton, pripun kabare?
2: Becik luar biasa.
0: Becik luar biasa, Masya Allah, tabarakallah. Mandar mugi diparingi kesehatan selalu lho Bu Sumiaton nggih.
2: Sami-sami Mbak Yaya. Sadere iki kula minger niki anu jenengan aturi niku lagune sing Ngudaroso.
0: Ngudaroso? Nggih. Ngudaroso nggih, tak carikan dulu nggih. Ngudaroso. Niki jenengan badhe penyanyine kuatai ternyata jenengan badhe sempundi niki
2: nyanyi. Nggih, nenten nggih nganu sing kakung lek ora enak ya sembarang pokoke luru ae ya wis sembarang
0: lek pokoke iso nyanyi. Oh ya wis, kula nggih saged nyanyi lek ngeten niku.
2: Jenengan mboten napa-napa,
0: mungkin
2: duet kali kula.
0: Oh, aduh lah jenengan nggih saged nyanyi to.
2: Oke, ne ya lek kono.
0: Loh, lah tak kira mboten saged nyanyi. Sagete mek napa nyetak duit mawon.
2: Pensiunan penyanyi zaman lawas mungkin tahun
0: 800. Waduh, manu isopo iki. Manu isopo iki ngoceh-ngoceh.
2: Manu
0: bapak. Walah, kata ten griyong nggih makane niki kok suarane cuwi-cuwit ngeten niku.
2: Ya niki kula teng griyong teng mboten teng warung dadi nggih omah.
0: Oh, walah, lah makane niki kok nopo iki? Manuk nopo niki? Waduh, alalala. Walah-walah, mari dimaami opo iki? Kicau-kicau.
2: Wong disukani tiyang Mbak Yaya. Bapak ini ku disukani tiyang.
0: Oh, malah disukani tiyang. Terus akhirnya di
2: mboten ngerti kula. Koe manuk sing jaine sak lomba-lomba niku.
0: Oh, aduh sak lomba-lomba niki gawe dene iki saged miber napa mboten to Bu Sumiaton. Lah nggih.
2: Niki anu nggih, kula ngudaroso kula aturne.
0: Nggih.
2: Bu Pandan, terus Bunda Riaten, Bu Priaten, kagem Bu Ndanggi, Ndang Waras lho Ndang, gak nyanyi, ngaruh buat karo aku ya Ndang.
0: Amin, amin.
2: Lek wis waras, awake penak aku tak dak nang pasar.
0: Siap, kula ikut nggih. Mboten napa-napa.
2: Pasar luru wong pak njenengan kebengen.
0: Aduh mboten napa-napa wis. Lah kula niki lho pengen ditraktir kali njenengan ten peken.
2: Oh, niku wau kula anu mari mula soro niku wau kula bantai. Isuke bantai lele nggih.
0: Oh, aduh lele dibantai.
2: Digepok kok baru direndam. Terus mari ngono rada awan titik niki. Niki paling sayur sing paling anu, paling berbahaya, paling
0: nopo niku.
2: Kayak jengkol niku kan dikom sek 2 hari 2 malam. Rendam
0: airangan.
2: Maro niku kan setelah itu kan menghadapi pengupasan kulit. Setelah itu kan digoreng, mari digoreng gepuki nek. Yo alahku ngene mers. Prosese kok muesakne
0: men. Lah nggih niki lho demi dimakan oleh manusia nggih niki prosese gak karu-karuan.
2: Kula mbreneng dhewe ngalah arek iki rek sakno. Mari di pokon kungkum, mari kungkum digoreng dikuliti.
0: Lah
2: nggih menghadapi proses yang paling berbahaya. Wepuki.
0: Lah nggih lah ngeten niku nggih jenengan masak lah jenengan lek saken nggih gak usah ditumbas to Bu Sumiaton ditandur mawon.
2: Niku makanan anu iku favorit banyak orang yang suka.
0: Oh alah.
2: Makanan yang itu apa nelek rendang jengkol dagingnya 5 kilo. Jengkolnya 5 kilo.
0: Oh, aduh.
2: Dikasih telur. Wah wis pokoke sing kimplek-kimplek
0: ngono bae. Nggih. Wis mandar mugi jengkol niki nganu nggih mengke balesane swargi. Lah sale rela disiksa demi manusia ngeten iki lho Bu Sumiaton bae yo perjuangane
2: dan kok sik gak mentolo ne.
0: Lah nggih
2: mari pokon kumpul, mari kumpul suwe, mari kuliti. Mari kuliti sik dicos banyu lengo panas digoreng.
0: Lah nggih. Makane makanya jenengan mawon sih masak lek kula ngeten mboten tega wis kula bagian makme mawon mengki lek pun mateng maksude heeh lek pun mateng kula gantian ten warunge jenengan dalam
2: dibagi-bagi yo ngen lek mateng
0: oh nggih heeh
2: niki kula bagekne niku kok kula sukane Bu anu Bu Mar Bunda Marlena Pak Eko Mama
0: Lipi, waduh Pak Bambang, aduh
2: Pak Bati, terus Pak Heru, terus niku, Pak Heru saling berdua ngumbetan ketanu. Terus niku lo, Pak Reben niku lo, Pak Reben kira sana ngut ben rada pinter.
0: Jenengan niki lo yo.
2: Pak Reben rada pinter
0: lah ikut dari sekolah.
2: Wes. Yang ni kan jarang-jarang ngamunggah. Tapi lek munggah Pak Reben niku jadi so ngentek ni salah sanggen.
0: Ayo bayo, salah sanggen ini kok gak kurang ngombo.
2: Itu lah bang, anu niku dolanan dot terus kipu-kipu ngono Pak Reben niku. Bayo kok pulang dari sekolah. Wong-wong e ngguyu keklek-keklek.
0: Nggih.
2: Ngrungokne Pak Reben niku lho.
0: Nggih, nggih, nggih.
2: Tapi nek dalu, niku ketemu gawe dalu.
0: Oh. Lah
2: awan nul. Awan ngeringo karo sengenge jarene
0: ngono. Wes, wong-wong ki ono-ono ae. Yo.
2: Wong tiyang kan nganu benten-benten Mbak Yaya
0: lek kula
2: niku. Nganu iso awan bengi lek kula seneng
0: sembarang. Kene yo, yo lek kono.
2: Kene yo lek kono.
0: Wis, Bu Sumiaton iki lho. Bu, niki masakan kula tasik kuataten mriki, jenengan badhe nglarisi napa?
2: Kula nganu mboten sarapan kula Mbak Yayang.
0: Lho, lah napa to? Dumane pun kata artone kok mboten sarapan.
2: Lho, anu mawon kula gedang goreng kali gedang godhok, kali sampe damel niku
0: lho. Iya wis. Gedange napa gedang raja napa gedang napa niki sing digoreng? Oh nggih sing gawa digedhi niku wae.
2: Gedang raja sing setengah mateng niku
0: mawon. Oh setengah mawon, setengah mateng nggih pun.
2: Nggih.
0: Nggih sami-sami. Sugeng siang.
2: Berkati nggih.
0: Amin, matur suwun sanget ditunggu lagune nggih, semoga terhibur selalu bersama dengan Warung Gaul, warung paling gaul sak Malang Raya. Ya wes saniki langsung wae kita dengarkan dulu lagu-lagu tembang Jawa sing kula siap nih nggih kagem panjenengan yang sudah di request juga oleh pendengar. Ini wonten Gobok Asmoro kemudian dilanjutke dengan Nemu dan Ngudoroso nggih, sugeng mi dengan

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

saat musim hujan, banyak kasus terjadi karena masyarakat tidak menyadari gejala-gejala awal demam berdarah ringan. Demam berdarah, gejalanya akan timbul setelah 4-10 hari setelah digigit oleh nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah demam berdarah. Yang pertama, kita perlu memastikan jika di area rumah tidak ada tempat genangan air yang bisa menjadi sarang nyamuk. Yang kedua, gunakan AC atau jaring pada jendela maupun pintu masuk serta kelambu. Ini sangat penting untuk menjaga nyamuk masuk ke ruangan. Yang ketiga, agar nyamuk tidak masuk ke dalam rumah, kita bisa menggunakan penangkal nyamuk. Dan yang terakhir, kita juga perlu memastikan jika area rumah steril dari sampah, seperti kaleng, ban, atau ember yang sudah rusak bisa menjadi sarang nyamuk. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta terus berusaha untuk menjaga bumi dari berbagai hal yang mampu memberikan dampak negatif terhadap lingkungan, karena mencintai bumi dimulai dari diri sendiri.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

menjadi sebuah trompet yang memang memiliki ciri khas khusus dari Aceh. Bentuknya menyerupai klarinet dan memanjang. Pada bagian atas berbentuk kecil dan pada bagian bawah berbentuk kelopak teratai. Ketika dimainkan, serunai kali diiringi dengan alat musik tradisional lain seperti gendrang, rapai, dan sejumlah instrumen lainnya. Serunai kali memegang peranan penting dalam berbagai pertunjukan kesenian di Aceh, juga pada acara-acara adat seperti pernikahan, penyambutan tamu, dan lain-lain.

Sedaya pamirang, pokoknya tahun dinten iki cuaca memang sangat cerah ya, dan diprediksi nanti itu semakin siang ini akan semakin panas membara ya, membara. Jadi memang untuk hari ini bagi panjenengan sedoyo yang beraktivitas baik itu di dalam ruangan atau di luar ruangan, jangan lupa selalu menjaga kesehatan ya. Jangan lupa memperbanyak asupan air minum, banyakin air putih ya untuk minum dikala haus kayak gitu. Kemudian juga makan makanan bergizi yang cukup ya, istirahat yang cukup juga, dan tentunya makan makanan yang bergizi ya. Supaya apa? Supaya di tengah cuaca yang seperti ini kita tetap mendapatkan tubuh yang sehat, tubuh yang fit, sehingga dapat mendukung kita untuk menjalankan segala aktivitas di hari ini. Dan selain itu, tentunya panjenengan sedoyo juga membutuhkan yang namanya hiburan ya. Dan tenang aja, kali ini di program 4 RRI Malang ini selalu menemani panjenengan sedoyo dengan program-program yang menghibur hati. Wes tak dengar nih, pokoknya apapun acara Anda, apapun aktivitas Anda, ini senantiasa diberikan kelancaran dan juga kemudahan ya. Semoga sehat selalu, semoga dilancarkan juga rezekinya, dan semoga selalu terhibur ya bersama dengan RRI Malang. Wow, niki wonten lagu nih Vita Alfia ya, Mbak Vita. Rasanya itu kayak kurang afdol kalau tidak mendengarkan lagu dari Vita Alfia ngeten niku ya. Soalnya mesti digawe napa nggih, saged gawe jogetan ngeten niku lho. Jadi mesti lagu-lagu yang di-cover sama Mbak Vita Alfia ini selalu enak banget untuk joget ya. Selalu enak banget untuk nyantai-nyantai ngeten niku. Jadi pastikan panjenengan sedoyo ini tetap terhibur ya bareng sama kita. Nah, setelah Vita Alfia, kali ini kulong kita sik wonten beberapa lagu-lagu sing enak-enak tenan. Niki wonten ikan Salindri dengan Bojo Loro.

0: Dik, gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh, iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh, itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Hehehe, kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.

0: cantik seperti kamu.
1: Sudaya pamire gak kerasa waktu berjalan dengan sangat cepat. Moro-moro wis jam 10 wae. Saniki wayahe kula pamit undur diri dari ruang dengar panjenengan. Mungkin bakali wonten Mas Taufik yang bakali menemani panjenengan di siang hari ini. Kula pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Wancinipun Pawarto Enggal.
2: Pawarta Enggal pukul 10 waktu Indonesia Barat.

0: Pendengar, pemerintah Kota Batu kembali meraih opini wajar tanpa pengecualian atau WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan atau BPKRI atas laporan keuangan pemerintah daerah atau LKPD tahun anggaran 2025. Raihan ini menjadi capaian ke-11 kali secara berturut-turut yang berhasil dipertahankan oleh pemerintah Kota Batu. Sementara itu, predikat WTP tersebut menunjukkan komitmen pemerintah Kota Batu dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Capaian ini pun juga menjadi indikator bahwa pengelolaan keuangan daerah berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Sementara itu, PLT Wali Kota Batu Heli Suyanto menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam mempertahankan prestasi tersebut. Menurutnya, keberhasilan ini merupakan hasil karya kerjasama seluruh jajaran pemerintah daerah dan juga dukungan dari masyarakat. Ia menjelaskan opini WTP diberikan dikarenakan laporan keuangan pemerintah Kota Batu telah memenuhi standar akuntansi pemerintahan yang berlaku secara nasional. Selain itu, seluruh perangkat daerah dinilai mampu dalam menyajikan laporan keuangan secara akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan. Demikian Pawarto Enggal pukul 10 waktu Indonesia Barat, Produksi Radio Republik Indonesia Malang.
1: Pawarto Enggal Perempat RRI Malang. Kinanggian Malih Pawarto Enggal ing pas jam 11. Wedari Ilmu Perempat RRI Malang. FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
2: RRI.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga piala.

FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Perempat RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: Dah, sini hewan apa?
1: Oh, itu. Itu namanya kuskus.
0: Kalau ini, gambar hewan apa?
1: Yang ini, tapir dan babi rusa.
0: Lucu ya?
1: Iya.
0: Ya, yang ini adik tahu. Ini gambar harimau kan? Kayak yang di ruang tamu kita.
1: Iya ya.
0: Kata kakak, itu asli ya? Diawetkan itu apa sih ya?
1: Itu loh.
2: Hewan langka. Kalau bukan kita yang lindungi, anak cucu kita nanti cuman bisa melihat di ensiklopedia.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: Anda masih bersama kami di Pro 4 RRI Malang. Suara Budaya Nusantara.

Ya sugeng siang para pamirang jam 10 langkung 46 menit waktu Indonesia Barat. Iki gleh nggih kula jenge nyapa Bu Sri Purnama ingkang sak menika nggih. Tansah midhangetaken sugeng siang lho Bu Sri. Sampun sarapan iki wau. Ya wis to Mas, wis jam yang ini masuk urung sarapan jrene. Assalamualaikum, waalaikumsalam catur laras Mas Togan. Tembangipun Roro Jonggrang kagem Mas Togan tetap sehat sekeluarga, semangat dan bahagia bersama keluarga. Matur nuwun. Kula nggih matur nuwun. Amin amin ya robbal alamin. Wes pokoknya lek Bu Sri Purnama iki. Dungone jan waduh tembus langit. Amin. Ya wes ya. Oke, telur-telurku kabeh sing saiki lagi aktivitas, lagi masak, lagi kerja, lagi apa selapo ae wis pokoke ya. Sing saiki ulang tahun juga lali aku sugeng ambal warso kagem sing ulang tahun. Terus sing saiki lagi sakit gimgungki enggal-enggal diparingi saras, diparingi sehat ngoten nggih. Ingkang sampeyan lagi narik, lagi masak, lagi kerja lah pokoke ya, semoga-moga hasil sing diolehno dina iki menjadi hasil sing berkah ya kan kayak keluarga ini. Nah sampeyan kok kula nggih gadah tembang ingkang sampun di request kalian Bu Sri Purnama ingkang wonten Kendalsari. Niki kula aturaken tembang spesial kagem Bu Sri Purnama ingkang sampeyan kok wonten Kendalsari nggih. Langsung mawon Roro Jonggrang niki spesial kagem Bu Sri Purnama kagem sederek para kadang para sana para pamireng ingkang badhe request nggih kula trenggeling-geling request ya kemawon. Okay,

0: Waduh, tumben kamu keren, bro. Wah, ini lagi. Mau kencan?
1: Kencan apa?
0: Lah terus mau kemana? Dandan keren gitu.
1: Mau nonton jaranan.
0: Kue rapopo. Nonton jaranan aja dandannya kayak mau ngapel pakai sepatu lagi. Mau ngecengin sindennya. Aku aja cuma pakai kaos oblong, celana pendek dan celana jepit. Cukup.
1: Lah, kurang popo. Kalau bukan kita yang menghormati dan menghargai budaya kita sendiri, siapa lagi? Kalau budaya kita dilecehkan atau diakui tetangga, pada ribut. Tapi pada nggak mau menghargai budaya sendiri. Payah.
2: Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampu.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Wedari Ilmu, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz, dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RR.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jam 11.12 menit waktu Indonesia Barat. Mohon maaf ya, ini agak-agak telat karena tadi di off air kita sempat ngobrol sesuatu yang akan tidak kita obrolkan hari ini, ya kan. Nanti kalau dilihat dari obrolan hari ini gak bakal ada nih ya. Saya sudah bersama dengan Mas Budi Santoso yang merupakan owner dari Dry Hell Laundry Helm ya. Dry Hell, aduh, ini berarti neraka kering. Mas Budi, apa kabar?
1: Alhamdulillah Mas, baik.
0: Oke, sekali. Mas Budi sangat baik ya. Yep. Ini sekarang berdikari ya. Yeah. Bisa dikatakan seperti itu ya.
1: Yeah.
0: Lama berarti ikut orang, Mas?
1: Ya hampir 10 15 tahun.
0: 10 hampir waduh, itu kalau seandainya kredit motor dapat banyak sudah.
1: Sudah lunas.
0: Asli Arema ya, Mas ya.
1: Asli Arema, Mas.
0: Asli Arema. Asli Arema. Nah, sebelum akhirnya memutuskan untuk berdikari membikin usaha laundry helm. Mm-mm. Dulu sempat ikut orang katanya.
1: Ya.
0: Mm-mm. Itu di bidangnya masih sama atau
1: sangat jauh sekali, Mas.
0: Dulu gimana, Mas?
1: Saya dulu jadi waitress di salah satu rumah makan pernah.
0: Uh-uh.
1: Terus jadi apa ya? Apa sih lah ngarani kenek.
0: Kenek. Oke. Okay. Ya,
1: satu angkot. Satu perusahaan jajanan kayak gitu.
0: Oke.
1: Okay. Okay. Banyak dulu, Mas. Yang paling banyak di rumah makan sih.
0: Di rumah
1: jadi
0: makan.
1: Satu waiters gitu.
0: Oh, berarti F&B lah ya.
1: Ya, F&B.
0: F&B, tapi tuh. Sekarang justru larinya bukan ke F&B sama
1: bukan.
0: Sekali gitu ya.
1: Bukan sama sekali.
0: Nah, ini mungkin sudah berapa lama Mas akhirnya berdikari bikin usaha sendiri Dry Hell Laundry Helm?
1: Itu kita rilis di tahun 2016.
0: 2016.
1: Jadi saya sama almarhum adik saya itu dari berawal dari sesuatu yang enggak sengaja gitu, Mas. Jadi enggak sengajanya karena saya dulu itu suka banget kalau orang Malang tuh tahu pastinya pasar Comboran.
0: Oke, okay, betul.
1: Nah, itu dia satu pasar loak kan.
0: Oh iya, saya juga sering kesana loh, Mas. Serius.
1: Berarti sama Mas Taufik banyak mengoleksi barang antik pastinya.
0: Saya kemarin sampai berburu di mana? Dupa. Oh. Saya berangkat minggu pagi, habis subuh saya berangkat sudah.
1: Dupa.
0: Serius.
1: Keren banget. Dan di situ banyak sekali hidden gem jam.
0: Betul. Itu ada barang-barang yang mungkin tidak akan pernah kita dapatkan di toko-toko.
1: Betul, betul
0: itu.
1: Sekali.
0: Oke, okay, nah, lanjut. Nah.
1: Dan waktu itu kan saya suka saya punya satu bukan punya satu sih. Saya punya apa ya, uang dikit.
0: Mm-hmm.
1: Dan waktu itu saya memang enggak pernah punya helm bagus ya, Mas.
0: Oke. Okay.
1: Pernah punya helm bagus.
0: Mau beli helm bagus jawabannya terlalu mahal.
1: Betul. Seperti itu. Jadi saya carilah helm-helm bekas.
0: Oke. Okay.
1: Helm bekas di pasar Comboran.
0: Comboran.
1: Ya, Comber. Keren nih gitu. Jadi di situ saya beli, saya di rumah saya coba, saya berpikir, saya rekondisi gimana tapi caranya gitu. Saya buat banyak apa ya namanya uji coba
0: trial
1: and error,
0: kelinci percobaannya.
1: Jadi helm itu bagaimana caranya bisa bersih, saya berpikir membuat beberapa formula, akhirnya helm itu bersih.
0: Oke.
1: Okay. Karena saya coba post di marketplace Facebook
0: ya.
1: Facebook, itu saya
0: si anget lur
1: gitu. Ya, gitu. Kan waktu dulu ya, betul. Rame banget ya, Mas.
0: Betul.
1: Ya. Itu rame banget tuh di marketplace Facebook.
0: Sebelum ada si oranye dan si ijo.
1: Betul. Di situ saya coba, Mas, dan ternyata lakunya cepat.
0: Oke.
1: Okay. Lakunya cepat, saya setelah laku saya beli lagi, saya cari lagi keliling sampai saya punya satu langganan.
0: Mm-hmm.
1: Di pasar Comboran.
0: Ini apa, supplier.
1: Supplier, tapi enggak banyak dia, Mas.
0: Iya,
1: saya cuma
0: iya.
1: Beli cuma satu gitu. Setelah itu saya selalu seperti itu. Saya beli, saya rekondisi. Terus almarhumah ibu itu tiba-tiba berdiri di depan kamar mandi gini ya. Berdiri, tiba-tiba si almarhum ibu, "Kamu tiap hari kayak gini, kenapa kamu gak buka satu usaha laundry helm sih?" Langsung di atap kepala saya ini langsung ada lampu.
0: Ting gitu ya.
1: Ting gitu.
0: Begitu ibu habis selesai, "Kenapa gitu. Kamu enggak buka laundry helm sih?"
1: Seperti
0: ting
1: itu.
0: Gitu langsung.
1: Nah, langsung. Wow. Iya ya.
0: Gitu. Ide bagus.
1: Ide cemerlang gitu. Akhirnya kan saya mengikuti arahan ibu, saya langsung naik ke kamar atas, ngobrol sama almarhum adik saya, "Kenapa kita gak buka laundry helm? Wah, ide bagus nih," gitu. Jadi
0: jarang ya.
1: Gak ada, waktu itu memang ada di beberapa tempat, cuman masih belum
0: Belum se-booming gitu ya.
1: Belum se-booming sekarang lah gitu. 2016 itu awal saya sama almarhum adik saya itu buka laundry helm tuh. Adik saya kan pintar desain ya mas ya.
2: Oke.
1: Jadi kamu atur desain lah semuanya, sosial media kamu yang atur. Aku akan cari gimana caranya kita bisa dapat customer juga gitu. Okay. Sama dapat supplier helm-helm bekas juga gitu. Jadi kita waktu itu nggak hanya laundry helm tentunya mas, tapi kita juga jual helm bekas.
2: Oke.
1: Sebelumnya masih belum ada nama tuh mas. Jadi kita cuma buka laundry helm gitu aja di marketplace Facebook atau di ataupun di beberapa grup ya tentunya. Terus setelah itu karena waktu pengerjaan kamar kita di atap, kamar kita di lantai 2 kan, dan itu atapnya itu sedikit pendek, jadi kan sangat panas banget. Itulah dimana terciptanya nama dry hell. Di sini itu kayak neraka yang kering gitu.
0: Oh, jadi namanya itu diambil karena sebuah keresahan waktu mengerjakan laundryan helmnya itu.
1: Betul.
0: Atap kamarnya terlalu pendek. Akhirnya merasa panas.
1: Akhirnya, dan panas sekali mas, panas sekali.
0: Wis kok nerokoknya bocor iki paling ngono.
1: Iya. Itu yang dikatakan adik saya almarhum itu kan. Wah, ini kan rokok bocor gini gitu kan. Jadi akhirnya namanya dia, aku punya satu nama, langsung ditulis sama dia, langsung didesain.
0: Berarti dulu itu ketika sudah berjalan bisa dikatakan ini ya, belum ada nama gitu ya mas.
1: Belum. Kita cuman buka jasanya aja. Dan
0: gitu.
1: Kita sudah berpikir dari 2016 bahwa jasa itu nggak akan pernah mati.
2: Betul,
1: sampai
2: setuju saya
1: hari kiamat lah,
0: sampai hari kiamat ya
1: gitu.
0: Oke. Apalagi gitu. Sekarang motor juga makin banyak.
1: Betul,
0: gitu ya kan.
1: Betul,
0: oke
1: gitu.
0: Nah sampai akhirnya menemukan ini, ah ini jadi nama kita nih, ini jadi brand kita nih. Akhirnya desain dan sebagainya itu adik yang mengerjakan
1: ya.
0: Oke.
1: Jadi semuanya jadi kita bagi kan, saya sama almarhum adik itu bagi divisi gitu.
0: Okay.
1: Jadi bagi divisi, kita kerja keras berdua bagi divisi. Dan waktu itu kita masih promo kan, promo awal buka itu 10.000 cuman mas. Jadi sekarang 20.000.
0: Okay.
1: Untuk half face 35.000 untuk full face kan, semua bahan naik ya.
0: Betul.
1: Gitu. Terus waktu itu awal buka kita satu hari bisa mengerjakan 50-60 helm.
0: Tangannya nggak kiuman.
1: Di situ peran teman-teman penting mas, teman-teman pengangguran.
0: Oh iya.
1: Gitu.
0: Ya,
1: jadi ya, di kamarku itu ada.
0: Udah kayak pabrik aja gitu ya.
1: Iya. Jadi teman-teman tuh banyak. Jadi setiap 5 atau 6 anak itu selalu nongkrong di kamar. Jadi di kamar itu nongkrong, kita ngudut apalah segala macam di kamar. Daripada kalian-kalian gak ada kerjaan ya, kita bantulah. Kita bantu nanti kita bagi semuanya gitu. Di situ banyak sekali ya teman-teman.
0: Akhirnya memberdayakan.
1: Memberdayakan teman-teman. Sampai nanti kalian punya kerjaan, ya udah kita kerjain ini bareng-bareng dulu. Sampai sekarang kita masih sambung juga.
0: Luar biasa
1: gitu.
0: Ini persahabatan bagai kepompong nih. Mengubah ulat menjadi kupu-kupu. Oke. Coba dibesarkan lagi. Nah itu nak dibesarkan lagi. Nah itu diuntir lagi. Sudah ada kedengaran mas?
1: Masih belum.
0: Yang sebelah sini. Nah itu coba digedekan lagi. Digedekan
1: nah,
0: itu kan.
1: Jadi,
0: nah itu
1: tadi.
0: Ada
1: tadi sudah.
0: Sudah?
1: Nah, ini dia nih.
0: Aman ya, Mas?
1: Aman, Mas.
0: Oke, siap. Sini Mas Budi dari tadi enggak bilang ya, kita yang enggak tahu.
1: Iya, aku yang enggak notice itu.
0: Oke. Tapi kalau dari ini kan akhirnya dari berawal sebuah keisengan akhirnya timbul sebuah peluang dan akhirnya bisa dimanfaatkan dengan begitu luar biasa oleh Mas Budi dan juga almarhum adik.
1: Iya.
0: Nah, ini awal-awal membuka jasa ini tuh sempat pesimis gak sih mas?
1: Karena kita dulu masih muda ya mas.
0: Oh iya sih.
1: Gak ada kata pesimis kan.
0: Gak ada ya. Pokoknya loss.
1: Tadi duit. Itu dia.
0: Apalagi memang tinggalnya kan di daerah Janti sana, deket dengan Cambauran tadi ya. Ini menjadi sebuah peluang ya. Sebetulnya banyak. Betul. Ya. Pokoknya Betul. Minggu pagi itu biasanya paling banyak ya.
1: Enggak hanya minggu pagi bisa
0: sekarang ya,
1: setiap hari
0: saya biasanya
1: hari.
0: Kalau sana memang
1: minggu pagi
0: sih, mas.
1: lebih ramai kan,
0: lebih ramai
1: itu ya. Gitu ya memang benar.
0: Oh, iya.
1: Jadi karena emang
0: sama-sama penyuka loa gitu.
1: Ketemu nih uang rombengan iya. Tapi nggak apa-apa loh, barang betul, loak betul. Itu sangat keren mas.
0: Betul,
1: jadi keren sekali barang
0: sebetulnya,
1: loak itu.
0: Sebetulnya kenapa satu hal ya, kalau kita mungkin sedikit berbicara soal barang loak ya. Barang loak itu adalah barang yang menurut saya tidak ternilai.
1: Bener.
0: Bukan
1: bener.
0: Tidak ada nilainya, tapi bener.
1: Tidak ternilai. Betul.
0: karena tidak ternilai itu ya kita mau cari apapun kadang di lawak itu yang tidak ada di toko itu ada gitu.
1: Ada mas,
0: betul. Senter lawas sing dari ini sing pakai baterai. Iya. Sentolop lek zaman biyene ngarani.
1: Sentolop Pemba.
0: Itu ada ya, loh masih bener, sekarang. Bener. Aduh, itulah yang saya bikin sampai sekarang tuh kalau ada barang-barang itu saya punya mas, ada beberapa koleksi di rumah sih.
1: Oh,
0: memang.
1: Gitu ya.
0: Nanti kita cerita-cerita
1: boleh, boleh.
0: Kita balik lagi ke usaha ini. Betul. Sampai dulu awalnya kan karena gak duwe helm sing apik nah. Akhirnya tuku bekas, didandani, diriciki.
1: Betul.
0: Akhirnya pertama jual beli dulu.
1: Jual beli dulu.
0: Berarti pertama jual beli
1: jual
0: dulu.
1: Jual beli dulu dari mungkin sekitar 2 bulan trial and error kita jual beli kayak gitu kan. Tiba-tiba itu tadi ibu tiba-tiba ngeliatin terus karena aktivitasnya waktu itu tetap sama seperti betul. Itu.
0: Dan itu dilakukan di kamar mandi.
1: Di kamar mandi. Ya,
0: sampai ibu hele sik tok gantenan gantenan kamar mandi.
1: Benar. Benar ya, kan? Seperti itu. Jadi sampai risi orang-orang rumah itu kan ini apa? Ngapain sih berdua gitu
0: kok di coba. Kamar mandi
1: betul
0: orang atus tapi di kamar mandi
1: entah-entah asa itu mas habis-habisin apa, sabun cuci habis-habisin oh, iya. Air juga gitu.
0: Oh, okay. Gitu oh berarti memang dulu awalnya adalah membeli bekas merekondisi akhirnya ngejual
1: betul
0: sampai akhirnya ibu nyeletuk
1: untuk buka laundry aja. Gitu
0: nah, di awal buka itu berarti kan trial errornya tetap ada dong mas.
1: Maksudnya pasti.
0: Proses pengeringannya bagaimana
1: pasti.
0: Kemudian semikalnya yang digunakan seperti apa dan sebagainya sampai akhirnya bisa menemukan sebuah formula yang pas sampai sekarang itu iya. Mungkin ceritanya seperti apa mas?
1: Jadi trial errornya itu mulai awalnya itu dari apa ya
0: buka,
1: proses ini mas apa
0: bukai
1: ya merotoli apa sih bahasa Indonesia
0: iya,
1: merotoli. Jadi dibuka semua itu pasti ada yang kita sampai ngeganti gara-gara ada mungkin ada busa sobek, ada apa beberapa part yang hilang,
0: betul
1: atau foam yang tertukar biasanya seperti itu.
0: Foamnya bisa tertukar,
1: bisa mas, loh, bisa mas, tertukar.
0: Kemarin saya waktu nyuci ini kecil kok sekarang jadi gede ya.
1: Nah seperti itu, seperti itu. Terus banyak mas, ada cat yang
0: ngelupas,
1: ada yang baret, ada oh banyak sekali itu. Jadi kaca yang pecah
0: betul,
1: kita sudah asam garam
0: mengalami lah ya,
1: sudah mengalami.
0: Ya, karena perjalanannya sudah 10 tahun gitu ya mas ya, bukan hal yang mudah untuk mempertahankan, betul. Apalagi istilahnya ini usaha bidang jasa, bisa dikatakan usaha bidang jasa ini modalnya dikit, tapi resikonya besar
1: seperti itu. Apalagi belum helm-helm yang harganya mahal. Jutaan,
0: iya, betul.
1: Kayak gitu mas, dengan gitu,
0: okay.
1: Sangat nah, serem.
0: Akhirnya kan gini mas ya, kalau kita berbicara soal yang namanya nyuci
1: yep.
0: Ya kalau di laundry baju kebetulan saya ada usaha sih tapi gitu. laundry baju kalau laundry baju itu kan kalau mengeringkan ada alatnya sendiri. Nah kalau dari helm apakah juga seperti itu atau bagaimana mas?
1: Kalau helm manual? Kalau helm awalnya untuk spinner kita bisa pakai mesin cuci gitu tapi nanti kalau pengering kita masih mengembangkan pengering yang untuk express itu masih dalam mode pengembangan untuk express dan
0: berarti kan ada mungkin di marketplace sekarang yang ngejual juga tapi mas Budi ini lebih ke memodifikasi sendiri.
1: Kita nyoba nyoba dulu karena kita kemarin lihat di beberapa tempat tuh masih sangat mahal.
0: Betul.
1: Gitu mas.
0: Akhirnya terus, istilahnya mencoba. Inilah orang kalau sobo di lawaan pasti kreatif gitu. Pasti kreatif serius gitu. Saya setuju banget dengan itu. Orang kalau sobonin di lawaan itu bukan orang yang ngalah senengannya barang enggak justru
1: bener.
0: Nilai kreatif mereka itu ada di situ gitu loh.
1: Jadi kan kita ngelihat ya jadi apa nih gitu kan dijual bisa kan nih kan pasti gitu ya
0: nih kreatifnya kan di situ
1: betul
0: iya terus akhirnya sekarang berarti mengembangkan
1: yeah.
0: Untuk istilahnya membuat semacam alat yang nantinya bisa dimanfaatkan atau digunakan untuk
1: mengeringkan ya. Jadi express itu untuk express mas. Jadi untuk express itu biasanya kita harganya 2 kali lipat karena mungkin di pengeringan yang express itu dia akan banyak menggunakan entah nanti atau pakai daya gas atau listrik gitu kan pastinya lebih mahal kan gitu seperti itu. Tapi kalau manual ya kita jemur biasa di satu ruangan khusus gitu. Kita bikin satu ruangan khusus untuk menjemur. Jadi enggak begitu berdebu gitu
0: kan. Betul.
1: Enggak kayak jemuran.
0: Jadi memang treatmentnya beda ya, sangat sama kayak treatment ke baju diperes. Terus kemudian di
2: dicuci, diperas, terus kemudian dijemur di matahari itu beda.
1: Beda. Jadi penjemurannya kadang ya apa ya, kita teduh, cuman kita harus jauh, enggak berdebu. Tempatnya harus enggak boleh berdebu. Kan busa ya, Mas, ya kalau berdebu kelihatan.
2: Betul.
1: Jadi debunya meresap seperti itu.
2: Oke. Nah, mohon maaf ini agak sensitif pertanyaan, Mas. Sepeninggalan dari adik. Ya, adik mohon maaf. Berapa tahun berapa?
1: Maksudnya meninggalnya?
2: Iya.
1: 2000, insya Allah 2023, Mas.
2: 2023
1: kemarin.
2: Nah, itu kan perjalanan mulai dari
1: 2016
2: sampai 2023 ini kan selalu bersama.
1: Iya, pastinya. Ya kan?
2: Digarap bersama, idenya di apa? Dikolaborasikan bersama, ya. Terus sampai akhirnya mohon maaf nih, adiknya meninggalkan Gimana, Mas? Maksudnya ada kesusahan atau bagaimana?
1: Ya kalau kesusahan pasti, Mas, ya. Karena desain utama, kalau saya kan orang yang menggambari nol. Untuk bikin desain itu nol sekali ya. Jadi memang banyak perubahan dari segi apapun itu. Jadi 50% nyawanya dry hell hilang.
2: Oke.
1: Sepeninggal si adik saya ini kan. Tapi ada

kemana-mana. Pastikan Anda juga masih bersama dengan kami di 105,3 untuk Anda yang mungkin punya beberapa pertanyaan terkait dari dry hell, laundry helm ini. Nanti Anda bisa bergabung juga di 0341 404 0408 1 555 9 10 53. Saya akan kembali selepas azan yang berikut ini, dan kami segenap kru yang bertugas juga mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat duhur untuk Anda kaum muslimin dan

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini

0: Ih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Assalamualaikum Pak RT.
4: Waalaikumsalam. Pak Aga, silakan masuk Pak Aga.
3: Begini Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah Pak RT.
4: Rencananya berapa lama Pak Aga mudiknya?
3: 2 minggu aja sih. Punten Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling Pak RT, jadi saya titip rumah ya Pak RT.
4: Tenang aja Pak Aga dan keluarga, silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-bahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
3: Saya jadi tenang Pak RT. Terima kasih banyak Pak RT.
4: Iya, sama-sama Pak Aga.
3: Kalau begitu saya pamit dulu ya Pak RT ya. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baik, kita kembali lagi jam 11.40 waktu Indonesia Barat. Saya masih bersama dengan Mas Budi. Iya ya kan. Aduh, kalau ngobrol secara off air mah kita kayaknya gak bakal habis hari ini Mas ya.
1: Betul, betul, betul. Seharian Mas ngobrol gitu Mas.
0: Sama-sama milenial gitu ya.
1: Ketemu. Nah,
0: ini kalau ngomongin soal yang namanya kendala, akhirnya mungkin dari ide awalnya yang hanya iseng, akhirnya jadi sebuah peluang, sampai akhirnya menjadi sebuah peluang usaha yang alhamdulillah bisa memberikan kecukupan dari sisi finansial. Ini kalau berbicara soal yang namanya apa ya, akibat atau efek dari pekerjaan ini, apa dengan dampaknya ya. Sebab akibat dampak itu apa yang ngarani
1: feedback
0: secara feedback, terus resiko. Nah, resiko ini pernah nggak sih Mas ngalami resiko paling berat menurut Mas Budi?
1: Kalau saya pribadi tuh kalau resiko walaupun berat kita nggak pikir berat ya. Karena kalau kita pikir berat
0: jauh, mesti ono
1: pasti
0: resiko
1: pasti. Nah saya saya berpikirnya seperti itu Mas. Jadi semuanya pasti beresiko apapun. Kita berjalan di tanah lapang ya beresiko juga.
0: Betul. Gitu. Cari sopo turu kan resiko. Moro-moro keberkan miu.
1: Ya, tapi memang banyak sih resiko-resiko kita harus ada
0: antisipasi.
1: Ya. Kaca pecah, betul. Apa yang part-part yang hilang atau rusak itu pasti ada Mas.
0: Betul.
1: Pasti.
0: Tapi berarti sekarang selain laundry helm, di apa dry hell ini juga bisa servis berarti Mas?
1: Servis bisa.
0: Servisnya itu meliputi apa? Repaint atau poles atau apa?
1: Kalau polesnya itu kan satu paket Mas. Jadi cuci sama poles, betul seperti itu. Jadi polesnya itu luar biar mengkilap lagi gitu kan. Tapi kalau servis lebih ke raket apa dudukan kaca. Kayak gitu, terus ganti perbautan, kayak gitu, terus busa. Ganti busa seperti itu.
0: Oh bisa juga Mas?
1: Bisa Mas.
0: Oh iya. Kalau repaint?
1: Kalau repaint kita masih belum. Kemarin coba sih, kita kemarin coba tapi terlalu apa ya Mas ya, terlalu beresiko dan lama.
0: Kosnya juga terlalu besar ya Mas ya?
1: Iya seperti itu.
0: Jadi istilahnya ketika ngejualnya nanti takutnya wah mending daripada ngecat aku tukangnya remas.
1: Seperti itu, karena repaint itu kan jadi gak original.
0: Betul.
1: Dan aku senang menjaga keoriginalitasan. Seperti
0: emang
1: itu.
0: Jiwa-jiwa milenialnya masih berbicara.
1: Bener. Original tuh keren nih, itu. Mas.
0: Jangan-jangan kesini pakai Honda Ulung.
1: Enggak, lanjut pakai Mio. Mio ini bojoku itu.
0: Oke. Nah, tapi ada enggak Mas, maksudnya kalau dari Mas Budi sendiri ya, dari barang yang mungkin awalnya dipandang sebelah mata, aduh itu selek, dikuat, tuku anyar dan sebagainya, terus kemudian di tangan Mas Budi semuanya bisa kembali. Ini ada semacam kepuasan tersendiri gak?
1: Kalau kepuasan tersendiri ada Mas. Karena barang itu kan yang saya lihat itu bukan dari jenis barangnya gitu. Jadi saya melihat di story.
0: Okay.
1: Jadi barang ini apa, historinya apa, sayang kalau mau tak jual atau apa dan segala macam. Tapi kalau emang umum, oh ya udah jual aja.
0: Betul.
1: Gitu. Tapi kalau ada historinya, saya nggak akan pernah jual, nggak akan
0: sama.
1: Seperti itu.
0: Saya kemarin habis bongkar-bongkar ada sekitar 2 pickup Mas. Apa serius?
1: Itu? Apa itu Mas? Sofa lah, bukan.
0: Bukan barang-barang ya, karena memang saya dulu kan perantauan kan, nggak bisa beli barang ini, beli. Ada beberapa barang yang akhirnya ketika sama istri saya itu, ya gini kue kape harus ngabung-ngabungi oma, oke siap. Akhirnya tak pilih sendiri Mas, begitu tak pilih, tak suruh tiri. Oh ini layak dibuang, ini nggak layak dibuang. Kan yang tahu kita ya,
1: iya, betul.
0: Itu ya.
1: Kalau
0: pasangan kita pasti pengennya is kuan kape.
1: Itu cewek gak sih?
0: Iya, kan. Tapi akhirnya tak pilih Mas. Ada beberapa TV lawas,
1: TV lawas,
0: radio lawas asik, dan sebagainya itu ada sih asik. Di rumah. Nah, tapi kalau dari laundry helm ini kita kembali lagi nih Mas, sampai akhirnya sekarang pelanggannya. Nah, ini sistem apa kepada pelanggannya apa aja? Apakah ada sistem delivery apa antar ambil? Terus ada radiusnya kan? Terus biaya untuk setiap treatmentnya dari helm ini berapa silakan?
1: Jadi kalau antar ambil kita gratis itu 2 kilo. Antar saja, mau dipilih antar saja atau ambil saja. Oh, seperti gitu. Itu sekitar 2 kilo. 2 kilo dari tempat ini, dari workshopnya Dry Hell. Terus setelah itu kalau treatment khusus nggak ada sih. Mungkin kalau ganti part itu, kalau ganti part kita hitung partnya gitu.
0: Jadi macam-macam partnya kan nggak bisa disebutin satu-satu.
1: Iya nggak gitu, bisa mas. Jadi setiap helm kan kadang beda.
0: Betul. Tapi pernah ada helm yang akhirnya nggak ada partnya. Mungkin dia bawa dari Thailand nih gitu.
1: Alhamdulillah ya sampai sekarang belum.
0: Ya.
1: Sampai sekarang
0: masih
1: belum.
0: Aman nih,
1: masih aman. Masih aman. Jadi sebelum apa? Waktu customer naruh, kita pasti checklist. Biasanya kita checklist ini mau apa aja nih, mau cuci poles aja atau gak ada penggantian part seperti itu. Jadi kalau misalkan customer harus ganti ini, kita jelasin dulu ini ada nggak, ini ada nggak, ini ada nggak gitu.
0: Treatment paling recommended deh kalau dari Dry Hell itu apa mas?
1: Cuci poles.
0: Cuci poles itu udah nanti dalam-dalamnya wangi semua ya.
1: Wangi semua.
0: Dekil-dekil gitu. Yang di gabus-gabus itu hilang ya.
1: Habis. Kecuali di foam ya mas ya. Kalau foam nggak bisa dicuci.
0: Oh iya,
1: foam
0: betul.
1: Foam dalam ya.
0: Ya, ya,
1: bukan
0: ya, ya.
1: Busa.
0: Bukan busa ya.
1: Bukan busa.
0: Kalau busa masih bisa ya.
1: Kalau busa
0: kalau foam nggak bisa karena kalau foam itu ibarat bayi bawaan lahir.
1: betul. Terus ada lagi mas. Kalau poles itu kan kita pakai poles ya. Kita pakai obat poles. Formula kita sendiri itu formulanya Dry Hell. Jadi kalau poles itu biasanya ada teman-teman yang bilang ini kok nggak bisa hilang baretnya. Baretnya itu terlalu dalam.
0: Oh ya betul.
1: Baretnya dalam.
0: Betul.
1: Dan bisa dihilangkan hanya dengan repaint.
0: Oh.
1: Seperti itu. Jadi kalau baret ringan kan ada kan ketatap mecot dikit dek ada hitam itu bisa baret halus ya istilahnya
0: kalau
1: gitu.
0: Kalau baret dalam tuh memang udah enggak bisa ya Mas.
1: Udah enggak
0: ya?
1: Bisa kan habis Mas.
0: Dekok lah ya.
1: Dekok CT dekok hilang misalnya.
0: Entek. Dekok ya. Karena kan kalau helm tuh kadang-kadang jatuh dan sebagainya kita kan enggak tahu.
1: Betul.
0: Ya. Tapi ini sebetulnya edukasi enggak sih Mas kepada customer karena kan beberapa kali itu juga ada orang, ada temen gitu, bisa nyuci. Aku pernah nyoba gitu loh. Cuman kan memang karena basicnya aku adalah laundry baju, tiba-tiba ada temen-temen di daerah Batu aja yang bilang, bisa, akhirnya saya coba cuci. Ah, gak bisa ini, gak bisa hilang. Kenapa gak bisa hilang? Ya, itu tadi mungkin ya. Karena terlalu dalam.
1: Terlalu,
0: luka iya, yang ditimbulkan iya. Terlalu dalam.
1: Ya,
0: sehingga
1: bener.
0: Sembuhnya lama.
1: Bisa sembuh ya itu tadi, lukanya diripin.
0: Lukanya diripin. Oke, tapi pernah gak sih mas nemuin customer yang rewel?
1: Banyak mas.
0: Hai, banyak. Biasanya kalau ngadepin orang-orang seperti itu kayak gimana?
1: Ya kan kalau kita anggap customer itu ya raja,
0: raja.
1: Ya. Tapi kita juga berharap customer jangan terlalu
0: menjadi raja yang seenaknya.
1: Betul gitu loh mas. Raja itu juga harus punya jiwa yang lapang.
0: Betul,
1: juga.
0: Betul, setuju sekali. Ya Allah kita sama.
1: Podo pangnya.
0: Iya.
1: Jadi banyak customer yang rebel. Ini kok gini, ini kok gak bisa hilang. Bahkan sudah pernah satu customer itu, ya mohon maaf ya customer ya kalau mendengarkan hari ini. Jadi ada satu customer itu yang helmnya tuh komplain. Jadi kayak kena lumpur. Tapi lumpur ini bukan lumpur mas, kayak semacam tahu nggak sih pelitur untuk kayu.
0: Tahu.
1: Itu kan gak bisa hilang mas.
0: Betul.
1: Kalau udah nempel di helm dan itu sangat lengket sekali tidak bisa hilang, kayak itu nih Venom ya. Itu aku rada jengkel.
0: Iya.
1: Jadi
0: dia ngamuk.
1: Awalnya ya saya bersihkan sebisa mungkin, nggak bisa hilang. Terus ini gimana ini nggak bisa hilang dan adikku yang dikomplain kan. Terus aku bilang adik ya udahlah namanya customer guys udah kayak gitu. Kalau kamu ingin tanggung jawab kembalikan aja uangnya kita sudah cuci nggak apa-apa. Ini satu pertanggungjawaban dari
0: Betul.
1: Dry Hell untuk customer yang seperti itu dan kedepannya kita kasih tahu bahwa customer ada noda yang bisa hilang, ada noda yang enggak seperti itu.
0: Akhirnya itu jadi sebuah pembelajaran juga.
1: Betul, jadi satu pembelajaran dan pengalaman buat
0: pengalaman,
1: kita mas,
0: betul,
1: seperti
0: betul,
1: itu.
0: Betul. Berarti bisa dikatakan Dry Hell sudah tahu semua jenis noda yang bisa hilang dan tidak bisa hilang.
1: Sudah tahu mas, kita sudah tahu. Jadi saya lihat, oh bisa bersih. Oh nggak bisa gitu ya, aja
0: ya,
1: gitu.
0: Ya itu sih memang paling susah ya mas ya itu ya.
1: Benar.
0: Ya. Jadi ini mungkin juga menjadi sebuah edukasi juga buat anda khususnya yang orang-orang sukanya komplain gitu ya bahwa memang ada beberapa treatment yang bisa dilakukan dan ada yang tidak. Bisa dilakukan
1: betul.
0: Ya.
1: Betul.
0: Jadi jangan minta ketika helm kalian udah sering jatuh, terkena aspal ya kan, ditendang Spider-Man ya kan. Kalau tadi kan kena ludahnya Venom. Ya.
1: Terus tiba-tiba kepingin baru
0: ya. Ya. Terus tiba-tiba kamu datang ke cuci atau laundry helm di Dry Hell, tiba-tiba mas aku minta yang kayak punyinya Rossi. Gak iso, ngono loh. Ya, jadi ya. ya namanya customer raja, tapi ya raja sing diati rek.
1: Gitu. Raja itu harus jadi bijaksana, Mas.
0: Betul
1: ya.
0: Sekali. Gitu. Raja cakar pedewi ya.
1: Ya, betul. Dan dari situ kita juga berkaca akhirnya, Mas. Kita betul. Kepada orang yang punya usaha betul. Ataupun kepada
0: betul, betul.
1: Seseorang yang di luar sana itu harus lebih bijak lah.
0: Betul, gitu. Betul, betul, betul.
1: Dari
0: betul,
1: segi
0: betul,
1: apapun betul. Lah.
0: Oke, oke, oke. Luar biasa. Nah, ini kita udah ngomong dari tadi nih, Mas. Mm-hmm. Ada kita sudah nyebut showroomnya juga. Mm-hmm. Nah, ini BTW alamat showroomnya di mana kalau pengen ke sana nanti?
1: Okay.
0: Ada kontak personnya kak
1: kontak atau apa? Personnya. Ya, jadi beberapa hari lalu kontak person utama kami karena HP-nya kita ada trouble. Mm-hmm. Jadi nanti kontak personnya langsung DM di Instagram, Mas.
0: Mm-hmm.
1: Di Dryhell. Instagramnya okay. @dryhell mm-hmm. atau di langsung datang di Jalan Janti Barat.
0: Jalan Janti Barat.
1: Padepokan 1 2.
0: Padepokan
1: 2.
0: Oh,
1: nomor 8. Iya, di belakang gerai kopi Langit 7 di situ.
0: Oh.
1: Jadi di belakang situ okay. nanti ada Padepokan 1, Padepokan 2. Di situ yes. ada banner kita nanti gede depan rumah.
0: Oke. Okay. Siap. Bisa, jadi bisa langsung datang ke sana ya.
1: Bisa langsung.
0: Kalian bisa langsung DM atau mungkin betul. Kalian tidak membutuhkan jasa ini hari ini, silakan mm-hmm. follow Instagramnya biar nanti sewaktu-waktu kalian membutuhkan jasa dari Dryhell bisa langsung hubungi kontak person yang ada di sana,
1: langsung di calling gitu.
0: Oke, okay. Mas Budi, ya, kalau mas. Dari secara harapan ini kan mm-hmm. sebentar ini kan masih ada satu workshop gitu,
1: mm-hmm.
0: tidak pengen lebih mengembangkan lagi, mungkin buka di Batu mm-hmm. atau mungkin buka di Tumpang Kabupaten dan
1: sebagainya. Oh, kita juga punya di Wajak, Mas.
0: Workshop
1: di Wajak gitu. Kita punya di lupa aku langsung aja di Instagramnya alamatnya lupa aku.
0: Ada ya, pokoknya ada di Wajak ya.
1: Ada di Wajak.
0: Baru ada dua.
1: Ada dua.
0: Oke, enggak ada tiga dua. Gitu.
1: Insya Allah berkembang lagi, Mas. Sampai ribuan insya Allah.
0: Ya.
1: Insya Allah, insya Allah.
0: Enak kayaknya amin. Kalau jejer sama laundrymu enak ya.
1: Pastinya tiap hari ya.
0: Sama laundry gitu ya kan.
1: Mas Taufik nanti bisa langsung calling kita
0: siap,
1: langsung.
0: Siap, siap,
1: aku datang
0: siap.
1: Ke RRI boleh.
0: Siap, siap, gitu. Siap, siap, siap, siap, siap seperti itu. Nah, kalau dari sisi harapan, Mas, untuk ke depan ini kan udah bekerja cukup lama, maksudnya berusaha di Dryhell ini kan cukup lama. Nah, ada enggak sih harapan-harapan yang mungkin diinginkan untuk Dryhell ke depan ini apa sih?
1: Ya, harapan dari kita ya Dryhell Laundry Helm ini kan kita menganggap kita ini masih UMKM juga gitu, Mas. Berkembang itu kita pasti.
0: Mm-hmm.
1: Dan apapun yang terjadi UMKM di Malang, di Indonesia tentunya. Siapapun UMKM apapun UMKM
0: jenis
1: usahanya itu kita apa ya, kita berkembang bareng, kita bertumbuh bareng, dan Dryhell juga enggak menampik kemungkinan kita juga butuh UMKM yang lain.
0: Betul,
1: gitu, Mas.
0: Betul, betul. Untuk berkolaborasi.
1: Untuk gitu berkolaborasi. Ya. Kita juga sering mengadakan kolaborasi dengan apapun itu, entah UMKM atau di bidang lain yang tetap bareng-bareng bertumbuh seperti itu, Mas Taufik.
0: Okay.
1: Harapan kita akan jadi yang ya mengembangkan sayap lah. Okay. Pelan tapi pasti okay. seperti itu.
0: Nah, ini kan menjadi satu apa ya, Mas ya, bisa dikatakan ini sebagai satu peluang juga gitu. Pernah enggak sih ada yang tiba-tiba bilang, "Mas, aku cari dong," gitu?
1: Banyak, Mas. Banyak, tapi dengan Mas, senang hati ya.
0: Mas Budi membuka peluang itu lebar-lebar.
1: Sangat, saya sangat buka, Mas. Saya percaya bahwa rezeki itu enggak hanya sebatas itu gitu.
0: Betul, betul. Kalau kita memberi maka kita akan diberi.
1: Akan diberi seperti
0: luar
1: itu.
0: Luar biasa. Sebaik-baiknya orang adalah yang bermanfaat untuk orang lain.
1: Woi.
0: Kata-kata hari ini.
1: Keren.
0: Terima kasih Mas Budi, luar biasa hari
1: jadi
0: ini.
1: Jadi untuk teman-teman UMKM yang pengen buka juga seperti Dryhell, boleh langsung kita kita ngobrol, dia DM di Instagram, aku betul, pengen betul, buka betul. Dong, Mas, silakan. Rezeki kita enggak akan sama.
0: Betul, betul. Mas, satu hal lagi nih, mungkin ini menjadi pertanyaan pamungkas juga ya, karena sudah hampir jam 12. Berarti selain ngejual jasa mencuci, ngejual semikalnya juga, ngejual alat-alatnya juga, atau apapun itu?
1: Masih belum, Mas.
0: Masih belum.
1: Tapi untuk
0: next time bakal,
1: insya Allah ya,
0: bakal dikembangkan ke arah sana ya. Jadi mungkin paket usaha.
1: Nah, seperti itu.
0: Itu.
1: Ya, gitu. Ada gede. Packaging, paket-paket yang khusus lah gitu.
0: Iya, iya,
1: itu
0: iya.
1: Bisa.
0: Sikatnya sendiri,
1: ya,
0: kemudian
1: gitu.
0: Lafnya
1: sendiri,
0: terus ada semikalnya sendiri,
1: ya.
0: Sabunnya dan ya, sebagainya
1: betul.
0: Gitu ya. Oke, sekali lagi terima kasih Mas Budi.
1: Sama-sama, Mas
0: hari ini sudah mampir di sini Mas Budi
1: terima
0: Santoso yang merupakan owner dari Dryhell Laundry Helm ya. Jadi kalau kalian mungkin membutuhkan jasa ini bisa langsung follow Instagramnya di @dryhell atau kalian yang berada di sekitaran Janti kalian bisa langsung datang aja ke
1: workshopnya di Jalan Janti Barat.
0: Jalan Janti Barat belakang
1: Padepokan 2 nomor 8.
0: Iya kan? Ya. Oke deh, kalau begitu terima kasih sekali lagi buat Mas Budi Santoso. Terima kasih. Semoga ngobrol hari ini bisa menginspirasi kita semuanya.
1: Amin.
0: Bisa memberikan manfaat untuk teman-teman semuanya. Amin. Yang mungkin sekarang lagi bingung kira-kira mau ngapain, cari pekerjaan susah dan sebagainya. Betul. Nah, ini mungkin bisa jadi sebuah inspirasi. Matur nuwun, selamat
1: malam. Sama-sama, Mas.
0: Thank you. Oke deh, pendengar, itu tadi ya obrolan saya bersama dengan Mas Budi Santoso selaku owner dari Dry Hell Malang. Dan tentunya karena sekarang sudah jam 11.56 menit waktu Indonesia Barat, saatnya saya juga harus pamit dari ruang dengar Anda. Kita akan kembali lagi nanti pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dari kawasan Ceri Panggung 58 Malang, saya Taufik Misbun yang bertugas di siang hari ini pamit undur diri. Terima kasih banyak. Billahi Taufik wal Hidayah, wa ridwanaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Eh mas, ini barangnya jatuh.
1: Oh, biarin aja itu mbak, itu kan cuma sampah.
0: Loh, kok dibiarin aja sih? Ya ini, ambil lagi.
1: Ya kan itu cuma sampah, jadi biarin aja. Nanti juga ada petugas kebersihan yang bersihin.
0: Yee, kocak. Ya kan mas juga bisa buang sendiri ke tempat sampah.
1: Aduh, perkara sampah satu biji aja, ribet banget sih.
2: Menjaga kebersihan bukan hanya tanggung jawab petugas kebersihan, tapi tanggung jawab kita semua.

Mekaten Pawarto Enggal, Perempat RRI Malang. Pinanggian malih Pawarto Enggal ing pas jam 13. Wedari Ilmu, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

0: Waduh, tumben kamu keren, bro. Wah, ini lagi. Mau kencan?
1: Kencan apa?
0: Lah terus mau kemana? Dandan keren gitu.
1: Mau nonton jaranan.
0: Kue rapopo. Nonton jaranan aja dandannya kayak mau ngapel, pakai sepatu lagi. Mau ngecengin sindennya. Aku aja cuma pakai kaos oblong, celana pendek dan celana jepit. Cukup.
1: Lah, kue rapopo. Kalau bukan kita yang menghormati dan menghargai budaya kita sendiri, siapa lagi? Kalau budaya kita dilecehkan atau diakui tetangga, pada ribut. Tapi pada nggak mau menghargai budaya sendiri. Payah.

Bang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa RRNet dan juga pendengar Perompat dimanapun Anda berada. Ketemu lagi bareng Ayu Yoditia di Suara Budaya Nusantara, siaran berjaringan dari Perompat Network, Perompat Jakarta. Dan hari ini kita barengan dengan teman-teman kita yang ada di Perompat Surabaya nih, pemirsa RRNet dan juga pendengar Perompat. Dan hari ini kita bakal ngobrol dengan teman kita di Perompat Surabaya. Sudah standby di sono, udah kelihatan juga di radio visual RRNet ya. Sudah ada dengan Kak Cahyani Febriangga yang akan kita ajak ngobrol juga di siang hari ini. Halo, assalamualaikum Kak Cahya.
2: Salam warahmatullahi wabarakatuh, Cak Jo Aditya.
1: Iya, sehat?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah ya, panas ya hari ini ya.
2: Banget.
1: Kelihatannya kayak studio cerang banget tuh di situ tuh.
2: Iya, ini padahal lampunya juga remang-remang gitu ya.
1: Oh, enggak apa-apa. Listriknya jadi lebih irit karena kan enggak pakai listrik, dari cahayanya cahaya dari luar gitu.
2: Betul banget.
1: Betul, siap. Kak, hari ini kita bakal bahas temanya apa ya?
2: Untuk tema kita kali ini, kita ini bakalan ngebahas soal seni rupa dan tata kelola kota.
1: Siap. Dan kita ajak ngobrol narasumbernya, sudah hadir atau kita via online nih, Kak Cahya?
2: Ini langsung hadir.
1: Sudah hadir, dipersilakan mungkin ya. Assalamualaikum, selamat siang, Pak Agus ya?
2: Namanya Pak Agus. Kucing panggilannya di sini. Nanti kita cari tahu ya kenapa kok dipanggil.
1: Boleh, siap-siap ya. Mungkin bisa diceritain ya. Dan Kak Cahya, nanti kita bakal angkat interaksi dengan pendengar Perompat ya. Setelah kita menyampaikan sekilas sedikit ya terkait tema kita bersama Pak Agus ya. Nanti di menit 30 setelah kita juga istirahat break satu lagu kali ya. Nomornya untuk Perompat Surabaya berapa nih, Kak Cahya nih?
2: Jadi untuk nomor Perompat ini bisa di 546-2961 atau bisa lewat WA 0896-02111, satunya 3 kali, 968.
1: Oke, siap. Nanti kita akan buka line interaktifnya buat pendengar Perompat sama pemirsa RRNet. Mohon bersabar ya. Dan langsung aja kita buka dulu ya, kita awalin dulu dengan pembahasan singkat ya terkait tema kita, seni rupa dan tata kelola kota, bersama dengan Kak Cahya di Perompat Surabaya bersama narasumber kita Pak Agus Kucing Sukamto SSN MSN selaku dosen seni rupa STKW Surabaya. Monggo Kak Cahya.
2: Siap. Oke. Sugeng siang Cak Agus Kucing.
3: Iya, siang, Mbak.
2: Aku seneng banget loh ketemu panjenengan di sini pada siang hari ini. Kita bisa ngobrol-ngobrol sama teman-teman dari Perompat se-Indonesia. Dan pastinya kita mau ngomongin soal seni rupa dan tata kelola nggih Pak nggih.
3: Betul.
2: Inze. Nah, boleh ini karena untuk menjawab rasa penasaran, kenapa kok dipanggil Cak Agus Kucing itu kenapa? Filosofinya kucing ini apa toh rupane pun?
3: Nah, kalau itu cuma sebutan aja sih dari teman-teman sih, Mbak. Jadi kalau dulu kan itu di zaman kuliah sih. Jadi ketika kuliah itu kan kalau di studio kan kita kerjanya malam gitu. Nah, jadi malam sampai pagi itu. Nah, kadang-kadang teman-teman yang studio itu tidur tapi saya masih kerja gitu, melek ya. Terus lama-lama kan teman-teman kamu kayak kucing aja gitu. Jadi ya bikin keramaian di studio gitu loh.
2: Zaman bukan kuliah. Karena kucing itu makhluk nokturnal ya.
3: Bukan.
2: Kan harusnya yang nokturnal itu lowo ya kan. Alias burung hantu gitu kan ya. Atau kalilawar maksud saya, kalilawar. Nah, oke. Ya wes, kita masuk ke pembahasan ya. Mungkin dengan Cak Agus Kucing ini rame waktu zaman dulu. Ini sekarang juga rame di sini kita ngobrolnya nih Cak Agus nggih. Nggih, ngomongno soal seni rupa dan tata kelola kota. Ini dua hal ini bukan hal yang berdiri sendiri-sendiri nggih. Mungkin bisa dijelaskan itu maksudnya gimana, Cak Agus?
3: Ya, kalau kita berbicara tentang seni rupa gitu ya. Sebenarnya kan sangat dekat sekali hubungannya dengan sebuah kota gitu. Jadi ketika kita berbicara tentang seni rupa, yang artinya dalam seni rupa itu kan ada patung, ada lukis, ada seni instalasi kayak gitu. Nah artinya dan lainnya ya, artinya bahwa kota itu butuh yang namanya seni rupa, karena seni rupa, kota tanpa seni itu kelihatannya tanpa jiwa gitu. Apalagi kota sebesar kalau kita ya di Surabaya ya. Nah kalau kota sebesar Surabaya ini, kalau ruang-ruang, artinya ruang-ruang seninya, khususnya seni rupa itu tidak hadir memberikan satu bentuk, istilahnya kalau orang umpama lagi sibuk, lagi apa, perlu refreshing atau perlu apresiasi sesuatu gitu ya. Nah rasanya apa ya, orang mungkin akan stres dan lainnya. Tapi kalau ada seni, mungkin bisa hadir di ruang publik atau di ruang semisal umpama museum, galeri, mungkin kalau seni pertunjukan ya ada di ruang publik dan lainnya itu ya. Dan mungkin kota itu dia akan punya jiwa gitu loh. Hidup gitu loh, kota itu hidup. Jadi tidak hanya hidup ikutnya lalu lalangnya ya kan, orang kerja gitu dan lainnya. Nah saya kira kota juga perlu berdampingan dengan bagaimana ya mengelola aset-aset dari para seniman khususnya yang berkarya, yang dia memang punya karya untuk dihadirkan di dalam kota itu gitu. Nah ini menarik karena apa, sebesar kota Surabaya ini kalau saya lihat kan contohnya ya, kita museum sudah banyak, tapi kan museum seni rupa, ruang publik gitu ya. Artinya umpama patung yang bisa interaktif gitu ya, untuk anak-anak ya, lalu mungkin galeri untuk edukasi dan lain-lainnya. Saya kira kan mungkin kurang gitu ya. Nah kota sebenarnya perlu mengelola itu bekerjasama dengan seniman, terus apa, seniman bisa sebagai satu ya investasinya kota untuk memberikan satu kehadiran bahwa supaya keseimbangan kota itu bisa seimbang gitu loh.
2: Nge.
3: Iya.
2: Karena kota kalau tanpa seni itu akan terasa apa ya, kayak kota mati kayaknya ya.
3: Ya rasanya hirup pikuk aja, jadi bisa kalau kita butuh sesuatu yang untuk apa, refreshing untuk apa gitu, yang berhubungan dengan seni mungkin ya apa ya, kita kurang gitu loh.
2: Nah lalu pemerintah kota pasti diharapkan untuk bersinergi ya dengan seniman gitu ya.
3: Betul.
2: Ruang publik yang kaku itu bisa berubah menjadi ruang yang lebih humanis.
3: Betul,
2: inklusif dan juga due nilai ekonomi tinggi gitu ya, punya nilai ekonomi yang tinggi. Terus peran-peran krusial apa aja nih yang dimiliki oleh seni rupa dalam tata kelola kota?
3: Nah sebenarnya peran-peran yang menarik itu adalah harusnya seniman, seniman khususnya dia kalau di kota Surabaya itu dia punya peran, atau dia enggaknya dia berada pada satu distrik gitu ya. Umpama contohnya umpama di kota tua ada distrik untuk seni rupa selain UMKM gitu ya. Jadi khusus seni rupa, jadi mungkin ada tempat untuk apresiasi, tempat untuk workshop yang itu bisa dilihat oleh kalayak rame gitu ya. Ini umpamanya gitu. Umpama kalau kita di ruang terbuka, ruang publik, umpama ruang bermain gitu, tempat bermain sekitar Kalimas gitu ya. Nah, umpama di situ ada patung yang bisa interaktif gitu ya, patung seni rupa yang bisa interaktif dengan anak-anak dan lain-lainnya. Jadi sebenarnya perannya banyak, selain seniman itu bisa menciptakan satu distrik yang itu bisa punya nilai, istilahnya itu nilai investasi gitu ya pada kota. Nah masyarakat bisa mengapresiasi, masyarakat bisa mendapatkan, selain mereka pergi ke mall, nah mereka bisa melihat oh ada distrik seni loh di sini. Nah itu yang itu ya mungkin kumpulan dari beberapa seniman atau ya itu teknik sih gitu ya. Tapi peran yang utama salah satunya itu menghidupkan kota dengan cara menciptakan distrik-distrik seni atau ruang-ruang yang itu memberikan satu istilahnya itu interaktif satu satu komunikasi dengan masyarakat gitu. Jadi enggak itu aja sih. Kalau kita kalau teman-teman umpamanya milenial, Gen Z dan Gen Alpha mungkin dia butuh sesuatu yang sifatnya umpamanya ada ruang industri kreatif gitu ya. Yang itu khusus untuk teman-teman gitu. Karena kan kalau kita berbicara seni rupa kan luas gitu kan. Ada yang apa pop art dan lainnya. Nah, kalau itu bisa diwadahi dalam ruang-ruangan itu, dikelola, di manajemeni mungkin oleh kota ya gitu ya, menjadi bagian dari strategi kebudayaannya kota, mungkin kota itu akan hidup. Artinya bukan sekedar hanya untuk show, tapi di situ ada nilai edukasi dan investasi. Ya, investasinya juga untuk Pemkot, mungkin investasinya juga untuk seniman. Gitu. Jadi kalau kalau kita bayangkan, kalau ada kemana kalau kita melihat distrik seni rupa ya, di sana loh kota-kota tua. Di kota tua itu sering ada exhibition, pameran, workshop dan lain-lainnya gitu. Jadi menghidupkan sebuah kota dengan aktivitas kreatif. Nah itu ya, kalau museum dan galeri kan biasanya ada edukasi. Nah edukasi dan lain-lainnya. Nah ini menurut saya penting gitu. Gitu.
2: Iya. Saya juga pernah dengar nih Cak Agus bahwa di dekatnya itu daerah Louvre itu yang di daerah Perancis ya kan. Itu apa namanya? Pengamen-pengamennya di sana itu malah diberdayakan juga loh. Maksudnya benar-benar dikasih tempat untuk tampil gitu kan, tapi juga ada proses seleksinya juga. Nah, ada seniman yang pernah berbincang dengan saya itu menyampaikan bahwasanya pengen loh Surabaya itu ada seperti itu gitu. Senimannya tuh dikasih wadah gitu kan ya, sehingganya bisa lebih hidup lagi kota ini. Apakah termasuk itu juga elemen seniman-seniman itu yang bisa menampilkan keseniannya, entah itu dari seni rupa, entah itu seni musik begitu?
3: Ya, kalau pengalaman saya kebetulan pernah di Prancis tahun 2010, 2011, 2014. Waktu itu residensi. Memang kalau kita lihat di Prancis kan itu sudah tertata gitu ya seninya. Jadi kalau seniman ya dia bekerja seperti layaknya orang kantor, profesional gitu ya. Jadi masuk. Nah, ketika itu saya residensinya di museum. Jadi seniman itu dimanfaatkan oleh museum. Dia bekerja di museum, mungkin kontrak setahun atau berapa. Dia mengajar di situ. Seniman komik, seniman patung, ya ada seniman arsitektur gitu ya. Nah, dia mengadakan workshop atau apa kayak gitu. Nah, jadi seniman di sana memang ya dia punya peran itu tadi. Dia bagian dari investasinya negara. Karena dia bisa mendatangkan, selain kreativitas juga mendatangkan, apa ya, istilahnya nilai, mungkin nilainya nilai uang atau apa gitu ya. Jadi kalau ada kegiatan besar gitu kan orang datang, nginep hotel dan lain-lainnya, nah, pajaknya kan masuk pemerintah. Betul. Artinya seniman di dalam kota itu punya peran penting. Kalau di Prancis kan memang di hari-hari mungkin menjelang musim panas atau apa ya kan, musik ada, jalanan ada. Kalau di Paris itu ya umpamanya di Montmartre itu kan memang tempatnya seniman lukis. Di atas itu memang dia diberi ruang untuk beraktivitas gitu loh. Di situ banyak kali itu. Di Korea juga gitu, di Taiwan juga gitu. Di Korea malah ada namanya kota itu kayak kota city block gitu. Jadi kota itu satu kota itu kotak semua. Tapi sebenarnya di situ tempat kreasinya seniman. Jadi seniman boleh menyewa di situ, tempat-tempat itu bisa berkreatif. Tidak hanya untuk mencipta, tapi untuk memamerkan barangnya. Dan di situ juga kayak lingkungannya hidup, kayak ada kafe, kayak apa gitu. Tapi khusus orang-orang kreatif gitu aja. Jadi memang diciptakan kota itu untuk orang-orang kreatif, menciptakan sesuatu. Itu kalau kita di Asia juga hampir semuanya saya kira ada sih, seperti di Taiwan juga ada. Jadi Taiwan itu di pinggiran itu ya, itu ada namanya, di umpama kayak di Perak itu ada gedung tua. Nah, gedung tua itu disulap sama pemerintah mereka, dijadikan ruang untuk tidak hanya seni tapi ruang kreatif. Jadi dalamnya ada itu seperti ada kafe, ada orang kreatif, apa industri kreatif gitu. Jadi ya ada fashion apa-apa. Kota itu disulap, pinggiran itu disulap menjadi
2: pusat kreativitas,
3: Kayak industri kreatif itu. Jadi itu menarik. Jadi kalau kita ke Taiwan kemana ya, umpama oh kita di Kaohsiung, di sana lo ada distriknya. Jadi punya satu tujuan. Kalau musim kan pasti harus ada ya, harusnya pasti. Nah, kalau distrik itu kan seniman bisa mencipta di situ, workshop gitu. Jadi kota perlu itu menurut saya, supaya dia tidak hanya istilahnya tidak hanya hidup dari, kalau di sini mungkin mall-mall ya, mall-nya sudah banyak gitu ya, yeah. Mungkin masuk
2: bahkan
3: mall apa.
2: Bahkan ada yang sepi lagi.
3: Nah, ada yang sepi dan lain-lain. Tapi kita butuh itu. Menurut saya butuh itu. Distrik seni rupa itu menurut saya harusnya harus ada gitu ya.
2: Nah, itu gitu. Tadi. Itu ibaratnya kayak sekali mendayung, 2-3 pulau terlampaui.
3: Yeah.
2: Secara senimanya dapat, tata kelola kotanya dapat gitu kan ya.
3: Mm-mm.
2: Terus masyarakat juga terhibur.
3: Betul.
2: Dan menurut saya pribadi sih memang kalau bisa mengadaptasi dari yang panjenengan sebutkan itu tadi, beberapa seperti di Perancis, Paris itu yeah. tadi ya kan, di Taiwan gitu ya.
3: Korea.
2: Itu alangkah indahnya gitu, kota ini semakin indah, tidak hanya sekedar indah dengan taman-taman kotanya saja, tapi juga ada apa namanya yang hidup di situ gitu. Jadi apa ya, luar biasa sih. Ada self of belonging juga dari masyarakatnya juga. Oh iki loh, aku duwe iki loh, aku pengen iso berkesenian iki nangkene loh gitu.
3: Yeah.
2: Kira-kira bisa gak sih diadaptasi ke kota-kota yang ada di Indonesia ini?
3: Nah kalau menurut saya itu ada dua. Pengalaman saya ya, ketika saya di Korea itu, Korea Selatan. Yeah. Nah itu saya dapat pengalaman menarik. Jadi memang kalau di Korea salah satu strategi dari kebudayaannya adalah memunculkan kebudayaan lokal mereka, local wisdom mereka itu menjadi spirit nasionalisme kan gitu kan, kebudayaan. Nah itu dari pemerintah, jadi dia membuat museum, galeri hampir setiap kota. Saya itu di 5 kota itu ada museum sejarah lokal kayak gitu. Nah sejarah lokal ya tentang cerita tentang sejarah lokal gitu ya. Ada galeri itu, ada modern kontemporer. Nah terus yang kedua, kalau itu dari sisi pemerintah, yang kedua itu ada dosen dan pelajar dan seniman. Dia membuat satu gagasan tentang bagaimana menghidupkan daerah yang kumuh itu. Jadi daerah industri itu menjadi ruang kreativitas gitu. Jadi itu ada namanya mulai, tulisannya anunya mulai gitu ya. Nah di daerah situ itu ya jualan kayak toko-toko kelontong gitu Pak. Itu tapi atasnya itu dibuat ruang pamer, ruang residensi dan lainnya oleh para dosen dan mahasiswa. Nah jadi kota yang kumuh itu dihidupkan dengan kreativitas itu. Jadi itu menjadi kayak ya itu bagian dari percampuran antara kota kumuh dengan industrialisasi yang membicarakan tentang pertukaran budaya itu tidak hanya lokal tapi dia juga internasional gitu. Dimulai itu tengah kota itu. Nah, mulai ya, tulisannya mulai itu menarik gitu. Jadi ada dua peran itu yang menurut saya yang menghidupkan bagaimana sebuah kota akhirnya punya jiwa gitu. Itu.
2: Nah, itu loh. Jadi enggak cuma skala nasional tapi skala sampai internasional
3: iya.
2: Itu benar-benar dikelola dengan baik ya.
3: Betul.
2: Wah, lek pengen Surabaya ono koyok ngono kira-kirane kudu apa langkah-langkah sing dilakokno iki Cak Agus?
3: Nah, kalau menurut saya sih ya itu tadi ya. Memang itu bagian dari mungkin tata kota atau dari strategi khususnya strategi kebudayaannya dari kota itu sendiri. Kalau di dalam strategi kebudayaan itu ada perencanaan yang berkelanjutan gitu ya, yang sustainability itu, maka mungkin itu akan bisa terjadi.

0: nanti di belakangnya Trimurti SMA itu, nah Kalimas itu nanti ada distrik seni rupanya. Nanti dibuka lagi ketemu ke Jalan Tunjungan, jadi dia jadi satu kesatuan kawasan, kawasan kreatif. Jadi kalau orang itu tidak hanya di Tunjungan, tapi dia akan mendapatkan suatu mungkin, oh mampir ke Balai Pemuda, ada museum seni rupa gitu, oh ke Kalimas gitu ya. Kalimas ada apa, distrik seni rupanya, ada workshop, ada apa dan lain-lainnya. Nah menurut saya itu tadi mungkin harus ada dari strategi kebudayaan yang itu memang ada dalam setiap konsep tata kotanya.
1: Oke, nah itu dari, kayaknya Cak Jo mau ngomong nih, monggo Cak Jo, silakan.
2: Iya, jadi menarik ya kayak kalau misalnya di satu daerah gitu, aduh mau bilang let's say lagi, kebiasaan kita jaksel-jakselan nih ya. Jadi ada distrik seni rupanya gitu ya. Apa namanya, ada jadi seniman-senimannya juga bisa ikut berkarya seperti tadi Pak Agus bilang gitu ya. Dan juga punya punya sense of belongingnya untuk memajukan budaya di daerahnya masing-masing gitu. Kayak yang tadi diceritakan ya, kayak di Paris kalau kita lihat di film-film kan kayak ada orang pantomin mas segala macem lah. Jadi kan senimannya hidup ya kak ya.
1: Iya benar-benar hidup banget dan apa ya, kita tuh jadi hidup itu kayak nggak monoton, cuman ke mall, cuman ke kafe, tapi kita juga menikmati seni di situ.
2: Tapi beruntungnya kita di sekarang-sekarang ini ya, Kane dan juga Pak Agus, masyarakat kita juga masih banyak yang demen kayak nonton teater, masih ada. Kalau wah ya, walaupun memang kita bisa hitung ya nggak terlalu banyak juga ya, tapi yang setahu saya juga itu kayak tiket-tiket drama musikal gitu yang ada di Jakarta, terus juga teater itu alhamdulillah kadang ada yang sold out loh gitu. Oh, jadi kita kudu bangga juga nih, jadi masyarakat kita ada yang aware juga untuk tetap kayak ikut nonton teater, drama musikal, dan itu nggak cuman orang dewasa aja, mereka juga bawa anaknya untuk kenalin ya, oh ini drama
1: satu
2: musikal,
1: keluarga
2: satu keluarga
1: ya,
2: gitu. Jadi kenal drama musikal, entah kan bawain temanya apa, cerita apa, seperti itu.
1: Alhamdulillahnya masyarakat Jakarta masih aware sama itu dan masih menikmati ya seni-seni seperti itu ya.
2: Kalau di Jakarta sih masih banyak sih kak untuk kayak teater-teater seperti itu gitu, karena kan juga di tim Taman Ismail Marzuki dan juga beberapa tempat juga untuk seniman-senimannya dan juga komunitas bikin tuh kayak teater-teater musikal gitu.
1: Wah keren. Iya, aku juga punya teman loh Kak Jo di Jakarta tuh dia tuh sering update status gitu ya. Kadang-kadang nonton film indie juga. Dan itu apa, aku melihat dari antusias masyarakatnya itu kayak apa ya, gak, menurut aku sih perbandingannya sama Surabaya kayaknya masih inian Jakarta deh kayaknya.
2: Iya, mungkin nanti bisa menyebar ya ke setiap daerah ya. Kayaknya jadi gak cuma berpusat di Jakarta aja, mungkin di kota-kota besar di Indonesia, di Surabaya, di Medan, di Jogja, segala macam, biar merata gitu. Dan juga terbagi-bagi nih, ada yang suka teater, ada yang suka film indie, ada juga yang seni apa, tapi tetap gak ninggalin ciri budaya kita gitu.
1: Betul banget.
2: Karena ini kita istirahat satu lagu dulu kali ya.
1: Boleh.
2: Biar mungkin Pak Agus kalau gak puasa bisa istirahat minum dulu.
1: Iya
2: benar. Karena juga gitu ya.
1: Poso moteh jarin.
2: Oh iya.
1: Iya kan Senin Kamis.
2: Senin Kemis kan gitu kan. Siapa tahu ya nanti kita akan buka line interaktif dengan pemirsa RNet dan juga pendengar Pro4 ya, setelah break satu lagu berikut ini. Jangan kemana-mana nih Bang Po, pemirsa RNet dan juga pendengar Pro4, tetap di mari di Pro4 FM, Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM, Suara Budaya Nusantara, pemirsa RNet dan juga pendengar Perompat. Dan masih barengan kita ada Aye Jojo dari Perompat Jakarta dan juga ada Kak Ane dari Perompat Surabaya. Kak Ane.
2: Iya, balik lagi bersama saya dan Cak Jo dan Cak Agus.
1: Ada Pak Agus juga siap dan sudah bisa kita angkat interaktif ya dengan pemirsa RNet dan juga pendengar Perompat ya. Mau dari teleponnya Perompat Surabaya boleh, Perompat Jakarta juga boleh. Kalau untuk Perompat Jakarta nomor WhatsApp hanya untuk pesan WhatsApp aja ya Bang Po ya. Gak bisa kita angkat yang ngebel kemari, cuman di 021 aja. Di sana sudah ada telepon Kane.
2: Ini ada Cek Guri ya, tapi beliau masih berusaha untuk menghubungi kembali karena
1: gitu.
2: Tadi masih lagu nih. Jadi monggo Cek Guri ya, silakan telepon kembali di nomor yang sama, monggo bisa di 0896021311968.
1: Siap. Kalau sudah ada pesan WhatsApp juga boleh di ini ya Kak ya, boleh dibacakan saja gitu kalau sudah ada.
2: Ini Cek Guri ya sudah.
1: Oh, udah. Siap.

0: kota kenangan takkan terlupa. Aduh, senang banget ada. Ini cuma suaranya enggak bagus, sama sengaja nyanyi aja ya, Mbak.
1: Bagus suaranya.
0: Ah, terima kasih, Mbak. Tak pikir tadi ini presenternya berubah, sama di Jakarta juga. Di sana Mbak Nova, Pak Nova ini Jojo, tapi enggak apa-apa memang.
2: Itulah namanya terjadi ya. Suatu perubahan.
0: Iya itu. Berarti
2: dadakan.
0: Nanti ini aku manggilnya sekarang Bang Jojo di Jakarta. Enggak Pak Nova berubah.
1: Iya loh.
0: Emang begitu, kemarin juga gitu.
1: Aku baru nyadar loh, ternyata kita sama-sama pengganti ya.
2: Iya.
0: Iya, memang iya mah itu lahirnya kan. Kemarin Pak Jojo di sana diganti Pak Lopa, jadi mereka saling inilah bertukar-tukaran, tapi enggak apa-apa, nama harus memang begitu bisa waktunya. Ini bahasa apa, Mbak? Pun apa bahasa apa?
1: Ana.
0: Oh, Mbak Ana sing ayu ya. Nah, itulah sama-sama ganti kayak rukun-rukun ya.
1: Iya,
0: salam kenal. Ya dong, harus gitu. Memang Surabaya ini terkenal banget dengan lagu Surabayanya nih ya.
1: Iya.
0: Aku belajar loh itu, Mbak Ana. Assalamualaikum dulu abad. Ini Pak dosen kita nih, Bapak Agus.
1: Iya.
0: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Bapak Agus, isinya Bapak Kucing, Sukamto, Bapak dosen kita nih ya.
1: Iya.
0: Bapak dosen sini. Sama Pak, sama-sama dosen. Saya guru anak SD, Bapak lebih ini lagi. Ya, Cikgu, iya. Makanya dipanggilnya Cikgu. Gitu, ya. Jadi orangnya gitu. Kamu kayak orang gak guru, gak dipanggil Cikgu. Pasti namanya Cikgu tuh pasti guru ya. Kan Cikgu, ya salam kenal ya Pak dosen. Okay. Pak Agus. Apa, manggilnya apa? Mesti Bana, kalau ambil enaknya. Dosen kah Bapak ini?
1: Cak Agus.
0: Oh iya, kalau orang Surabaya, ada Surabaya yang kan. Oke lah, temanya ini seni rupa dan tata kelola kota ya, apalagi kota Surabaya. Bang Jojo maaf ya, saya.
2: Iya, silakan Cegu dipercepat Cegu.
0: Nah, ini Pak, seni rupa nih, saya mau tanya ini kan apalagi STKW di Surabaya ya, Bapak Cak Agus ya. Apalagi dosen yang terkenal. Nah, seperti apa nih? Apa nih? Bapak Agus nih, kalau kita kan apalagi sekarang narasumber di jaringan Nusantara nih, di tempat. Nah, apakah dengan kalau ada gini Bapak Cak Agus ini seni rupa apa yang sering apalagi anak-anak muda anak di Gen Z ini ya, apakah masih ada gitu sampai saat ini, terus sudah saat ini ada apalagi menjelang 17 Agustus ada nggak tampil apa nih di, pokoknya berkolaborasi ini seni rupa yang ada di kota ini apa di Surabaya sejauh mana, mohon tanggapannya itu aja Cak Agus, Mbak Ana, Bang Ayu, Bang Jojo kan.
2: Iya, siap.
0: Terima kasih banyak.
2: Sami-sami.
0: Sekarang di Jakarta kan siang, sepanjang timur. Selamat menjelang sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Luar biasa semangat ya. Berkobar-kobar. Apakah ada kegiatan yang dilaksanakan atau dibudayakan, dikembangkan oleh Gen Z khususnya di kota Surabaya ini Cak Agus? Yang ya, berkaitan dengan seni.
3: Banyak sebenarnya di kota Surabaya ini ya, ya jadi sebenarnya kegiatan anak-anak muda itu banyak. Jadi ada yang mereka punya kelompok-kelompok seperti toys gitu ya. Jadi pameran toys gitu ya.
1: Toys
3: itu kayak boneka
1: permainan.
3: Kecil, boneka kecil-kecil itu. Jadi yang diproduksi secara indie. Jadi mereka mencipta, membuat boneka kecil-kecil. Nah diproduksi dan itu biasanya dipamerkan. Saya juga pernah memamerkan mereka. Jadi mereka ini sangat aktif ya. Tapi dia rata-rata biasanya kalau pamerannya kalau nggak di mall, di kafe dan lainnya. Karena memang kita tidak punya, kalau saya menurut saya di Surabaya nggak ada tempat yang mungkin representatif ya. Pengertian representatif itu mungkin dikelola dengan manajemen rule yang betul gitu. Secara manajemen seni gitu. Nah itu banyak, nggak itu aja, di sini komunitas banyak Mbak. Jadi nggak hanya Gen Z, milenial ini juga banyak. Pameran anak-anak juga banyak. Ya, jadi ya itu tadi menurut saya bahwa kita ini punya SDM yang sebenarnya ya mereka punya kemampuan yang luar biasa. Nah, cuman ya itu tadi bagaimana mengelola mereka ini loh. Ya itu sebenarnya ya tugas bagian dari itu tadi yang sebutkan tadi, ada dua itu tadi. Kalau nggak dilakukan oleh swasta yang memang betul-betul dia profesional bidang itu, ya pemerintah yang menganggap bahwa kota itu bukan hanya ramenya aja ya, tapi bagaimana aktivitas masyarakatnya, aktivitas budaya masyarakatnya itu bisa menjadi itu tadi bagian dari supaya kota itu punya jiwa, punya soul-nya itu ada gitu. Jadi enggak hanya ruwaminya Jawa luar tapi butuh itu tadi. Ya, itu banyak
1: motornya gitu, ya dari orang-orangnya ya, maksudnya masyarakatnya gitu.
3: Betul.
1: Ya. Yo, ketepaan Gen Z-nya, Gen Z-nya sendiri ini juga ada yang apa istilahnya mau bergerak begitu ya, yang bikin-bikin kayak komunitas toys itu tadi gitu ya kan. Menurut aku sih nggak apa-apa sih di kafe Cak Agus, soalnya kan arek-arek kayaknya arek-arek Gen Z-nya doang tapi ya, tapi yang Gen Millennial gimana ini, Gen-gen apa itu baby boomer itu gimana?
3: Ya, itu tadi makanya kalau menurut saya kan kita ini kan karena ada baby boomer, ada milenial, Gen Z, nanti Gen Alpha gitu. Nah, Gen Alpha nanti akan menciptakan kebudayaannya mereka sendiri. Kalau baby boomer kan ada. Makanya kalau itu kita punya museum, sejarah itu akan bisa masuk ke situ. Gitu.
1: Siap.
3: Jadi sejarah bisa masuk ke situ.
1: Oke, ini diingatkan sama Cikgu, jangan lupa pertanyaan bulan Agustus sebentar lagi 17-an apa ada acara seni rupa?
3: Nah, biasanya kalau di Surabaya itu ada. Jadi teman-teman itu seni rupa ada aja. Umpama bulan Juni ini ya. Bulan Juni ini ada pameran nanti. Jadi bulan Juni itu tentang Bung Karno.
1: Oh.
3: Ya, jadi melukis tentang Bung Karno. Itu nanti mungkin Agustus tentang spirit perjuangan. Ada aja, Mbak. Jadi
1: ada.
3: Oh. Gitu.
1: Nah, ini jadi memang diperlukan sekali ya apa namanya orang-orang kreatif di balik tata kelola kota yang memang berkesenian lah ya ibaratnya, nggak cuma skupnya seni rupa, tapi kita sekarang memang lagi ngobrolnya seni rupa gitu. Nah, Cak Jo, gimana Cak Jo? Di sana apakah juga ada penanya?
2: Sini udah ada Bang Orik di Jember. Ini yang menanya, seni rupa sudah masuk muatan lokal mata pelajaran di Kota Surabaya kah? Dan kemudian apakah pertunjukan seni rupa juga masuk kalender event Pemkot Surabaya setiap tahunnya? Terima kasih. Ditunggu jawabannya. Silakan.
1: Okay. Monggo Cak Agus.
3: Iya, kalau saya lihat ya, kalau di dunia pendidikan kan seni rupa mungkin bagian dari yang sekian lah, gitu ya.
1: Bagian dari yang sekian ini maksudnya biaya ini.
3: Artinya dia bukan yang utama gitu ya.
1: Iya.
3: Ya, jadi hanya dia bukan.
1: Sekecilnya
3: ya. Ya, dia bukan kurikulum. Kalau kurikulum kan ada yang utama, ada yang. Nah, mungkin seni rupa itu gitu. Tapi kegiatan untuk yang namanya lomba banyak, lomba ilustrasi, lomba apa lukis, cerita bergambar dan lainnya gitu. Itu. Jadi. Muatan lokal, ya kalau saya lihat dari lomba-lomba memang ada. Rata-rata memang spirit muatannya muatan lokal, gitu Pak. Nah, tapi saya kurang tahu apakah itu di dunia pendidikan khususnya itu sudah masuk sebagai satu kurikulum atau belum ya. Saya kurang tahu. Tapi kalau dulu waktu masih kurikulum 13 kalau nggak salah itu, kan muatan lokal semua itu. Nah, tapi kan berganti lagi ya, berganti terus. Ada Merdeka, ada apa lagi gitu ya. Nah, yang saya sebutkan tadi. Jadi tidak sustainability, tidak berkelanjutan yang berdampak. Itu. Nah, seperti yang ditanyakan tadi pertunjukan juga itu tadi ya.
1: Apakah juga masuk kalender eventnya pemerintah Kota Surabaya?
3: Nah, kalau di eventnya dulu pernah, dulu waktu eranya Bu Risma itu ada, hampir 3 tahun itu ada event yang itu khusus seni rupa. Jadi ada pameran seni rupa, instalasi apa. Ya yang itu dikerjakan oleh Disbudpar. Ya itu ada dulu, hampir 3 tahun. Terus kalau setahu saya memang ada program. Tapi program event itu dulu ada Festival Seni Surabaya. Ya itu juga ada. Nah tapi sekarang kelihatannya nggak ada. Jadi menurut saya, itu tadi aktivitasnya itu tidak berkelanjutan, jadi ganti pemimpin nanti idenya lain gitu. Nah, kalau menurutku harusnya sustainability yang berkembang dan berdampak gitu.
1: ya, berkepanjangan, berdampak ya bagi masyarakat. Betul. Surabaya pada khususnya dan umumnya untuk masyarakat Indonesia.
3: Ya.
1: Aku juga jadi penasaran ya kalau di daerah-daerah lain tuh seperti apa ya. Mungkin ada yang mau sharing-sharing gitu ya.
2: Boleh banget ya, oh, iya, Kak Ana ya. Mm-mm. Jadi buat Abang Po, pendengar Perompat, pemirsa Renet bisa juga nih cerita sekalian ya. Mm-hmm. Di nomor Perompat Jakarta atau nomor Perompat Surabaya. Terkait mungkin pameran-pameran di tempat ya Abang Po, pemirsa Renet di luar kota Surabaya dan di luar kota Jakarta. Seperti apa mungkin ya kegiatan-kegiatan kayak apa namanya kegiatan seni rupa apa nih yang ada di tempatnya gitu. Mm-hmm. Kalau di Surabaya tuh biasanya ada apa aja nih, Kak Ana dan juga apa namanya Cak Agus. Kalau iya, dalam waktu dekatnya kan kayak Juni Juli ini gitu. Kira-kira ya, yang
1: seperti
2: biasa
1: yang tadi udah dijelasin sama Cak Agus, nah ada kayak lomba melukis Bung Karno.
3: Oh
1: ya kan?
3: Iya. Oh, ini pameran kalau
1: oh,
3: ini.
1: Pameran. Ya. Oh pameran. Melukis Bung Karno itu pameran ya.
3: Iya.
1: Oke. Okay, terus ada juga nanti kalau di bulan Agustus.
3: Biasanya ada apa pameran yang sifatnya seperti spirit perjuangan kayak gitu dari teman-teman gitu.
1: Iya. Tapi pada dasarnya Cak Jo, di Surabaya itu kita punya Balai Pemuda. Di Balai Pemuda itu juga ada ruang yang menyajikan seni rupa dari seniman-seniman lokal gitu ya.
3: Yeah.
1: Di situ ada. Jadi kalau main ke Surabaya jangan lupa ke Balai Pemuda, deket sama RRI Surabaya.
2: Oh deket ya.
1: Tinggal jalan kaki, menyehatkan sekali ya kan. Bisa jalan-jalan ke sana, terus melihat aneka kesenian di sana. Juga ada ruang-ruang yang memang dikhususkan untuk orang-orang Surabaya, warga yang berKTP kan Surabaya, yang pengen misalnya belajar nari ada, belajar jadi dalang ada. Terus kalau yang seni rupa ada juga nggak ya Cak Agus ya?
3: Seni rupa ada untuk anak-anak. Kalau nggak salah ada programnya dari pemerintah itu program belajar melukis.
1: Lah belajar melukis.
3: Setiap minggu itu kalau nggak salah.
1: Setiap minggu. Ya. Itu juga mungkin, bukan mungkin ya, itu memang adalah salah satu upaya dari pemerintah kota Surabaya untuk menghidupkan gitu ya. Mm-hmm. Cuma memang kurang maksimalnya itu sudut-sudut kota kita itu semuanya harus rata. Nggak cuma ngelompok di Balai Pemuda.
2: Harusnya gitu. Begitu ya. Harus merata. Mungkin harus ada tim-timnya nih ya, terbagi-bagi ya untuk ayo bangkitin semangat anak mudanya mungkin atau juga apa namanya senior-seniornya gitu ya. Senior-senior seniman untuk membangkitkan semangat nih ya senior, apa namanya seniman-seniman muda juga nih buat kolaborasi kali ya Kak Ana ya dan juga Cak Agus ya. Ini ada pertanyaan WhatsApp di 08121124928 ini dari Mpo Yuli di Bekasi. Selamat siang Bang Jojo, selamat siang Kak Ana dan juga Cak Agus, mau nanya.
1: Selamat siang.
2: Kalau dari sisi Cak Agus sebagai dosen dan juga praktisi, bagaimana ya cara untuk membangkitkan semangat juga nih dari generasi mudanya? Di mana-mana kan ada ungkapan yang bilang ini generasi mudanya yang enggak mau apa namanya memajukan budaya kayak gitu kan, sedangkan kitanya yang milenial baby boomer ya itu jarang nih memancing untuk Gen Z-nya atau gen alpanya untuk melek sama budaya Indonesia. Nah kalau dari Cak Agus bagaimana gitu untuk tertarik ke seni rupa nih anak muda kita gitu, silakan
1: gimana Cak Agus. Nih Cak Agus caranya membangkitkan semangat generasi muda uri-uri budoyo ya kan. jujurli aku sebagai generasi ya saya bisa dibilang beririsan dengan generasi milenial lah ya. Itu kalau ngomong soal budaya sendiri aku juga masih apa ya kayak buta gitu loh. Paling cuma taunya musik gitu kan. Kalau seni rupa itu kayak masih kayak orang itu bisa ngelihat lukisan sampai berlama-lama
2: gitu yang di delok gitu kan. Itu ya, dia kan? Tuh.
1: Gimana?
3: Ya. Kalau pengalaman sih ya, pengalaman saya kan juga sering mengkurasi pameran-pameran. Jadi sebenarnya untuk membangkitkan generasi kita itu ya kita memang harus punya program yang tidak berhenti pada satu event aja, tapi program yang berkelanjutan. Contohnya nih umpama kita akan ada pameran khusus siswa atau khusus mahasiswa atau khusus siswa dan guru. Nah seni rupa, pameran seni rupa siswa dan guru. Jadi ya si guru akan menyeleksi siapa dari murid-muridnya yang menarik. Nah itu sebenarnya kan untuk memberikan satu semangat, spirit. Nah biasanya kalau saya pameran, saya campur-campur. Jadi kalau umpama saya pameran, oh ya, saya mau targetnya adalah mahasiswa dan seniman, supaya mereka bisa bersanding, lalu mereka bisa saling berefleksi. Oh ternyata generasi milenial sudah seperti ini ya, kita yang generasi 60-an, 70-an seperti ini. Tapi gak apa-apa, itu kan seni itu kan saling mengisi, saling belajar. Nah gitu, jadi ya mesti kita harus punya program yang menarik, yang menurut saya generasi muda itu mau antusias untuk ikut. Kalau di zaman sekarang ini kan banyak istilahnya open call. Open call itu ada pameran, umpamanya dengan open call, oke, pameran ini hanya untuk demografi atau umurnya cuma umpama sampai 35 gitu ya.
1: Kategori ya.
3: Kategori. Nah itu berarti kan anak-anak muda, anak-anak muda boleh masuk. Nah itu nanti itu akan menarik. Terus mungkin ada kompetisi tapi open call. Dari situ nanti mungkin ada apa, ada awards hadiahnya atau apa dan lain-lainnya. Nah ini untuk apa? Untuk menarik, menggerakkan semangat dari apa, dari generasi muda itu tadi. Tapi memang kalau program itu tidak berkelanjutan atau itu tidak, artinya program itu hanya berhenti pada satu event, ya itu tidak menarik.
1: Betul.
3: Ya, jadi harusnya memang program yang berhubungan dengan artinya untuk memberikan satu spirit untuk edukasi itu harus berkelanjutan, memang harus dirancang. Nggak mungkin satu tahun atau apa, cuma satu tahun berhenti gitu satu event. Tapi ya tahun berikutnya harus ada dengan tema yang berbeda, tahun berikutnya harus ada. Nah itu kan untuk apa, membangkitkan semangat mereka. Ya.
1: Ada hal-hal sing kirone bisa membuat mereka menarik, tertarik gitu ya, tertarik untuk bisa ikut itu. Kalau saya ini contohnya, saya tuh akan diiming, kalau diiming-iming, melo yuk, ono duitnya loh ini, aku langsung
2: budal, gas. Langsung gas
1: nging ya. Iya, gas nging. Nah, kira-kira anak-anak muda ini apakah juga perlu diiming-imingi reward-reward semacam itu?
3: Nah, biasanya memang kalau yang namanya open call gitu ya, open call umpama pameran gitu ya, atau kompetisi, memang ada hadiahnya. Kalau yang adakan seperti contoh bank gitu ya, itu ada yang sampai hadiahnya 100 juta gitu mbak, 200 juta gitu. Wow. Kalau di dalam dunia seni rupa itu
1: langsung kicau,
3: iya seperti itu. Nanti juga oke, yang menang akan kita bawa residensi umpama ke mana gitu, ke Singapura, ke China, kemana.
2: Oh,
3: jadi residensi bertempat tinggal di sana, belajar, berkarya, nah lalu mereka bisa pameran. Jadi sebenarnya sangat banyak. Jadi kalau kita lihat di perkembangan sekarang itu sangat banyak sekali apa, bentuk-bentuk ajakan untuk supaya generasi muda itu semangat. Nah tinggal generasi mudanya
1: bagaimana,
3: kembali lagi gitu.
1: Iya.
3: Mereka mengeksplorasi kreativitas mereka itu seberapa gitu.
1: Kayaknya kudu dijebak dulu Kak Jo.
2: Iya, benar.
1: apa termasuk salah satunya di Balai Pemuda yang ada belajar melukis itu kan, itu termasuk dijebak ya.
2: Betul.
1: Ikut gratis loh, itu enggak bayar gitu.
2: Bisa kan? Juga tuh kayak gitu ya.
1: Terus nanti kalau sudah mereka ternyata cinta, suka, tinggal apa di ayo diikutkan lomba-lomba begitu
2: ya. Benar. Ya mudah-mudahan sih bisa ya kita memancing semangat anak muda ya untuk menyukai dan juga mencintai bidang seni rupa ini ya. Kak Ana dan juga Cak Agus, ini kayaknya kita udah masuk di sesi terakhir, tinggal 2 menit lagi mungkin. Okay. Closing statement dari Kak Cak Agus 1 menit ya terkait tema kita di hari ini, monggo silakan.
3: Ya, menurut saya kota tanpa seni rupa, menurut saya itu tadi, jadi akan kehilangan jiwanya. Itu.
1: Ya.
2: Ya.
1: Okay. Singkat, padat dan jelas.
2: Padat, jelas banget. Iya. Tiap mudah-mudahan sih apa yang disampaikan juga bisa membawa kita juga lebih semangat juga untuk ngajak juga nih ya generasi-generasi muda untuk yuk kita sama-sama tingkatin seni rupa di daerah masing-masing gitu ya. Dengan kolaborasi mungkin, terus juga dengan hal-hal yang lainnya seperti itu. Kak Ana, terima kasih untuk pertemuan kita di hari ini. Cak Agus juga sama-sama untuk materi di hari ini. Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya di Suara Budaya Nusantara. Terima kasih. Assalamualaikum Kak Ana, Cak Agus.
1: Bye-bye.
2: Iya. Dan juga pemirsa RNet dan pendengar Pro4, kita bakal bergantian juga dengan program-program lain di Radio Visual RNet. Tapi kalau untuk Pro4 Jakarta masih di Mari tentunya bareng Ayu Joditya. Kita pamit dulu dari Radio Visual RNet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Wedare Ilmu, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

Surup Suryo, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

dijuluki Kota Pendekar. Bukan berarti semua warga di sini pendekar, namun karena banyaknya perguruan pencaksilat yang pengikutnya tersebar di seluruh Indonesia, bahkan sampai ke mancanegara. Ada 3 perguruan pencaksilat yang terbentuk dan berpusat di Madiun, yakni Persaudaraan Setia Hati Winongo yang biasa disebut Persaudaraan Setia Hati Tunas Muda Winongo, didirikan tahun 1917 oleh King Abei Surodiwiryo. Persaudaraan Setia Hati Trate didirikan tahun 1922 oleh Ki Hajar Harjo Utomo, murid dari King Abei Surodiwiryo. Kemudian Ikatan Keluarga Silat Putra Indonesia didirikan oleh Raden Totong Kim Darto pada tahun 1980 yang sekitar tahun 1983 diberi tambahan nama Kerasakti di belakangnya. Dari julukan Kota Pendekar, kata pendekar diambil sebagai slogan Kota Madiun. Pendekar bukan hanya dalam konteks seseorang yang mumpuni dalam dunia persilatan, namun pendekar merupakan singkatan dari pintar melayani, membangun, peduli, karismatik. Untuk menguatkan slogan Kota Pendekar, pemerintah Kota Madiun mendirikan patung pendekar, terletak di Prolimaan Jalan MH Tamrin,

0: Pendengar, belakangan marak orang tertipu dengan tampang kece di balik masker. Banyak yang menumpahkan kekecewaannya di media sosial karena setelah masker dibuka, ternyata tak setampan aslinya.
1: Pakai terus maskermu agar ketampananmu tidak luntur. Masker tidak hanya menyelamatkanmu dari virus, tapi juga dari kejombloan. Seenggaknya udah pernah merasakan punya pacar online.
0: Anda masih bersama kami di Pro 4 RRI Malang. Suara Budaya.

0: Dr. Jonathan Agranov, seorang ahli nutrisi berkebangsaan Inggris, melakukan penelitian secara mendalam mengenai tempe dan memberikan predikat terbaik di dunia pada tempe Malang. Secara kualitas, tempe Malang memiliki tekstur kedelai yang lebih padat. Lantas, apa saja kandungan gizi dalam tempe?
1: Manfaat tempe bagi tubuh kita itu yang pertama, sebagai sumber protein yang lebih kaya dibandingkan daging. Nah, tapi konteksnya di sini adalah kandungan-kandungan tertentu. Kemudian yang kedua sebagai sumber kalsium, yang ketiga sebagai satu-satunya sumber vitamin B12 dari nabati, kemudian sebagai antioksidan dan sebagai makanan yang sehat untuk bayi dan yang sedang diet.
0: Tempe, makanan rakyat yang kaya manfaat.
2: Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: Ini infonya.
1: Borokokok. Borokokok adalah bahasa Sunda yang merupakan sebuah kata umpatan. Orang Sunda akan mengatakan borokokok ketika ia merasa jengkel pada seseorang. Namun kata borokokok ini diungkapkan saat seseorang marah kecil, bukan marah besar. Orang yang dikatakan borokokok pun tidak akan marah, karena itu hanya umpatan biasa. Sementara arti dari borokokok sendiri hampir mirip dengan menyebalkan atau menjengkelkan. Borokokok populer dari cerita si Kabayan karena sifat si Kabayan yang pemalas dan tukang tidur membuat mertuanya menjadi jengkel, dan kata borokokoklah yang keluar dari mulutnya. Sejak itu, borokokok sering diucapkan oleh masyarakat Sunda untuk mengekspresikan kejengkelannya.

0: Surup Suryo, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
1: RRI.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam. Salam kebajikan, Om Ulung Basuki Langgeng Rayu, Rayu untuk kita semuanya. Jumpa lagi dulur-dulur saya yang ada di barat, di timur, di utara, di selatan, ataupun di mana saja pokoknya ya. Yang pada setiap 15 tepat menunggu hadirnya Perompat RRI Malang yang ada di FM 105,3 MHz atau di AM-nya 891 kHz. Hadir lagi bersama saya ya, Cak Pentol. Di acara Goyang Senggol.

seperti biasa dulur-dulur ya. Yang mau bergabung minta lagu, bagi-bagi salam. Saya tunggu di 08155569053. Atau di 03414045504. Pokoknya sore hari ini kita bergoyang senggol wangil menrek ucando luntu. Angel apa nih mbah? Ini ruang gandeng ini. Kita bergoyang senggol sampai nanti pukul 5 tepat. Oke, 5 sore 17 00 pokoknya.

0: Satu tembang pembuka sudah saya hadirkan untuk memberikan tanda bahwa acara ini sudah dimulai ya. Ini kepada yang dulur-dulur yang mau bergabung, silakan langsung di pitet-pitet HP-nya di 404504 atau di 0815569105. Langsung aja nih saya terima siapa yang datang. Halo, goyang senggol. Assalamualaikum, shalom.
1: Salam, sugeng sonten, Pakde.
0: Wangge, Bude, sugeng sonten, salam, Tuhan memberkati.
1: Tak anu tak tuwek-tuwekne bendang sepuh.
0: Wangge masih gak dituwek-tuwekne ya wis sepuh wong untune ya wis kari pira sih iki.
1: Bendang sepuh lah anu cek ndang nyepui sapa takono.
0: Apa?
1: Kalung
0: apa
1: gelang?
0: Oh iya, lek ngono ku ya penggaweanku nyepuhno kalung karo gelang.
1: Nyepuhi
0: iki ya. Iya nyepuhno ora nyepuhno.
1: Oh, nyepuhno.
0: Heeh, aja kliru dirungokno Aceng. Aceng gak tahu
1: ya. Oh. Ya apa anu cacak iki penggaweane nyepuh.
0: Nah, nggih.
1: Nyepuhi. Nyepuhno.
0: Nyepuhno, tukang sepuh.
1: Jadi, oh, ya sih tukang sepuh. Kayak anu tuwek-tuwekan ngono lho, Ceng, aja. Aja ndangak, Ceng, wis apa to, Ceng, sering ngene sate mendelep wis ndoang, arek iki rerek.
0: Heeh, soalnya iki lek ndangak niku arek gak ini lho, tun arekku gak duwe jam. Dadi lek ndelok waktu iku ndangak. Lek ndelok waktu iki ndangak. Wayahe laut apa
1: urung? Nah, ayang-ayang iku wis sak pira ngono dadine ora ndelok jam.
0: Heeh, tenan arek dibilangin.
1: Sehat ta,
0: alhamdulillah sehat seger waras jenengan pripun? Gimana kabarnya dirimu?
1: Ya nganu api ya buaik pol pokoknya. Nanti sebelum saya turun itu kok kangen aku ya opong dulu pokoknya aku minta anu.
0: Apa?
1: Lidah tak bertulang. Kok kudu anu ae kecokot-cokot apa njaluk ditambahi lidah iki.
0: Ya ora jane mliyat-mliyut ngono ku lek gak bertulang ku.
1: Iya.
0: Tapi lek bertulang ya.
1: Bisa apa enggak ya? Loh,
0: bisa. Untuk Sumiatun oh, iya? Apa sih enggak bisa itu untuk Sumiatun?
1: Cuaca baik, Cak. Seperti suasana hatiku juga baik. Bagaimana dengan dirimu?
0: Dengan diriku ya baik. Cuaca hati sing enggak patek baik.
1: Masa saya lah sing kene becek datang sing kono ora patek becek ku ya apa? Ya apa rek?
0: Ngene lho kudu gandengane lek sing kono nggonmu iki becek nggonku iki ketitik ngene. Dadi awake dhewe itu sak jodoh, becek ketitik.
1: Ya lah ya biyen lah eling.

0: Andang flat.
1: Ya.
2: No,
1: tujuh. Nah, biar
0: aku. Lah, pas aku lupa semua kok kaya sama yo.
1: Ya, memang ono owah-owahan ing jaman. Ono lho. Ada perubahan zaman yang harus kita ikuti nalikane apa kuwi nek apa jenenge pasar ilang kumandange terus mari ngono kali ilang kedunge wong ilang kalunge
0: iya gede terus ora paling suwe ilang
1: la iya iku mlebu metu wis mari ngono ya ilang ini
0: saiki iki sing biyen bocah saiki wis tuwek-tuwek dadine ya wis ora anu sing bocah saiki iki sik urung tuwek
1: durung tuwek sik nom ono meneh ya sik bayek iki ada lidah
0: ngono bare ngene anu tak wis kerma foto agung
1: gong heeh gong tibake wis kemriyek
0: nggak ngerti nih lah metu teko omah mbah ngono.
1: Heeh. Iki beda kok to carane ngawaki dhewe, cara kita. Lah nek nalika awaki dhewe biyen sik cilik sik enom remaja ndorong lek ketika ndorong itu ya sopan-sopan ae.
0: Saiki yo ora enak ta sing ndorong kaya awak dhewe mengkalung ngono iku.
1: Heeh, lek biyen
0: duwur kene masih yo ndek sebelahe masih kene anak wong tangkruk wong anu ya berdua tur ngeteteng ngono ae ora
1: gelem rokok mentelung. Heeh, lek gak rodok mentelung gak gelem lek jaman biyen awake dhewe iku lek ndorong duduk-duduk iku mesti tangane iki dikempit pupu ngono ku rodok ungkur-ungkuran. Lek saiki ora ya bener dikempit pupu tapi pupune kanjane.
0: Oh iya.
1: Niku bedane. Lek awake dhewe kan sopan-sopan ae biyen.
0: Ya ya memang jaman yo ana perubahane yo ta.
1: Ya betul.
0: Yo awake dhewe ngono iso ngliwati sembarang kalir. Wiwit biyen saiki iso ngliwati ana kaya pandemi dadak bengek ngono bareng iso ngliwati ngono-ngono.
1: Kowe oleh salam. Teko dulur Pujon Mama. Mama Alpin. Hah? Mama Alpin teko Pujon.
0: Daleme iki.
1: Pujon, PU Pujon Sebalo. Oh.
0: Anu paling iku Bunda Cangik paling
1: kok. Ya pokoke jenenge nek ngene iki Mama Alpin.
0: Oh, Mama Alpin, terima kasih Mama Alpin. Anu lho Mang, awake dhewe iki tunggal sak banyu ngombene ya padha. Banyu iki kan nilenan kok kono teko kene sing ngombe aku mah, Mama Alpin. Dadi awake dhewe iki sedarah ngono se. Se apa ya saudara ya se.
1: Tun.
0: Ombyok ngono lho ya, Cak.
1: Iya, sak iket. Jenenge tibake tibake anu jenenge Mimin.
0: Mimin?
1: Mimin lan Mintuno.
0: Oh ya, ndek sale ndek kono iku ana Bunda Emi, ana
1: Bunda Emi.
0: Papa iku Bunda Tangi.
1: Heeh, Grendo.
0: Aku lek ndek kono iku wong-wong lek njaluk aku iku anu Nenek Cungkring.
1: Heeh, terus mari ngono Grendo.
0: Oh ya, tak grendo bareng gue bonang di parane karena kano dilamutane.
1: Kano
0: itu loh, katut neng alas paling ngoi gue.
1: Iya betul. Ora
0: iku rere.
1: Ora iku rere kok ci. Lagunya sudah saya siapkan, judulnya Lidah Tak Berbalung. Oh iya, Lidah Tak Berbalung.
0: Ini untuk semuanya selamat tahun tak kirim nih si cilan si cilan.
1: Oke, iya betul.
0: Aku ya arpe tandang baik.
1: Oke.
0: Selamat menikmati, semoga lagu yang Lidah Tanpa
1: Balung
0: ini menjadi penglipur kartu panjenengan sedaya pamireng RRI Pro 4.
1: Oh iya.
0: Kadem cacahe tak dongakne panjang dawa umure engko lek dawa tangane mbek sikile aku malah susah
1: lek. Nungle, lek dawa sikile mbek tangane iki nungle mbek glantong.
0: Yo ngawer ngono.
1: Ojo ngawer ton kok yo. So ngawer.
0: Ya tak dongane bawa umure doh noblai cedekno rezekine
1: bejo
0: untung selamat.
1: Iya boleh
0: iku anu wis diwehne panjenengan Gusti berkati ya Cak.
1: Iya nggih amin. Sudah oke deh terima
0: ya oi ditolak oi
1: oi
0: dadah
1: shalom shalom
0: shalom.
1: Nah, terima kasih banyak ini untuk Yunda Sumiatun yang ada di Batu sana. Terus mari ngono Mbak Mimin, ini Mbak Mimin ini ada di daerah Pud-

0: John Bu John di tau ini Mbak Mimin daerah di kok podo-podo ngombe banyu coban rondo ini dari mana ini Mbak Mimin Bu John blok endi. Ada juga yang dari Kuala Lumpur Bumi Putra, terima kasih banyak arek Sumawe di Kuala Lumpur hadir, makasih loh yang ada di Kuala Lumpur juga Mas Muharram. Terus ada juga yang namanya sapa ki mau sik tak injengi sik ya. Oke deh, nanti satu demi satu akan saya unyerkan lagunya. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya ketuse ta. Mbok sing penak.
1: Tak pikir maksud katut tanggal ora dulkijai kong iki aku.
0: Mas Eko hati-hati. Saya memang sudah poel, tapi ya jangan dikorbankan.
1: Dalam mulanya aku lo mikir ngono. Dan nang aku lo kaya gak serok, gak sutil modeli.
0: Loh, ya kene ya gak dawet, ya gak doyan. Iki lo gambarmu.
1: Lo iki gambarmu. Dan lo apa jeneng kaya opo? Oh ternyata tabrakan kue to nomor melengos.
0: Oke, unggah-unggahan rembun kono ae petuk wong nyabrang kok koyo eko tak tenggore karepku ngono kok.
1: Pak mungkin rupane melengos. Ngono ngono le. Koyo cedhut ngono rasane.
0: Sirikne. Pokoke aku lek petuk arek iko. Ya ora serok, ya ora sutil, ya ora dawet, ora ketan, ora melok, ora kintil, ya ora arep, ya ora doyan. Iki lho gambare. Iki lho gambare.
1: Nah, aku lho ora popo. Mati aku ditikung ya ora popo. Aku disleting ya ora popo.
0: Lho, iki lho sik enek.
1: Gak mancing iwak putuk iku lho aku.
0: Lho ya aja ngono rek, ya aja ngono.
1: Ora terus terang apa adanya apa anane. Belak potang.
0: Blak kotang bloko sutong ini loh, kok ini tak jelaskan permasalahannya. Kita itu memancing sama-sama, saya bawa palesan, kamu bawa palesan. Saya pakai umpan cacing, kamu pakai umpan cacing. Kita ndak bersaing. Yo tergantung iwak sing gondol sih.
1: Ya enggak lah, masih iwak. Ini loh kok kayak ndak sih, tapi aku butuh sih kok udah tot. Dan gak sih lah, gak kecek kontak.
0: Loh, yuk iki ngene iki tak jelas no. Cara aku iki ngalah. Nek ndase munggah lho, iki yo ning kono-kono jeroan ono sembarang kalir. Aku ku teko udel mudun, teko udele iwak mudun. Mek kebagian piro sih kok antarane kono nang buntut ae?
1: Lah aku nek ndase munggah, aku ngalungi. Ngalangi.
0: Iya ta.
1: Ngumpi-ngumpi.
0: Iya ta.
1: Ono enak. Ngono kono salah capek alasane, tapi yang
0: bermana? Loh ya, yo ndak boleh begitu. Sing penting iku kan adae wedak.
1: Aku lho kok bagian iso niku ngono kan ndak capit kok. Tok
0: kok. Lah iya.
1: Liane.
0: Ya aku mek wat matese iku wong tuwek iku ngalah karo sing nom ngono. Iku lho di enek sing ngersula di anu sapa jenenge kok. Wong wakir mbok serondol mecetat.
1: Loh, langitnya gak iso tak rembun.
0: Selamat sore loh, ini untuk Mbak Rehana yang cantik.
1: Duh, ada Mbak Rehana tak?
0: Ada, tapi mbak duduk Mbak Rehana iku, kudu arek iku kok.
1: Loh, bisa aku tak cepet-cepet aja.
0: Kudu, loh, kudu sing iku iki liane, Rehana liane.
1: Kurian, minta kira Rehana iku. Lah Rehana iku tak cepet-cepet salin, ngasuti yang lulu.
0: Hei, pokoknya janjine iku. Oleh-oleh wak siji tuh gleding.
1: Mbah, aku wis tau papok dikonokno tau aku. Aku milih sore ojo kok resiko kok sore wong ngono jare.
0: Mas Revan audio sound system, terima kasih banyak. Salam untuk dulur-dulur. Gendinge iki wis gak gendingan iki dangdutan. Iki kok lagi gegeran karo mungsuhku sing teko rembun iki.
1: Iya. Ora bali. Apa itu aku tahu yo. Ini kan duri kok ya, aku sore yo.
0: Maaf.
1: Ini kok, aku sore kok, ini kan duri. Lu kok pancetai.
0: Anjir
1: ini
0: tak puter. Tak balik.
1: Iya, dunjir lo sak setan lo.
0: Lah tengerane duri sore. Aku lek wong turu itu kan bantalin yang di lah.
1: Iya.
0: Waktu aku ya tak boleh karep kuno, aku pas milih sore. Ya sih tak bantali sirai kok. Itu jajan-jajan yang gak sehat. bareng kok
1: enak gitu. Iku sirasane ndek sore iku.
0: Heeh, bareng kok wale. Lah, aku lek ngono sing dhuwur, ya sikile tak kek dhuwur.
1: Ya sikile muter ngono.
0: Tak muter. Pokoke
1: nang gitu aku wis nenem leke.
0: Heeh, iki lho, iki lho nek sing sing bolo aku. Ekoe digase cak ndang diberesi ngene.
1: Ngono iku.
0: Ketang-ketang gak. Ketang-ketang gak muni dikenekno lho. Ngono ketang-ketang gak muni ngono.
1: Oh iya. Oh tengah gak ngono
0: ya. Lah iya ta, lah iya ta. Pokoke ya iku mangko. Aku wis gak dawet, gak ketan, gak serok, gak sutil. Iki lho gambarmu.
1: Moro rasane kok celok itu sih.
0: Iya kate ambek
1: ambek dijunjung sese ono anune
0: iku. Iya iya iya iya. Dadi metungan sih. Wis wis aja ngomong ngono. Ono Mbak Yati barang gak penak aku sing duwe anu are iki. Sing duwe kafe Yuk Sri.
1: Aku kayak ono pengadilan cintae pokoke gak ngono gak beres.
0: Oke, iya beres.
1: Pengadilan cinta engko. Lek di meja hijau kan sudah rekeng bendeng cuweng terus.
0: Mbok yo gak sampe tekok semono tang, yo sing sabar. Wong sok mungsu ngono ae terus mari ngono njaluk nang pengadilan cinta.
1: Aku lebih meneng yo aku yang bukan tak mampu ya jane yo
0: ya ya
1: kono-kono sak karep riko pokok seneng
0: oke
1: riko ayem mati di kota koko
0: iya ya pancen yo ngono beres wis
1: pengadilan
0: tak cepakno tak cepakno
1: aku sak durunge yo matur nuwun yo Pak Pian Riko nang aku tak
0: anu ya. Lah iya ta wong anjene yo. Sak elek-eleke wong dulur iku timbang eleke akeh apike lho ngono lho.
1: Ya engko sing wis yo wis kok ayo golek maneh parwiti
0: gedenan. Lah iya tetep tetep parwiding bagiane yo tetep kon isor kon dhuwur aku sing isor ngono lho.
1: Iya. Iya wis ngono ae
0: cak. Oke, Dek, Cak Eko matur nuwun. Yip.
1: Tak bali bajapen yo.
0: Oke, Dek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo sik dulur sabar sik aku tak mlaku-mlaku nang Temas sing ngeterno pesenane Bu Sumiatun. Mbak Yati 123 Kafe Yuk Sri Pepeh Mulet Mas Nono gitar karancong wonten ugi Mbak Supari Degleng. So wonten Mbak Ajeng Dewi Wilujeng Dewi. Selamat sore dan selamat mendengarkan.

Abah Minan, selamat sore Abah Minan. Matur nuwun Kafe Yusri Tambah Jaya RRI Malang.

2 rugi pasang listrik Cak Nur Tama. Selamat sore juga, selamat bergabung. Omiska, selamat sore Omiska. Cak Giman Wagi yang ada di Dampit juga ya.

Tak pakai saji ya, tempatnya mengarah pada desa Permanu. Yang minta hitam bukan putih. Selamat mendengarkan untuk Mbak Upi Sagucrit.

Kumpulan Mbak Ijra Aulia, Mbak Titi Widya Telestari, terima kasih banyak. Bambang Setiaji juga ya. Kenzi Ata, Eko Mustiko, selamat sore juga.

Terima kasih juga untuk Mas Rayo, Mbak. Gimana kabarnya? Alhamdulillah, baik-baik ya. Mas Rayo sehat semuanya ya. Mas Yudi, selamat sore juga. Pilihan toh.

0: sudah bergabung, terima kasih banyak ya. Untuk Mas Rayong 101 ini mengirimkan salam untuk lari-lari Jalan Arumba 101 detailing, Mbak. Oke, Dek. Pokok ini pamit rumiyin, Mbak. Oke, Bune, silakan pamit dulu yuk. Terima kasih banyak ya kehadirannya. Ada juga Mbak Mistin, selamat sore Mbak Mistin. Terima kasih juga nunggu nih. Ini ada dayoh lagi, tak terima nih dulu. Oke. Gede dayoy. Halo, assalamualaikum goyang senggol.
1: Halo juga. Waalaikumsalam. Makin digoyang, makin asoy.
0: Asik. Asoy.
1: Yuk sekali-kali ganti dulu, Cak.
0: Asik kok. Aku enggak suka pokoknya.
1: Oh, enggak mau diganti.
0: Enggak mau, maunya yang itu enggak mau diganti.
1: 27 km nih teman bro.
0: Kok sama aku enggak mau.
1: Iya, bukan 16. Di jam 4 dari jam 5 sampai jam 6. Salah aku
0: bayang lo. Selamat sore juga tuh Mbak Mestin ya. Sehat terus Mbak Mestin.
1: Selamat sore Mbak Mestin.
0: Goyang senggol.
1: Makin digoyang makin asik.
0: Nah, ono ta.
1: Padahal lu aku ya iseng tok ganti-ganti.
0: Emang mau diganti. Aku kok enggak mau diganti, enggak mau.
1: Emangnya gue suka ganti-ganti.
0: Pokoknya enggak mau. Pokoknya enggak mau.
1: Aduh, tanganku sama diambung setrikoi.
0: Rasain, kapok.
1: Menjani lah caca
0: Selalu saja deh yang baru.
1: Kalau tidak baru, bukan cacaku.
0: Belum Mbak Mestin sampai ke pinggel-pinggel lho.
1: Mbak Mestin lah ke pinggel-pinggel aja dewean, ngaco konco.
0: Ada juga lagi lemak bengok. Tinggi. Gak suka deh
1: aku ngerti.
0: Yang dipanggil
1: aku juga gak suka.
0: Yang dipanggil
1: aku juga gak suka dipanggil-panggil gitu.
0: Aku gak suka, aku gak dipanggil.
1: Caca.
0: Gak peka. Pokoknya gak suka, aku gak suka.
1: Aku tuh pokoknya Caca gak suka. Itu yang saya suka.
0: Pokoknya gak mau.
1: Kalau Caca gak mau, aku pasti mau.
0: Oke deh kalau begitu. Gue mau dirasani ekor rembun.
1: Dirasani apa sih kemang?
0: Yus pokoknya ngono itu. Aku ini kongkong ngedum. Ngedum itu ya sing kenal. Aku ya wis milih antara nisor karun dubur lah.
1: Saya kan senengannya nisor.
0: Aku itu pokoknya ngalah. Aku ini gak butuh dijak buwuh. Ngono itu gak butuh. Pokoknya sing penting saumpo mau mancing oleh iwa iki tak tugel dadi loro eko iki sing dhuwur ndak sih aku sing ngisor sampe buntute.
1: Lho malah buntut iku enak, Cak.
0: Lho ya apa.
1: Buka bagian bawah itu lebih enak.
0: Lho ya apa ragate
1: daripada yang di atas.
0: Ragate ya murah mek tukokno bengkiak tok.
1: Murah meriah.
0: Ora nukokno melar, ora nukokno gelang, ora ana lipstik. Nek cara
1: lah iya soalnya kan bagian nisor kan disengitno kabeh.
0: Ora
1: mungkin dipamer-pamerno.
0: Duduk barang kok. Duduk barang pameran.
1: Lah iya, lelek wae kok senengane golek dhuwur sing ketok pamer
0: kok mau pamer ini. Cek dangak ae iki.
1: Iya ndoah nak mari ngono lek katene mlaku ya apa lek ra ono isore.
0: Lah iku lho, wong aku tau isore kari bingung.
1: Mangkane sandale liyane sisi.
0: Tik, aja kondo wong-wong, Tik. Aku isin waduh wong iki kok nakal iki aku enggak suka pokoknya aku enggak suka.
1: Aku melihatnya tuh sangat suka, Cak.
0: Aku kan jadi malu.
1: Mau pesan apa ya? Orane iku salah diuber sapa ta salah digrebet.
0: Anu si putih iku lho mari anu terus mari aku tuh kate kelayu ngono lho aku blue ayu sak nyandak-nyandak tuh. Ngono. Ini anak wong cilik 77 selamat sore sugeng sonten
1: iku sik mending Cak ya kan podo maksudnya iki warna podo bentuke ya wis meh-meh mirip lah cuman siji buntet siji bolong ngono tok lho.
0: Ya rumang sama aku gak tahu sisi selop sisi tantal japit.
1: Lah sing winginane.
0: Wes, hus. Iku dirungokne wong akeh iki lho. Ndak suka aku. Ndak boleh.
1: Aku lak ana wong ngono ku jan seneng.
0: Ya selamat gak niku sing liyane.
1: Lah mangane. Lah ngono ku mamane kate gawe celana keliru ngono lho.
0: Apa meneh keliru tekmu lak goceki aku. Wis, lagumu apa
1: buyar? Nomorku piro ya nomor sampean piro? Katene gawe tekku.
0: Lah iya lak
1: dadi sarung.
0: Lak goceki ngono. Gosek isi-isi
1: Mariana lek ya lek sak nemen-nemene ya golek Noravia tatali sepatu.
0: Ini cerita dulu ya. Ini cerita dulu tuh saya pernah itu masa kecil itu juga pernah ini aku anjen bukan keliru sakjane nukokno mak iku nukokno gegeden. Budal sekolah itu terus gegeden lali ora tak sabu. Iya mbek ngenteni nemu rumput Jepang tak nemu debok. Ki ambek tak goceli. Nah, dilalah tak goceli ya nuwun sewu iki gak terus gak kate reget enggak. Aku biyen iku kan waing ngono ku katut tadi. Ngono ku sese goceli sese benakno ngene. Lah sese iso ndek pipi dowo.
1: Ngono.
0: Dowo kandel lian. Halo Ayang Sri Gati, gimana kabarnya Ayang Sri Gati? Ini lagi sama adikmu nih lagu.
1: Lah ya sing seseh nyekel ambek menjo ngono kan ya.
0: Iya, aja. Aja bayangno. Kakekmu.
1: Terus sing seseh buat tak ambek seruwet.
0: Cik men aku.
1: Aduh, selamat. Okay, selamat aku sik cilik.
0: Heeh, lagune apa wis ora eling-eling barang itu. Ya itu lah seninya. Lek jare Bu Sumiyatun iki arek biyen iki karo aruk saiki iki bedone neng kono.
1: Arek cak duduk aruk.
0: Arek kok. Procut kok ya tambah digenahno. Oh, kakek nih.
1: Lah saya itu sebagai adik yang baik dan benar iki yo. Memperingatkan cak-cak ku lek salah ngono lho. Kan,
0: kancaku cilik ana ndek kene cak Dul Kamit iki. Wong ambek ngiler barang lho. Wong ambek ngiler barang lho jare. Waduh, wah iki tambah genah-genah no.
1: Iya. Aku percaya lek nang cak Dul iku wis ero cak-cake kaya opo.
0: Ya soalnya kanca dulu.
1: Mangkane masih niru nang aku iku ya aja ngilokno aku cak lek aku biyen iku ya mbuki mbeki yang ngono iko.
0: Yo gak nemen-nemen siji rek lanang ambek wedok iku.
1: Lah wong cacake ngono adekne kate kongkon yo boleh gak niru cacake.
0: Heeh, tapi yo tebacut lah awakmu niru kok kabeh nguberlayangan barang kok tiru.
1: Lah kok lek aku gak niru, sapa sing nyekno layangane? Nah, oh, aku iki jan kate ora gati yo apa nang cacake. Opo nah, iya. Sing di anu cacake yo tak tutno.
0: Heeh.
1: Yo tak tirokno.
0: Nyolong bolah gelasan yo tau.
1: Lah aku nyolong gelas ya, Cak.
0: Oke, dia lagune apa iki? Blakrak kadung jikrak, bambu malu ngumplung iki.
1: Iya, mumpung ketemu Cak warnya ne yo ketemu saiki yo jarang-jarang ngono kok yo.
0: Oh iya, oke, nggih.
1: Aku kayak ono datang untuk pergi teke Elvi kenek, Tasya yo kenek.
0: Iya, yes, pokoknya datang untuk pergi. Soalnya perempuan itu suka datang yo juga suka pergi. Datang terus baru gak pergi-pergi yo susah, pergi gak datang-datang yo susah. Iya sih.
1: Minggat jenenge. Lek datang terus gak pergi-pergi ya supek ya.
0: Yo yo kudu sing iku kok.
1: Lah sing ndi?
0: Sing bareng
1: lek didatangi sing, terus ngono ya supek.
0: Oh ya supek bener ngono. Ampok datang untuk pergi ya. Iya wis paham aku. Paham. Paham ti.
1: Omone.
0: Paham ti Suwati.
1: Tuduk Suwati, Cak. Kau dilele gak seneng gak mau.
0: Mau, biarin aku suka biarin.
1: Kan namaku tuh Sules, bukan Sulis.
0: Lah ya Sules. Les.
1: Sulas.
0: Ya yo ni mani.
1: Gila. Jarno wong turen iki tadi ta, Cak.
0: Kok
1: biasa ra tau nelpon aku lho lek aku mbek cacake ngono ku ya kok telepon iki lapo ngono lho. Jan mbok ngene iki.
0: Dul Kamit ojo nambah-nambahi saiki ya tambah nemen ngileran jari kurang asem kok Dul Kamit.
1: Loh, nggih Pak Dul. Lek cacake bae ya lek ora anu ngelowo iso milih banjir.
0: Mbah tak kandakno Bu Marlena pokoke awakmu.
1: Pak Warlena sehat-sehat selalu.
0: Oke, Cek, matur nuwun.
1: Nggih, sami-sami Cak, sehat selalu. Nge. Salami untuk semuanya. Spesial untuk Cak Dul Kamit.
0: Wis, kon seneng
1: lek. Engko Japri aja, Dul.
0: Kayo. Oke, aku enggak suka pokoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nah, rusak tahlis kena gini ya, hancur harga diri hamba ini. Master Ubaidillah, selamat sore. Ada juga Mas Faris, goyang senggol makin digoyang makin wasik. Waduh, tulisannya dobo. Oke deh, pokoknya tak boleh no lagu kesukaannya wis. Itu aja wis. Ada juga Cak Dul Kamit, ya sehat. Buat Bemus yang ada di Jakarta, sehat terus nih. Terima kasih banyak nih untuk Mas Faris yang ada di Batu sana. Ada yang minta pengadilan cinta dulu nih, saya antarkan. Oke.
2: Lembayung musik.
0: Barengan Lembayung musik lor. Cak Bendu Laul. Mas Pri 97 selamat sore, juga ada Mas Pelolong ya. Mas sore juga untuk yang ada di Turen. Lagi ngapa yuk?

sore juga untuk Pamengku Bumi Palapa. Panembahan Tosan Bisowarno, salam untuk keluarga di sana. Salam untuk juga Mbak Untari ya. Selamat sore wis pokoke lagune tak golekne sing

0: yang bakal maju.
1: Yakin ya?
0: Insya Allah. Oke. Kalau mereka maju, apa ikut itu? Yeay! Mana aja?
2: Evita selamat sore juga, selamat sore Om Pendol, aku request cinta membawa derita, oke? Okay. Simpati dong Om, oke deh Evita ditunggu ya, sesuai antrian akan terputar. Judi yang dari Kalimantan Tengah hadir Pak D.A. siap, selamat sore juga Kalimantan Tengah.
1: Bang Sutran.
2: Selamat sore juga Mbak Sunarti, Mas Aji Gondrong, Mas Budi Supriyantono, Musaro,

0: dikit lagi ya.
1: Target
0: enggak? Sehingga kini hatiku merana. Bang Sukron, saya tunggu di sini ya.
2: Selamat sore juga untuk Mas Wisnu Hari Mukti Rohmat Syarif. Juga dalam pematuan, selamat sore. Yang dari Denpasar Bali, Melu Dusel, oke bro. Purwokerto hadir. Terima kasih, salam untuk dulur-dulur semua.

Selamat sore juga nih, waalaikumsalam untuk Abah dan Umi Widi ya. Amin ya robbal alamin, doanya doa yang baik, bercermin kepada yang mendoakan.

0: dasarnya waktu itu selesai skripsi ya, jadi kayaknya jiwa-jiwa belajar itu masih ada.
1: Masih on fire.
0: Masih on fire. Pagi, siang dibuat belajar, sore latihan. Jadi dengan wajah sumringah aja dan menikmati aja kegiatannya.
2: Benar.
0: Apalagi dasarnya memang mau main awalnya.
1: Oh, oke. Okay.
3: Untuk Bu Marlena, lagunya sudah saya persiapkan. Ku ingin. Pendol Rehan Serungga, selamat sore juga Pak Suwarno, Sudimoro, sehat terus semuanya.

Selamat sore Cak Pendol, sehat selalu dan sehat terus. Makasih Siska, salam untuk semuanya ya. Kamu juga sehat terus lu ya. Gak boleh atik pokoknya. Suminten selamat sore. Pak Yanto.

0: 28 menit dari pukul 4 sore ini. Yang mau bergabung silakan dulu. Ini monggo binara ingkang sekeco. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya kan bersedih kan? Ya kan. Gak suka. Pokoknya gak suka lek ono sing bersedih.
1: Kok sama lanjutnya lo aku lo kayak semangat ketemu kamu kakak itu pegang
0: ya pijet gini tak pijeti
2: karena memang untuk anak muda sendiri itu
1: ya gue liat sama liwat
0: kok cegat ah
1: yo mas tadi
0: lah iya tang tadi ada salam dari Rembun.
1: Salam apa itu?
0: Salam pramuka
1: ya dalam tahun jauh kok pengadilan cinta lagi deh cinta kok nak pengadilannya
0: lah iya kadek kalau ada pengadilan cinta kamu yang akan ku adili sairing ngono hari
1: lo yo rasa kok ya sapa mana sih ngono kok iso
0: cinta mangsane
1: nandiae Caca aku ya apa kabar ya
0: Cak? Sehat.
1: Alhamdulillah. Aku mah ngene Cak. Tak tinggal lagi saya di sik wis. Lah iku mah aku antri bola balik ke Trondol lah ya tak tinggal lagi.
0: Iya, mangkane.
1: Apa?
0: Mangak niki melek mau mari adus makan baunya hayung.
2: Kita akan saling menyampaikan kira-kira apa sih yang kita
1: pengen. Ya, cuma bisa emarin ngomong. Awas iku mah wis sampai lagu Nerita Sudarto langsung tak pawon chat deh.
0: Langsung wis get noise.
1: Langsung. Pak, ini anu lagunya sih ono ya, Pak, yo.
0: Ya, disiapkan aja nutut gak nutut sesuai antrian. Soalnya iki dulur-dulur.
1: Ya, aku yo sama sing sampean siapne kowe kocak rupane kowe gak nutut, Cak.
0: Heeh, ini ada bukan cerita dusta, saya kirim ke Kalimantan.
1: Iya.
0: Gua ono
1: cerita apa?
0: Cerita dusta. Ono uga kandhas.
1: Ono dusta
0: yo, Cak. Yo, lek gak ono yo gak cinta jenenge wong iku ya.
1: Aku semanut ya, dina ini aku manut apa dari kakakku?
0: Iya tau, pokoknya lek wis mari adus.
1: Pokoknya aku mau manut tok wis.
0: Lek wis mari adus, udah tantik, udah hayum, terus mari ngono manut, pinter.
1: Kok tak jak dulin? Manut tak, Cak.
0: Cak. Oke.
1: Sung di pengadilan cinta gak terima, Cak.
0: Pokoknya lek iku ono wis, pokoknya munio gak dawet, ya gak ketan.
1: Yo gak dawet.

0: Yoga
1: sơ tế
0: đó.
1: Đấy,
0: yoga
1: mẹ
0: là yoga em là yoga yoga yoga thả bất yoga cắt tàn yoga yoga thời gian
1: yoga thời gian đó
0: ikilo
1: ikilo kabarmu
0: Oh, nabi an, diceplek. Selamat sore Cemumut yang ada di Kalimantan Tengah.
1: Ya, Cemumut.
0: Cemumut, Mbak Cemumut yang ada di Kalimantan Tengah.
1: Oh iya, selamat sore yang ada di Kalimantan, di Maluku, Sumatera. Terus ada yang di Jakarta. Siapa? Babe ya di Jakarta ya?
0: Ada Babe, ada yang di Jakarta sana Babe.
1: Terus juga ada Bunda Ariaten, Bu Sri Purnomo, Bu Bonco, Bu Pandan, Mbak Titi,
0: Jolali, Bu Marlena,
1: Mbak Titi, Bunda Marlena, selamat sore.
0: Apa oleh kena Titi?
1: Aku ya apa kabar? Aduh aku lek kena. Yo gak sadene kau apa ya, Kak ya? Lek kena penalti, Cak.
0: Apa oleh kena penalti?
1: Waduh wis merok. Wis merok gak kuat aku iki. Sing duwe penghasilan cinta bal-bal gak terima ae, Cak.
0: Biak wis aja direken, aja direken. Anggap angin lalu.
1: Mergane, Cak. Cak.
0: Dalem.
1: Mergane kan Mbak Titi kan tuwa brute nemen nah. Jadi aku gak wani. Lah aku lak mung cilik aja.
0: Oh iya.
1: Nek kentendange lak blaen aja.
0: Wis iso iso mencetak dirimu.
1: Lah iso menang.
0: Heeh.
1: Eh, temenan iku. Ayo wis gak wis kok mele.
0: Wong aku e gelung gemek dadakno.
1: Lah yo makane iku, Cak. Aku mah gak kan wis munggah sih, Cak. Aduh lah kena kesrondo Mbak Titi lah. Aduh wis. Langsung gulung kuming wis aku.
0: Oke.
1: Terus juga ada Mama Upi ya, Cak ya.
0: Mama Upi sagucrit.
1: Terus buat semuanya tanpa terkecuali buat Caca selamat bertugas muka enggak capek. Di umur yang barokah rezeki yang barokah.
0: Oke.
1: Oh ya juga ada Diajeng ya.
0: Diajeng Titi.
1: Diajeng. Ini ada Mbak Tias yang di Bunden.
0: Mbak Tias di Bunden. Gue tau bong, gue tau bong ngobong ane.
1: Oh iya, saya kira malam Jumat ya, Cak ya.
0: Iya, talali talek malam Jumat. Mamu lo jod,
1: ya,
0: mamu lo jod dole naik ke malam Jumat, gue aku tak mampir.
1: Oke oke Cak, oke. Oke ya Cak ya.
0: Uye.
1: Oke. Tapi Lawang Buri gak nak lho, Cak.
0: Gak apa-apa liwat Lawang Iringan.
1: Oh, apa ya, gak ngarep ya.
0: Aku liwat Dindi.
1: Oke, oh iya.
0: Aku liwat Dindi so, soalnya.
1: Iya,
0: wes.
1: Terima kasih ya, Cak.
0: Oke,
1: Cak. Dan Pak Eko yang ada di Rembun.
0: I love you, Pul.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini nyukup nih wekdal, nyukup nih waktu. Langsung aja tak ngeter nih cerita. Eh, bukan cerita dusta. Musaro bergoyang.
2: Rindu hati.
0: Andika Bayu, Al Akhlak, Siswanto 78, terima kasih banyak. Mbak Mistin, Jan pokoknya.

Usut nasi, usut nasi. Selamat sore juga. Makasih Musaro. Dianya gembruduk deh. Selamat sore juga untuk Suntari Subagio, Joko Triatno.

Terima kasih banyak untuk Jeng R ya. Dan memang belum dilihat itu loh. Makasih banyak pokoknya untuk Jeng R yang sergap tap-tap layarnya.

Terima kasih banyak Mu Sarung ringekno karo joget. Karo ngelapi ilue. Cinta, oh cinta, deritanya dia ada habisnya. Jari Revan Audio ngono.

Nissan. Menisan remuk cinta membawa derita. Jadi Mbak Titi anduke kelomo. Kelingan jaman crono kromprang kaosan singlet. Yo ngalah. Kulite mesisi. Matur nuwun Cak, sami-sami salam untuk dulur-dulur yang ada di sana semuanya, Cak Musarowe.

Terima kasih banyak kehadirannya teman-teman yang dari negeri Sakura Jepang ya. Katanya dulu pernah mengikuti program belajar pertukaran belajar dan belajar di RRI. Yang mana ya, aku kok lupa. Udah bertahun-tahun yang lalu kayaknya. Salam deh untuk semua mahasiswa yang ada di Jepang sana, yang dulu pernah menjadi atau duta pertukaran belajar dan belajar budaya di Pro 4 RRI Malang. Jaman duyen banget itu. Bu, ada lubu request dari Rizal Valevi. Tak mungkin air matamu jadi air tuba. Ditunggu nggih, akan terputar sesuai antrian, pokoknya nutut.

0: Terima makasih lagunya. Oke deh, salam dari Papua. Siap untuk Teria ya. Salam juga untuk saudara-saudara Papuaku semuanya.
1: Benar sekali. Jadi
0: nah, diselek ini untuk yang minta kandes. Juga untuk Bu Sri Purnomo sabar ya. Lagunya masih dipersiapkan. Minta lagu Jangan Tunggu Lama. Salamnya untuk semuanya. Waalaikumsalam dan terima kasih banyak. Ini untuk Bu Sri Purnomo yang tadi minta kandes. Pak Teria, kayaknya permintaannya nggak bisa keputar sekarang ya. Karena waktunya sudah mepet sekali. Mungkin di perjumpaan yang lain, gelas retak akan ku persiapkan.

Ini dengan terdengarnya lagu kandas, ini kehadiran kita sudah hampir kandas ya waktunya. Saya mohon pamit dulu, terima kasih banyak atas kehadiran dan kebersamaannya sore hari ini. Mohon maaf jika kemungkinan nanti ada lagu yang belum terputar. Saya pamit undur diri. Kita nanti jumpa kembali. Kak Pendol akan hadir di acara Tejo Wangi Jien Grace Paul menemani jenengan semuanya. Sementara pamit mundur, jumpa lagi nanti sore ya, nanti malam di tetap di FM 105,3 MHz atau di AM 891 kHz, dan kita tetap akan ketemu pada siaran langsung TikToknya RRI Malang. Pamit mundur, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Salam Kebajikan, Hong Ulun Basuki Langgeng, Rahayu, Rahayu, Rahayu untuk kita semuanya.

Alhamdulillah wa syukrulillah wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Hadirin para pendengar setia RRI Pro 4 Malang yang insya Allah selalu dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin amin Allahumma amin. Pada kesempatan yang berbahagia ini, perkenankanlah saya untuk menyampaikan sebuah tausiah yang berjudul Kejahatan Riba. Hadirin yang dimuliakan Allah, kenapa ghibah atau rasan-rasan begitu keras larangannya? Sehingga orang yang melakukan ghibah diibaratkan seperti orang yang memakan bangkai saudaranya. Tidak lain karena ghibah memiliki dampak negatif yang sangat besar dalam kehidupan bermasyarakat. Menurut Imam An-Nawawi, ghibah bisa menyangkut berbagai hal yang tidak disukai seseorang untuk diceritakan. Hukum ghibah adalah haram. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa mencegah terbukanya aib saudaranya, niscaya Allah akan mencegah wajahnya dari api neraka pada hari kiamat nanti." Hadis riwayat At-Tirmidzi. Ghibah adalah dosa besar. Cara taubatnya selain meminta ampun kepada Allah juga harus meminta maaf kepada orang yang dikunjung. Telah dijelaskan pada Al-Quran Surat Al-Hujurat ayat 12 yang berbunyi,

الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. صدق الله العظيم. Ayat di atas menjelaskan tentang keharaman hibah, di mana hibah biasanya diawali dari prasangka yang tidak benar. Oleh karena itu, orang mukmin diperintahkan untuk menjauhi berbagai prasangka buruk. Begitu pula sebaliknya, kita dianjurkan untuk selalu berhusnudzon atau berprasangka baik. Hadirin rahimakumullah. Dari apa yang telah saya paparkan tadi, dapat kita petik mutiara kesimpulannya, bahwa demikianlah cara Islam menjaga kesucian dan kerukunan hubungan antara manusia, sehingga tidak memberikan celah sedikit pun terhadap hal-hal yang bisa merusaknya, seperti kejahatan hibah atau rasan-rasan. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Buah rambutan dari Bekasi. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang. Muga resik ror kete larut lelarane temah berkah suko kang sinandang.
2: Buatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja. Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
1: Lestarining budoyo adamel raketing Nuswantoro wasana.
3: Para kadang sono budaya yang satu kinurmatan, sampun tumewati di wanci Radio Republik Indonesia Malang, perempat suara budaya Nusantara ngumandangaken azan maghrib miliki kagem tlatah Malang Raya lan sakubengipun kanthi atur milujeng ngayahing ibadah salat maghrib. Mugia panjenengan piyados panjenengan dinampi dening Gusti Jumbo kalian tulus ikhlas panjenengan anggen angraket pangibadah. Amin amin ya robbal alamin.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, pemilik seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan. Tempatkanlah ia di tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan, Ya Rabbal Alamin.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan. Monitor impact and outcome.

0: meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Hei, ambilkan kunci tuh yang di sana. Cepetan.
4: Adek, ambilkan tisu.
5: Seharusnya adalah...
3: Adek, tolong ambilkan kunci mobil papa ya yang di sana.
4: Sayang, tolong ambilkan tisu itu ya.
3: Terima kasih ya, sayang.
4: Terima kasih, sayang.
5: Nah, kalau begini kan jauh lebih indah.
6: Berperilaku sopan terhadap anak sama dengan memberikan contoh yang baik pada anak-anak kita.
0: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh RRI Malang.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Pro 4 RRI Malang, suara budaya Nusantara.

0: Gilu jeng dalu ki menika jeneng santan iki kagem Mas Putra Gilang. Wonten panjenengan Pak Sukro, Mas Derajat. Wil ugi selamat datang Gilu jeng rawuh. Wonten ugi kuli sawit, Gilu jeng ya menten kemawon kuli sawit. Kiyep-kiyep. Wonten ugi 712N. The organizer Mas Duren, wonten ugi Mas Murwanto. Muslikaten Wiljeng santen ugi wonten Pangeran Muda Murwanto. Boya digendhok Wiljeng dalu Pramudi. Wonten ugi Mas Supri. Hanadi Novel Limama. Lili Setia Wiljeng santen kemawon. Wonten ugi Albi Ambon Pagi. Ismadi Japar, Muhammad Nur Sandi, Pak Di Om, Wasiati, Madu Ajo Adil Mas Sukro, matur nuwun. Novel Al Ghazali Cilap Cap Upset, Mas Cilap Cap Upset tak kayak ricik-ricik. Mbak Rini Rianti Kohari Putra Mandiri Wilujeng santen ugi. Wonten ugi Mbak Siska. Lis Herawati. Bintu Arjasa.
1: This is Spesial Parfum DJ WKS Project Price.
0: Mas Supri Blitar ikut mampir Mbak. Siap Mas Supri, sehat terus. Salam kagem konco-konco Blitar. Ini Rianti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Rino dari Mas Rino, dari Mbak Rini. Kebalen lor Rogo Jambi. Oke deh. Mas Rino dapat salam dari Mbak Rini. Yang wonten kebalen lor Rogo Jambi.

Muhammad Nur Sandi, Kota Kediri hadir siap bilujeng santen Kota Kediri nggih. Saya terus dulur-dulur Kediri sedaya. Mari Ed Masari, Sunardi Dinar. Mama Trian sugeng wonten cek, mugi tansah pinaring sehat. Matur nuwun Mama Trian, sehat terus nggih. Matur nuwun ugi kagem panjenenganipun Bu Riatin, lagune nderek mawon oke deh. Panjenengan sehat panjang umur sekeluarga, amin amin ya robbal alamin. Panjenengan ugi Bunda Riatin nggih. Lereng Kawi hadir Putri Arema. Siap, selamat sore. Salam kagem dulur-dulur wonten Lereng Kawi sedaya nggih.

0: Dan lagu graduation song ini sebenarnya dirilis pertama kali pada 2018.
1: Wow, sudah lama ya kan?
2: Video sing sonten Mas Sukro, Mbak Wiwi, Fenty Sugia, Mas Eko Nurwandi, Mbak Rehana ugi bilujeng sonten. Wonten ugi ngati ya. Saking Laladan Banyuwangi, antun saking Banyumas Ambles Banyuwangi, wujuding rasa lur. Rayong, Slamet Riyadi ugi Santi Suseno, iki kabare Kalimantan wong ayu.

Kira-kira namung sampai jam 5, Mbah. Nggih sing acara wau jam 5. Sing acara niki sampai jam 8. Geng dalu Om Sehat selalu, rezeki lancar, amin. Matur nuwun Santi Suseno. Sing dalu salam kenal sedaya Kalimantan Selatan hadir. Kalimantan Selatan hadir, matur nuwun ya. Terima kasih banyak. Untuk Damri.

0: Agama jenengan sami pura kadang ingkang katempen ke mawon manggihaken 100.3. Jenengan mboten ing adicara Tejo Wangi Jen Grace Paul Kembang Jawa lan Banyuwangi versi Grace Paul. Erangan wiwitan kagem jenengan ingkang syukur menelakon lagu versi Nrotok Jis DJ bas bedil lan tenor termasuk sing seneng berot Abdul Hadi hadir Malangan Tang asiap.
1: Listen, this is my performance.
0: Muhammad Roni Ijabah Tran
1: Remixer Production.
0: Kasihan Togi Wilujeng Santan. Wilujeng Santan Jak Petol Tejo Wangi Jian Grace Paul Jedek Jeduk. Uye uye. Radio Nopo Niki Kang. Radio Republik Indonesia Malang Perumpat Suara Budaya Nusantara. Titik Widya Lestari produsen kubah Ugi Wilujeng Dalu

0: Beli sing santen iki kagak mandhean de lumut. Oke laundry Pacitan. Luar Pacitan beli jeng dalu cak manugi katuran pinara.
1: Yudi Remixer. Prise.
0: RRI Malang to Kak. Leres. RRI Malang ingkang minancar wonten ing FM 100.3. So AM 800.1. Kagem dulur-dulur ingkang wonten Jaban Rangka saged midhangetaken lumantar aplikasi RRI Digital. Jabrek Madiun. Madiun hadir, semoga sehat selalu Kak. Asiap. Bahasa oleh dalu cak pentol dalugi. Kalian ngopi cak pentol lah inggih kudune.

Samun dahar, Cak. Alhamdulillah demi buka ning ngelawang. Isma di Jabar ujung ya menten nggih. Ya sinar jo sikir RI Malang. Kas TikTok. Siap. Yunie Komati. Ya terus ya Tuang Ayu.

0: Semoga malih baru-baru kadang Ketusina budi yang satu kinormatan yang suka orang menjedak jeduk ajib-ajib senang sewek dali namung setunggal jam nge. Amargi mangke setunggal jam perangan kali kemenjenengan yang suka remen media ngetaken lelagon-lelagon klasik ingkang ngersakan tembang kangen wilujeng media ngetaken
1: this is my perform day
0: lagu ini jedak-jeduk versi Jawa sama ini kawan-kawan tembang kangen agam ingkang ngersakan tembang kangen wilujeng media ngetaken Gerajakan Banyuwangi versi Berot Karang Besuki Malang Adem Ayem Melesangu Tahlil Asiap ditunggu.

0: Jeng Dalu. Assalamualaikum Pak De, Bantur hadir, siap. Salam kagem dulur-dulur Bantur nggih. Sri goncolan sak piturute. Wonten ugi Mas Barep Kediri menyapa. Siap dulur Kediri wilujeng sonten ugi. Wonten ugi sabdo dadi Zahra
1: perform.
0: Sur Abel
1: production.
0: Nyuwun gendeng jambu alas. Kemasnya lama tugas Asia. Jambu alasnya versi berot ya. Udah versi jeduk-jeduk. Mixer sambil nopo deh. Gaya-gaya jajan. Salam dari Banyuwangi Alsiap. Ade Imam 8797 Karin Akila 37 Jaja Akila 37 Jaja. Makasih Akila. Cuma lagu dukun palsu. Enggih tak golek nih.

Bang Soten. Malam oh malam juga Karin. Dari Pak D. Imam, wasik. Wasik pol Pak D.

47 Malang Barat mirengaken Mbak Asia. Boten sampai Madiun sinyalipun. Saking Madiun saged tumraping RRI saged migunakaken aplikasi RRI digital nggih. Duka lel intunipun. Mona aja, assalamualaikum sugeng dalu. Waalaikumsalam.

0: Ingkang kersakaken Gerajakan Banyuwangi gagrak berot. Monggo wilujeng midhangetaken.
1: DJ Pengobar Bang Support 16 Family.
0: Ana aja kecalam ke Taman Asmara nggih Mas Katunggo. Ika puter sesuai antrian. Karang Ploso hadir dan iki Kimoto. Wilujeng sonten-sonten ugi. Malang penuh kenangan hos. Ah siap, kembali aja ke Malang untuk mengenangnya, Bro. Dari Malang nong di alamati Kang Jalan Jadi Panggung 58 LMY jauh hadir Asia juga nontok wayang lagi. Lagi jauh selamatan desa Sumber Sekar jauh. Mas Hendra Singosari hadir Asia Mas Hendra. Alexander Solution Travel Jalan Ijen Boulevard hadir. Sugeng Sonten Boulevard Ijen Raya. Set kill tak siap bos. Insya Allah kalau ada liburan Malang pasti mampu. Wonten ugi Bakti Jaya Carlos hadir siap.

Era siap, salam kagem dulur-dulur mendangan mendalan wangi. Wonten ugi singo kenceng. Singo kenceng apa singo kenceng ya? Kenceng gitu. Cak Mat Samarinda Kaltim Hadi. Cetok Sakti siap bikin rumah hijab. Ohoy. Undi audio. Assalamualaikum sugeng sonten. Sonten ugi. Waalaikumsalam.

Dr. Anjing Dodo. Gue nyik pokoknya. Hendra asik pak, mentol asik puak. Wonten ugi Mas Gomblo, assalamualaikum. Banyuwangi hadir, siap Mas Gomblo.

Wonten ugi salam. Assalamualaikum nongko jajar hadir siap salam kagem nongko jajar nggih. Lu ngagung hadir om ganteng siap Sun Ardi. Tak pikir Mas Sun gondrok.

Sehat selalu, amin. Amin, doa yang sama nggih. Wong gundu ya mirsani setiap wong lawas piye kabare. Salam kagem Gaji Hadi. Gaji Hadi gandon nggih. Salam kagem keluarga besar Winoto. Salam kenal aku wong Jember, salam kenal siap Sudarmiati Jember. Alhamdulillah saya gundu gandon pokoknya dulur kuwabe. Masawan gak pentol dalam.

0: Iya, Joko Erwin.
1: Siap.
0: Kemis-kemis malam Jumat tak ewangi melekan kok.
2: This is TV Light.
0: Kalau wawin kan kersakan jambu alas, cuma gak wili sing midang etakan.
2: Stop. Itu DJ Rio Remsen. Production.
0: Mau di emberot, mau di gayeng. Mau di gayeng.

Untuk Mansur Malang ngembal santren. Cak Macetok Sakti siap UTW Malang Cak Pentol. Uye tak tunggu kehadirannya. Terus umur sangat lagunya sampun diaturakan jelegar-jelegur. Ulo lebetakan sonjanya mantep. Cuat.

Ahmad Gondrong Wilujengnya Menten Sudarmiati ugi nggih. Wisata kali ingkang saking Lumajang Wijujeng Enjang kemawon. Sonten kemawon. Wonten ugi seniman Bogel Gatut. Gatut apa iki ya? Ora nutup tulisane.

0: Salamin saking keluarga, mugi-mugi sehat dan paringi rezeki halal lan barokah. Amin amin ya robbal alamin. Salam saking Gunung Kidul, siap Sukmo Sejati. Gunung Kidul Ngayuk Jakarta Adiningrat nggih. Cak Munir sugeng sonten balik papan Kaltim hadir siap. Salam sehat semawon matur nuwun Urban.
1: Degan Bala.
0: Monggo Mas Putra Gilang pancen wayahe tahlilan menika.
1: DJ Rio.
0: Sing penting pesenane wis tak aturke.
1: Production.

Iya. Sehat selalu wong Malang. Aku lagi nok perantauan. Pokoknya sukses. Ayong talilan sisik Mbah, siap. Muhammad Yunus. Sugeng sonten saking Kota Batu sehat. Wonten ing Cak Kambon Nasut. Salam juga tretes prigen, salam seduluran sedoyo. Siap Mas Muhammad Yunus. Yudas Kam Haryanto. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kabupaten mana? Kabupaten Bengkulu Selatan. Siap absen. Oke. Sambo gondang lagi hadir Pak D. Oye oye. Assalamualaikum salam kagem sedayanipun saking Wagir. Siap Wagir pundi menika GF Aluminium.

0: Kebetulan guyangan tak mampir. Assalamualaikum. Salam kagem dulur-dulur Karanganyar Ponco Kusumo saking 27. Mas Monyong Blitar hadir, salam kena. Ah, siap.
1: Yuk, tarik.
0: Nara Audio Production Tuban Jawa Timur hadir, bro. Oke. Salam dari Malang untuk Tuban. Assalamualaikum Pak De, Papua Barat daya hadir. Ah, siap, N. Sehat terus dulur-dulurku kang nek Papua Barat. Menunggu kisah di Joben. Mas Kur.

Salam balik saking Jawi, khususnya Kota Malang. Sehat selalu, semoga selalu sukses. Siap. Atta Firdaus Dono Mulyo Kusam Bos Uye Amsia Rutam Nous. Berkah pasir tim Malang hadir Pak Wahyu Adit, matur nuwun sangat. Pak Hes, Pak D dari Kota Baru, Mandor Ahmad Sudarmaji.

Taniwan Probolinggo hadir Bang, siap. Kicau mania dukun palsu cuy. Ade bantun motivasi, gawe sing kerja bengi sik tak garapno. Rifki Little, turan hadir Pak, siap. Sumber manjing kulon hadir.

0: وعليكم السلام. Sungai penuh kerinci hadir yang dari Jambi, terima kasih banyak. Ajeng lau.
1: Let's do the party. You of.
0: Ingat ngerasakan dukun palsu itu jengmi jangan takkan.
1: Samsis, Roger, Frank.

Mbah mbek menawi pandaan monggo pinara. Asia. Siswantolas tumpang hadir, selamat malam semuanya. Wilujeng dalu dung sonten sedayanipun. Tumpang las laris manis. Terus Siswantolas kok tumpang las. Kertosono hadir, alumni SMK Taruna Bakti Kertosono. Matur nuwun, koyok winginane alumni Taruna SMK Bakti ketemu neng ndi yo. Pokoke mong duwe gawe. User 123 kali pare hadir. Siap kos putra Ibu Iren. Anjane kudu tetep jules gendus. Candi Bangkung hadir, uye. Mat cespleng gayeng di

Nang Banyuwangi kula antales lur. Ono tales kok pedot-pedot. Senajan kerja dinas bengi juk nganti males lur. Amar golek males. Pedot-pedot. Anjing iwak official ndau hadir siap. Kulon karang kerate hadir bros. Uye. Matur nuwun Kang Mas. Dik namine sinten jenengan ya?

Armo taksi Karimun. Iqbali Karimun Rio Keprihadi. Asia Kepulauan Rio ya. Balai Karimun. Pondok Berkah 27. Sudah mulai hadir. Mak siap. Salam kagem dulu-dulu sudah mulia. Sak ceritae. Salam kagem keluarga besar Ludruk Amrada siap. Salam kanggo Cak Benu, Cak Sadirut dan kawan-kawan degelan pokoke. Onde Mojokerto hadir, Pujiono hadir Jambi yo. Siap bosku. Ajinan hadir Pak Dewi Wildan Fakri siap. Salam kagem dulu-dulu Ajinan.

Indasari. Halo Indasari Madiun Caruban hadir siap. Salam kagem dulur-dulur Caruban sedoyo. Tenuki bunda, bunda ni Alvia. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Gedangan Bajul Mati hadir, ah, siap juga. Pentol dalam. Kok iki tulisane kok angel men. Kok ana THJ haji ni. Arbama monitor terus bosku Mas Tomo siap iku kono kanca-kanca Armada cak Bob. Arbama arek Batu Malang. Ade lagu Nindi Royani-yani lagunya apa toh? Kayak lagu ning bahasa Indonesia ora iso tak puter bosku. Lagune kudu campur sari Jawa. Sing diversi jedak-jeduk. Rek piston gawe bedil. Antong iki ja pentol ompong. Ya iki enggak suka aku, enggak suka. Aku ibukane ompong anjene untuku gorong ojo. Gorong cukul. Palembang.

mbek wayangan ning Kidian. Anggam Setyo Tuhu Pak De. Anggam Setyo Tuhu Tasik Mangke jam 7. Iki Tasik versine jeduk-jeduk nggih. Mula sabar. Kambuala sampun katoraken. Pak De Parmo.

0: Aja ana ngopi cak pentol siap.
1: Di remixer.
0: Kian Araska Pak Di. Piyur wingi hadir Pak Di siap. Info bonsai hadir oke. Kacin losor sopo aku mbah kong lah yombo. Pecinta orek Blitar hadir Pak Di lagune Jambu Ala sampun ngaturaken nggih. Mikrofone ditaleni tak Pak Di. Iya kaya jaman biyen ning lodruk digantung. Ate dilas ora kene. Selamat malam Pak Di. Malam juga sopo iki? Devia Adenium Kediri. Request gak apa-apa Pak Dega, bobo.

Judulnya Jambu Alas Pak D, lho emang nandiyae wis tak puter. Ayo nandiyae ayo. Lagune diputer tinggal scroll. Gak ngrungokno terus baru njaluk nega aku gak aku ndak suka aku.

Adam request Pak Jombaning urip Pak Dedi tunggu. Ini cak bujiannya cak pentol koyok tukang gandrung.

0: Raisa dadi cici kateng go. Malam Pak De, malam Ugi. Halo Ugi Mariani Dasri.
1: Listen, this is my performance. Sudi.
0: Iki langsung weruh Pak De, biyen namung suarane. Raisa dadi cici tenggo mbok jikrak. Jul mati matur nuwun sanget. Salam dari Malang Uye.

Mampung hadir. Monggo ra iso dadi siji wilujeng midhangetaken. Mancing iwak official nek nang Dau mampira Pak De mau aku teko Dau ngruwat. Motongi rambute Pak Lurah Bucare, Pak Bulurah Pacare. Sak pamong-pamonge Mas Bro. Salam kagem sedaya Pak De saking Gedung Kandang siap manunggaling Gedung Kandang nggih. Effendi assalamualaikum saking Lampung Tulang Bawang Pak De. Siap niki Tulang Bawang pundi barat timur utara selatan? Tani milenial iku wis satu lagu satu donat. Wah nek donat tok ka paus. Kumbangan tuh Pak Rejo hadir Pak De siap 88

cacing iwak aku ada TV Pak. Maksudnya sing teko beli teko promo mau. Bitar garo hadir siap. Info B2 sing murah Pak De, iki lho sing susah iki petani milenial. B2 sing murah iki ya bubuk. Bubuk sing digoreng bebek nih dewe-dewe. Mas Adam, Radio Republik Indonesia Malang, berempat suara budaya Nusantara. Jember nyimak Pak De, siap kagem panjenenganipun ingkang wonten Jember, Aksam Wong. Pak Wasis, selamat malam Pak De, aku Wasis Mendit. Loh, dulurku lanang piye kabare? Salam kagem nyonya, salam kagem anak lanang. Sehat terus Pak Wasis Mendit nggih. Mas Mujiono. Salam buat semuanya, salam sehat selalu.

Aku siapa Mbu? Dari Jombang hadir Pak Dik. Dulur Jombang sehat. Nang Jombang kampungnya sengon lemai geneng munduk-munduk. Ya gak sambang kiri mau nyon lek gak seneng ojo diunduk-unduk.

Topan, buka TV Pak Diyok Pocire. Kenanganmu, Tolikara Papua hadir, siap. Lamongan hadir, waduh cocok. Purwantoro, Ponorogo, Nyimak Padi. Dulur Ponorogo, sehat Kak Bengge. Renurasi, hahaha, keren.

Surya Dipra, saya Pak Desia, Ahmad Roy, apa ini kok? Ahmad Rosid, salam dari Telungagung, ngangge matunmu. Ya gembur kok, hadir cak pentola siap. Arek Watu Lumbung Tangerang hadir Pak De, salam dulur-dulur Tangerang semuanya nggih, sedaya nggih mawon. Nur Aisyah salam Malang Muharto, siap. Dulur-dulur Muharto.

0: Murwani perangan kali nggih agem panjenengan ingkang sukoremen nembang campursari klasik roncong langgam klasik nika kapurwakan tetambung lelagon jejantunging kalbu
1: sujon madhuh ayu
0: sing dalu mazuri lawang tumbang hadir Pak Desia. Kok ya mbah demen

0: Mas David saking Pati matur nuwun.
1: Tenugi pejantan tangguh.
0: Tentaku saking Melak Kutai Barat Kalimantan Timur Ngimak Pakde Nostalgia Matur Nuwun Mas Widi Probolinggo Hadir Matur Nuwun.

datang hadir Om. Siap, matur nuwun sangat. Terima kasih banyak saudara-saudara, sedulur-sedulurku sing nek Batang. Kalteng hadir asli Lampung tapi bos. Uye, ndak apa-apa wetone pon.

yang resahkan lagon bojo loro kanten jaming roncong klasik lang jam campur sari kulo aturaken singkang versi kroncong.

Jalan Candi Panggung 58. Assalamualaikum Mbak D, Cicadas Gunung Putri Bogor hadir. Salam buat guru RRI semuanya. Siap. Putra Pandu, salam dulur-dulurku nok dampit Om. Sudah disampaikan wis kula aturake. Mas Jawet Hunter Sumawi.

Nyanyinya kenceng jangan disari tau enggak taca. Kak Cedok Sakti sama Rinda. Kami Bu Intan, mungkin-mungkin tansah sehat ya.

Monggo ngersakaken Idom Sari kula aturaken nggih. Versine rada beda niku. Warisan salam mangane Rabi Jijai. Kok gitu ya?

Dan selamat FV Audio Jepara. Asia matur nuwun, salam-salam. Kagem dulur-dulur sedoyo sedaya. Cak Giman. Wayang pas pinggir-pinggir dhewe oke. Okay. Dilujengi amin dan bari buta sing gedhe dhewe.

Tuban Pak Desi apa yang pas pinggir dewe. Salam balik kagem dulur-dulur Tuban sedoyo nggih. Madi Agus, salam saking Bali, matur nuwun. Raharseng sareng sami.

Sugeng dalu cang. Request lungiting asmoro katenggong ya. Yen antri telepon wartel bedane titip salam ning RRI susah po. Saiki penak siaran di TikTok. Matur nuwun cak cetak dodol nggih. Kabarusan sugeng jalu dalugi kagem dulur-dulur Bluro sedaya nggih. Gini Bluro Selatan sing wilayah Randu Blatung. Dulu beritani dalan koyok melok miris aku.

Ajeng mlampah ngetan dendeng Banyuwangi nggih, ngaturaken lagon-lagon pamunduting kanca-kanca Banyuwangi. Nika wonten lagon edan turun. Babi Arjuna saking Lampung nggih. Request lagu Ninggal Katresnan katenggo. Cece Prismanudin juga dalu saking Jeporo, matur nuwun Jeporo ugi.

Mugi-mugi warunge laris kemawon. Matur nuwun. Cetak dodol. Mat lagu Gubuk Kasmoro kagem Ibu Sukarti warung rujak sono Indah Paga. Sony HR Palembang hadir masih oke. Sehat terus dulur Palembang. Wong desa sugeng dalu Bang Semarang hadir matur nuwun dulur-dulur Semarang.

Pak penyiar radio menika, salam saking Bapak Pariman Bangun Jiwa Ngayogyakarta. Salam kenal nggih, salam mugi kagem dhateng kadang. Sedaya kadang ingkang wonten naladan Ngayogyakarta diningrat. Pangali Grogot kali tim Kaltim Japa Jaya Grogot. Siap, salam balik untuk Jaya Grogot yang ada di Kaltim. Kebuawaning panas.

Kono mas, salam saking Balikpapan Kaltim, salam kagem keluarga Ponorogo sedaya kimawon sugeng dalu. Nika dulur-dulur Ponorogo, keluarga Ponorogo nggih. Salam saking Mantri Udel ingkang wonten Kalimantan Timur Balikpapan. Pucur hadir Pak De, siap. Salam kagem Cak Sukaji. Oh, Cak Sukaji ngendang ya saiki. Wonten dawuh sumber sekar. Sugeng dalu Pak De, rayu rayu ki.

Wilujeng Dalugi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampendol semoga diberi kesehatan yang matur nuwun rezeki ingkang berlimpah barokah lagune semoyo Banyuwangi. Mangke kula padosaken. Prasetyaning. Kana tumut mengudara bos dari Blitar Kidul, Blitar Selatan. Salame kagem Mas Yono. Wonten cedake Watugong. Nggih matur nuwun. Salam balik menika. Watugong direk. Watugong Malang ta.

Iku sing dalu ki kagem mbok nirule nggih. Aku ora gendang asu. Ben ora lara maneh. Gah aku. Siti rahat pokoke. Ditunggu rekosnya gubuk asmoro suwaban. Sesuai antrian, Mbak Bos.

Sonia Air judul albumnya apa mas? Albumnya semuanya garapan Live Cafe version Satria Blambangan Aldigi Suara.

Dalu kagem Sri Untari, Mbak Mistin Sogol Kanah ugi. Wonten Suhartono. Relawan Longgar. X Malang. Tri. Mas Agus RDS Audio ugi njing dalu. Energi ABM. Pak Kaji Jadul.

JS Audio, salam kenal saking Palembang, matur nuwun sangat dulur Palembang. Yang resah akan ninggal katresnan, widijeng midhangetaken. Versi ini rada ganas sih. Cover selalu.

Ugi sampai gopo kabeh aku rek. Yang dalu ugi Mbak Mistin ya. Terima kasih banyak infonya Pak. Atur nuwun sangat. Pak Kaji Jadul sugeng dalu cak, geng dalu ugi Pak Kaji Jadul.

nugi bunda mendung. Assalamualaikum, waalaikumsalam, warahmatullahi. Nafa nongko jajar hadir suping dalu, dalu gi.

102,9 FM. Wilujeng Dalu, Wilujeng Tetembungan, Pak Oga. Tri LTV ya 3. Kejar tayang Wilujeng Dalu.

Pilu jeng dalu ugi menika kagem Pak Dewandi nggih. Matur nuwun sanget. Salam kagem dulur-dulur. Dulur-dulur sedayanipun pokoknya salam tetap salam jari kelingking. Dulur-dulur SRW, dulur-dulur jaranan Tasentos, dulur-dulur Begedut. Pokoknya semuanya deh gitu loh.

0: Saya mau pinjam uang.
1: Apa? Pinjam uang? Enak aja. Tidak bisa?
0: Tolonglah, Nyai. Anak saya teh sedang sakit. Saya butuh pisan uang untuk membeli obat.
1: Heh, kamu teh, di pikirannya teh, uang, uang terus. Kerja tuh sana yang betul supaya bisa panen yang banyak. Awas ya, kalau sampai sawah dan kebunku gagal panen, kamu harus bertanggung jawab. Kamu harus mengganti tanam-tanamanku.
0: Iya, Nyai. Tapi untuk hari ini, saya mohon sekali bantuannya dari Nyai. Anak saya butuh obat. Tolong atuh, Nyai.
1: Heh, orang miskin. Aku punya uang teh bukan untuk dikasih-kasihkan seenaknya ke orang lain.
0: Tapi, Nyai, saya betul-betul membutuhkan uang untuk beli obat anak-anak saya. Tolonglah, Nyai. Tolong saya.
1: Baiklah. Kali ini aku pinjamkan. Tapi ingat, kamu harus mengembalikan secepatnya. Pinjam berapa?
0: 100 ribu, Nyai.
1: Besar sekali. Emangnya kamu sanggup mengembalikannya?
0: Nanti kalau Nyai membayar upah saya akan bayarkan, Nyai.
1: Upahmu pun kecil. Tidak mungkin bisa buat bayar hutang.
0: Nanti saya cicil, Nyai.
1: Naon? Dicicil? Enak bisa. Sudah dikasih pinjam malah nyicil lagi bayarnya. Dasar orang miskin, tidak tahu diri.
0: Tapi Nyai, kalau tidak dicicil, saya tidak bisa bayar langsung, Nyai.
1: Kalau memang tidak bisa, ya sudah tuh, tidak usah minjem.
0: Eh, jangan, Nyai. Tolonglah saya. Saya teh butuh pisan uang itu teh.
1: Terus mau bayar dari mana? Hah?
0: Nyai, tolonglah saya. Tolonglah, Nyai.
1: Baiklah kalau begitu. Tapi kamu harus bayar dengan bunganya jadi 200 ribu, ya?
0: Nyai, baiklah.
1: Nih, uangnya. Cepat pergi sana.
0: Hatur nuhun, Nyai. Terima kasih, Nyai. Terima kasih banyak.

0: Perhatian semuanya, Nyai datang. Harap semuanya tunduk.
1: Nyai datang, tunduk.
2: Yayat?
1: Iya, Nyai.
2: Bagaimana sawahku? Apakah semuanya bagus?
1: Iya, Nyai, bagus.
2: Terus, etate kapan dipanen?
1: Sekitar seminggu lagi, Nyai.
2: Seminggu lagi? Meni lama pisan, atuh. Padinya kan sudah menguning semua.
1: Iya, Nyai. Tapi menurut perhitungan, baru bisa dipanen seminggu lagi, Nyai.
2: Kamu tuh, kasih pupuk yang banyak, atuh. Supaya cepat panennya.
1: Sudah, Nyai. Tapi memang kalau seminggu lagi, pas 3 bulan panen.
0: Perhatian semuanya, Nyindir datang. Semuanya tunduk.
2: Uja, bagaimana tanaman di kebunku? Apakah sudah siap panen?
3: Seminggu lagi, Nyai.
2: Kok seminggu lagi? Lama sekali. Buah dan sayurannya kelihatannya sudah pada matang. Kalau seminggu lagi bisa pada busuk, atuh.
3: Acan asak, atuh, Nyai. KBG masih kene ngorak-ngorak. Acan saatna untuk dipanen, ai Nyai.
2: Makanya dikasih pupuk yang banyak supaya cepat dipanen.
3: Lamun loba teuing dibere pupukna, oke hasilnya malah teu alus, Nyai. Tanaman oke ke rusak.
2: Heh, awas ya. Jangan sampai tanamanku ada yang rusak satupun. Kalau sampai ada yang rusak, kamu harus ganti meskipun itu hanya satu buah.
3: Aduh?
2: Kenapa?
3: Iya, Nyai.

0: sudah seminggu, si Yayat kok belum bayar utang juga? Kemana dia? Aku harusnya datang ke rumahnya. Serja!
1: Ya, Nyai. Ada apa?
0: Siapkan delman. Aku mau ke rumah si Yayat.
1: Baik, Nyai.
2: Nyai Endit, enggak masuk Nyai.
0: Tidak usah, aku tidak sudi masuk ke rumahmu yang jelek ini. Mana utangnya? Sudah seminggu kamu belum bayar ya?
2: Aduh, punten pisan Nyai. Aditnya jangan buka, Cis.
0: Enak sekali kamu bilang belum punya uang. Aku tidak mau tahu. Pokoknya hari ini juga kamu harus bayar.
2: Tapi Nyai, saya harus bayar pakai apa? Saya betul-betul tidak punya uang.
0: Ya bayar pakai uang atuh. Masa mau pakai sampah?
2: Tetapi Nyai, Nyai juga belum membayar upah saya. Jadi saya belum punya uang.
0: Baiklah kalau begitu. Tapi kali ini upahmu tidak akan aku bayarkan, karena kamu terlambat membayar. Minggu depan kamu harus membayar bunganya 2 kali lipat.
2: Tapi Nyai.
0: Tidak ada tapi-tapian.

0: Nyai, gawat Nyai.
1: Apanya yang gawat saja?
0: Itu Nyai, panen kita gagal semua.
1: Apa? Kenapa bisa gagal? Bagaimana dengan sawahku? Bagaimana dengan tanaman sayuran dan buah-buahanku?
0: Ya Nyai, semuanya tidak bisa dipanen Nyai.
1: Tidak.

0: bisa seperti ini?
1: Ampun Nyai, sawahnya gagal panen.
0: Kenapa bisa begini?
1: Iya Nyai, musim paceklik.
0: Oh, tidak. Ujang, bagaimana tanamanku?
2: Ampun Nyai, tanaman juga semua gagal panen. Jadi, tidak ada cair.

0: saya mau minta tolong karena paceklik saya tidak punya beras.
1: Iya Nyai, saya juga minta tolong. Saya juga butuh beras. Dari tadi pagi anak istri saya belum pada makan. Kelaparan Nyai.
2: Tidak bisa, aku tidak mau memberikan apapun yang aku miliki kepada siapapun. Enak saja. Kamu kan tahu sendiri kalau tahun ini semua gagal panen.
1: Tapi kan Nyai punya simpanan beras banyak sekali di lubung. Tidak akan habis sampai 7 turunan Nyai.
0: Betul Nyai. Betul Nyai. Beras sebanyak itu kalau diberikan kepada kami berdua, sedikit saja tidak akan habis Nyai.
2: Tidak bisa. Aku tidak mau memberikan apapun yang aku miliki kepada siapapun.
1: Tolonglah Nyai, sedikit saja. Anak istri saya kelaparan.
0: Iya Nyai, anak saya juga kelaparan. Anak saya sedang menangis kelaparan.
2: Eh, Yayat, Ujang, kamu tuh tidak nyadar ya Pak? Kamu tuh masih punya hutang. Bukannya bayar hutang, malah mau minjem beras. Mana hutangnya? Bayar dulu tuh.
1: Ampun Nyai, Pan Nyai tahu sendiri kalau sekarang sedang paceklik. Nyai juga tidak memberi upah. Bagaimana saya membayar hutang Nyai?
0: Iya Nyai, sing kasihan atuh sama kami.
2: Aku tidak akan menolong kalian. Sebaiknya kalian pulang sana.
1: Duh Gusti, si Nyai menik itu teganya.

0: Karena kemarau panjang, orang-orang teh sedang pada kesusahan. Untung saya mah banyak hartanya, banyak stok makanan. Jadi tidak sampai kelaparan. Ah, saya mau ngundang orang-orang supaya mereka tahu kalau saya mah tidak seperti mereka. Meskipun kemarau panjang, saya mah tidak kesusahan. Sarja!
1: Kulon, Nyai.
0: Undang warga kesini.
1: Hah? Nyai mau ngundang warga?
0: Iya, emangnya kenapa? Kamu tidak percaya?
1: Tapi untuk apa Nyai ngundang warga? Setahu saya masih umur-umur, Nyai tidak pernah ngundang warga. Apalagi untuk acara makan-makan. Ih, terapisan.
0: Eh, Sarja. Sekarang teh lagi paceklik. Orang-orang teh sedang pada kelaparan. Tah, saya teh mau ngasih tahu mereka. Meskipun sedang paceklik, tapi saya mah tidak kelaparan. Dah, saya mah punya stok makanan banyak. Eh, Sarja, kenapa diam aja? Sudah, cepat sana kasih tahu warga. Diundangku saya gitu.
1: Iya, Nyai.

0: Nyai Endit, bajunya meni bagus pisan, perhiasan anak juga, meni lenceng banyak pisan. Tuh lihat gelangnya, kiri kanan, meni sampai sikut, kalungnya juga meni sebesar pelek beca. Terus itu antenya, meni sebesar roda, gak berat gitu ya makainya.
1: Ya namanya juga juragan, tuan tanah.
0: Eci juga mau atuh kan punya perhiasan. Eci mau boro-boro pakai perhiasan sebanyak itu. Satu saja tidak punya, ini sedih.
1: Ya doakan saja akan punya rezeki.
0: Mau punya rezeki dari mana? Hutang ke Nyai Endit juga tidak kebayar. Jadi aja upahnya diambil.
1: Rezeki mah dari mana aja tuh Ci. Doakan saja dah Allah mah tidak tidur.
0: Iya tuh.
2: Punten. Punten. Punten.
0: Kang, eta saha? Ayah anu pupun tenan. Kasih tahu Nyai Endit atuh Kang.
1: Siga pengemis itu mah.
0: Iya mungkin mau minta makan.
1: Ya sok atuh kasih tahu Nyai Endit.
3: Heh, kamu mau apa ke sini? Aku mah tidak ngundang kamu.
2: Tolong beri saya makanan Nyai. Saya kelaparan dari tadi. Saya belum makan Nyai.
3: Heh, enak saja. Emangnya aku menyediakan makanan ini tidak pakai duit? Pergi sana, ganggu saja.
2: Saya akan pergi, tapi beri dulu saya makanan sedikit saja, Nyai.
3: Tidak ada makan buat kakek tua. Pergi sana, pergi, pergi. Saya tidak suka melihat kamu pakaian kotor, copan-camping.
2: Betapa agungnya wanita ini.
3: Eh, Aki, kamu tuh ngajepkan apa? Apa ini kok ada air? Ala-ala gening airnya makin banyak kan tuh?
0: Eh Kang, nah banjir. Pan gak hujan.
4: Kang Yayat, apa ini teh? Nah buat banjir.
1: Sidik saya juga tidak tahu.
0: Banjir di mana ya teh? Alah banjirnya makin besar. Kang, hayu ah orang pulang. Takut Ecih mah.
1: Hayu.
3: Eh, mau pada kemana tuh? Jangan pada pergi, tolongin aku. Sarja, tolong selamatkan barang-barangku, Sarja.
5: Aduh, Nyai, sebaiknya kita pergi. Bajunya semakin besar, Nyai.
3: Gak mau, ah. Aku tidak mau meninggalkan harta kekayaanku yang banyak ini.
5: Sudah, Nyai, jangan memikirkan harta. Selamatkan diri kita saja, Nyai. Bajunya sudah tinggi. Kalau tidak segera pergi, kita bisa tenggelam, Nyai.
3: Tidak mau. Masa aku mau meninggalkan hartaku begitu saja?
5: Ah, si Nyai mah, rese.
3: Sarja! Jangan tinggalin aku! Sarja! Sarja, jangan tinggalin aku! Kumaha! Tolong selamatkan hartaku, Sarja! Bagaimana sawah dan kebunku, atuh? Jangan sampai!

kesaktian kakek yang menyamar sebagai pengemis menghancurkan keangkuhan Nyai Endit. Nyai Endit beserta harta kekayaannya dan sawah ladangnya dibanjiri air yang keluar dari tongkat si kakek sakti yang ditancapkan di depan rumahnya, sehingga menjadi sebuah danau yang dikenal dengan Danau Situ Bagendit.

Lingsir Wengi, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz, dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

damel tepan iki. Dadi sekarang wedok iki. Kali gulu kula mboten cocok. Gulune tiba miring kendangi maju. Jombale wong digere teko mburi, Mas. Aduh, kula nek ngeten iki eling jaman biyen sing sik kula pacaran kali seniman ludruk. Rasane ati niku koyo putus asa, tapi kula kula napa niku kula pikir melih aduh dunia tidak sedaun kae, Lur. Maksud hati kula ini kepingin oleh seniman dek, tapi seniman ludruk panjeni. Napa malah sing jenenge Cak Kartolo niku, aduh sudah terkenal. Wonge cilik tapi medeni dek. Kula delok-delok niku irunge kali brengos niku kalah irunge, gede brengos ya. Lho ngoten kula kenekno sampe ngentekno jambu niku telung wit gak iso nekno. Jambu telung wit entek kula kulakno nggih dereng wayahe wae kula mun rodol, kula borongno. Melani Kartolo teng Surabaya, ketemu Kartolo irunge manung mboten ketemu. Jenenge cinta Mas mboten putus asa kula. Mule male dodol wis salah telung salah. Teko ngene petekan tak kulakno salah telung keranjang Mas. Eh sing jenenge telung keranjang niku pancene legi pun salah-salah Bangkalan Mas. Enten tuan tumbah salah teng kula. Eh nah, salahe legi. Oh manis tuan, tak manis pembeli boing. Sudah salah dibeli kali tiang ni kau, pakai telung jina enten pakai kloy tung tung setong tadi aduh amat tanah, amang dua tadi ya telah kena sampai telung bolu Mas di kau muli, boten rat suwe balik, kulo tu orang orang enak, penuh kau ya apa nak, pungsi kau yang ini penuh sembuju ya aku pung salah cepat jari ni lagi, lu. Tak lapor no polisi penonang. Duh pun pak, pun dilapor no polisi pak. Kula paling wedi.

Pola ngidung-ngidung baik ketemu mana tak dole anak dangin duk gedong kono kromo kono. Wong ngomai tandas di dengkono gedong kono kromo ni ketemu nana. Mbo mene-mene ya apa segi jeneng kartolo iki wes masih wolong ya gak apa-apa tapi ketemu wong no cek ayam mati iki. Yalah dek monggo dek kalau tak ngitungnya si ayam-ayaman ya ku jenengnya rara.

0: cok ae swara wis entek sik
1: mamen. Sampe nanti cak polo.
0: Lah iki mangku ketok kon iki kathek kidang kidung itu kok mburu-mburu tak strombol.
1: Lah iya cak, aku ngenteni nduk ngene Wonokromo gedhe Wonokromo ngono seminggu sampe pangan nyamuk dak ketemu sampean.
0: Kon iki lapo aku saiki wis gak bangun gedong.
1: Bangun apa cak?
0: Nukang batu. Kadang-kadang kepingin meracang aku.
1: Ya syukuran cak tolong sampean meracang saiki.
0: Soalnya yang ngono, soalnya wis dawa artine iku kesehatanku wis gak kuat. Sebab melek bengi lak nek kurang jauh kalau akhirnya dadi koyo iku lho kanjo kudu.
1: Malah demam lah. Demam mebon.
0: Lho demam pun angin malam.
1: Angin malam, angin malam.
0: Ya pun kabare kok ngobiak kok pedhek.
1: Aduh.
0: Lah wis suwek kata pedhek.
1: Apa sing suwek? Ora foto kabeh. Pernah iku lho, aku gak total getok aku saiki.
0: Wis suwe gak tau pedhok.
1: Oh, suwe gak ketemu ngono ta, Cak?
0: Iya.
1: Duh, sampean ku yo ngono ya, masih aku gak dadi ndek peno. Aku wis kepengin ketemu peno. Gak apa-apa, Cak Tolo.
0: Wis mancing saudara.
1: Iya. Aduh, apa?
0: Mancing saudara.
1: Oh, aksi ini mancing saudara. Sakjane aku cekot-cekot to, Cak
0: Tolo. Gak, yo plemben-nya plemben roti-roti niku.
1: Terus ya apa?
0: Yo biyen roti disemir mertego.
1: Saiki disambung lagi lah.
0: Gak ini, panjene duduk jodone ya. Kadang-kadang masih pacaran berang-berang tahun nek duduk jodone, ya gak sedati. Kadang-kadang kepethuk ono pabrik kaos ngono iso. Ya iso dadi. Jadi awakmu gak
1: aku mek sampean iki gak jodoh tak tolong.
0: Duduk jodone ketemu selawe, Dik.
1: Jare sapa? Jare nek mbok e aku, jare aku mek penuh ketemu

0: ekor.
1: Wah, iku bedas iku.
0: No, iku ramalan tok ae.
1: Enggak ra.
0: Tapi wong tuwa-tuwa nek 11 ketemu 12 sampe hitungane kartolo. Marlena kartolo. Sajane enak tiba gondung.
1: Tapi duwe endi?
0: Duwe-duwe peno.
1: Wah, ya kapok lek duwe kono. Lek duwe kono aku susah, gak tau nyekel duwe aku. Kalah mergo.
0: Gak ngono, gak tau lo penyen-penyen bener peno ya dudu-dudune
1: ya. Iya wis kapok. Sing penting yo penjero. Biyen pengorbananmu piro kok gampang lek soal duwe tak balekno.
0: Iku cak dak nak kewet wet jambu wet salak gak cak.
1: Cuma saiki syukur ada sepi.
0: Apa? Gini, wong seniman iku pancen kudu sabar cak. Niru aku iki lho, ono opo babatono wis.
1: Iya.
0: Ono jaran gepeng melo jaran gepeng.
1: Iya iya.
0: Ono tanda pedes melo tanda pedes.
1: Iya. Kayak
0: aku iki gak nampik saiki mbok cak rekaman lho, terus yo melo. Iyalah,
1: panjane wong seni kudu ngono, kabeh dicampuri. Cekak medhon seduluran.
0: Ya iyalah, sampean ben kaya tajak main apa brek gula ngono. Lho. Oh, ngono nang pabrik gula.
1: Oh, ngempol kerep.
0: Iya.
1: Mundur.
0: Ngene, Cak. Dadi aku kepingin aku ini seorang seniman, sampean seorang seniman ya. Masih titik jodoh gak apa-apa, tapi jodoh di atas panggung ini kepingin tak oplos cak yo. Ono nyanyian, ono gidungan, tu oplos dari situ. Yo opo rasane ini lho.
1: Cuma nek kucing oleh untung.
0: Apa untungnya?
1: Mergo nek pangan aku lah kak sepiro enak. Balik di oplos sak katu tenak aku.
0: Kak ngono cak, saya king ini cak.
1: Siapa sih? Kang gua yang mati noh, kau tahu kau pernah noh?
0: Kau pernah apa? Kau pernah noh?
1: Cari paman tu, paman basman. Tahu kau peduk atau kau peduk?
0: Sampeyan
1: saiki
0: kok tambah cilik
1: awake bener ta? Iya, wis
0: anyane yo. Sampeyan rewel
1: ta? Enggak.
0: Wis nurut. Makane dien oleh aku enak, Caca. Sampeyan turut tok sampeyan tak kok longgo-longgo. Aku sing nyambut gawe.
1: Tapi oleh awakmu tambah megap-megap rasane. Ayo. Ayo. Yo apa lek ono basar sembarang dikukuti. Ate gak dengkleh aku. Wah. Ya pun aku ayam-ayaman aku.
0: Ya ayam-ayam ya apa sih?
1: Ayo duet.
0: Duet.
1: Duel apa duet?
0: Duet ta.
1: Wis gampang-gampang.
0: Oh, saiki lagu duet iku awesome.
1: Ayo, musik gak sepiro angel nang kidungan yo nang gending Jawa gak sepiro angel.
0: Sakjane gending Jawa iku gak iso. Saking aku mulai terpengaruh teko kesenian Lodro, aku kok tak rasa-rasa negonge cek enake. Suwe krungune adem ngono ta. Terus pemane sing kendang keplakane kendang. Waduh, mantep wis setengah mate. Waduh. Masih gak ada duit ya katanya kaya gepeng ngono ren.
1: Ojo ngomong di center teko mburi.
0: Iya salah aku nggih sepan golekan mburi kok pemanane nyentral. Keton aku mau. Wong biasa nggih jarek nggih sepan adek suwean mburi.
1: Nek nah eling-eling sing jaman biyen nah wong sing tau duit
0: ngono.
1: Gak angel-angel gekne iki lho sing opo?
0: Sing opo, Kak?
1: Saiki lho. Opo jenenge ijo-ijo kuwi enak.
0: Oh, abang-abang ono pote-pote ono. Lah kok stopan iku saiki? Abang ijo kuning.
1: Lagu-lagu.
0: Oh, lagu ta. Ayo lagu-lagu. Yo ijo, ijo.
1: Yes, ijo-ijo ae.
0: Yo ijo.

0: dapat jeng.
1: Kok gak enak ngono cak beno cak.
2: Lah yo ngono kok.
1: Saknone lah timbang rapi tandak bedel rapi malena.
2: Kok niku menarik hatiku maneh.
1: Oh gak iki saking cokocowan cak ya.
2: Wis ilangno tah teko omongan yang begitu.
3: Loh nah. Ngomong besok apa?
1: Bekas.
3: Kono jabian ambek toro.
1: Bekas
3: apa? Bekas saan ta?
1: Oh lah apa. Bekas saan. Bekas memori cinta.
3: Kono jadi cinta ambek Kartolo.
1: Apa om?
3: Loh Kartolo mono kaya cinta gak cinta wonge.
1: Apa om?
3: Kan delok kalungmu gede ku. Gelangmu kalungmu gede.
1: Lah iki mulai ngobong-ngobongi cak Tolo pengen
2: burung kanungan. Enggak, masih gede sepuan.
3: Paling-paling entek kalungmu kok ditinggal ambles sampe Kartolo.
2: Iki lho melok sokan iki bagian pengairan.
3: Wis ta, kok melok aku.
1: Pengairan aku.
2: Cuma gak duwe saniyo kompo.
3: Aku nak pengairan.
1: Nek pengairan.
3: Iya, nek kapan esuk mikul banyu.
1: Oh. Nek ngono jagani nek banyu pet gak metu iki ya.
3: Iya lah, nek kon kepengin adus tak grocok pirang ki mbolak sanggup aku.
2: Wis nang iki sejane cak Sokran. Iya.
1: Sesenono ya cak ya, mesti aku pian gak dadi mbek cak Tolo gak apa-apa.
3: Pokoke dadi ambek aku ya gak apa-apa.
1: Lho lah kok kenaan peno. Kan nututi kulaane mbek peno.
3: Kok aku dikredit enak.
1: Heh. Tau sing kredit saiki.
2: Tapi wong Sokran gak iso nyanyi.
1: Gak iso nyanyi gak cocok.
2: Tapi suarane
1: seniman.
2: Suarane enak tapi.
3: Lho suaraku nyaring masih kasih menyanyi.
2: Iya, Pak. Eh, jangan. Kak
1: menyanyi, aku kaget aku kan. Wis ngene aku tak mulai.
2: Dasan kondisi sithik saiki.
1: Biasa nduk jalan demak aku.
2: Lah aku tak rono, mbek bojoku tak rono ya.
1: Kapan-kapan. Kenalno ya aku cek ero bojone peno ya. Dadi nek ana critane apa-apa cek gak salah paham ngono lho
3: catatan. Lah aku gak kenal bojo wong aku cek Joko.
1: Ala, delok bener cek Joko delok potongan cak Sokran to aku wong untune sebokang telu iku cek Joko.
3: Nah iki dorong terik nah. dorong terik iki.
2: Iku gak bok, eh. Gak bokang iku.
3: Iki dorong terik iki. Sing enom iki.
2: Ngawur gak bokang iku.
3: Gak bokang iki lho terus sing ero iki.
2: Kontrakan entek.
3: Ono no untu kontrakan.
1: Eh catatlah ya aku tak mulai
2: yang ngene. Ya selamat jalan ya, Dek.
1: Ayo cak Sokran ya.
3: Iya, Nak.
1: Heeh.
3: Aur dudu.
2: Mulu aku ni, mlakune moegal mek koyo mentok ta men.
3: Eh, yang ngene iku sing entek-entek i dhuwit iku rek bokonge Marlina koyo ngono. Cok, mlakune iki.
2: Soalnya dia sergepet nyamit gaya seneng aku
3: jadi
2: cuma aja nih duduk jodohku tadi gak sudah hati
3: terus gak apa-apa tau
2: cuma dia ya nyoba nyiru putus ya putus jadi tidak ada rasa apapun
3: tapi ya si api aja
2: siapa mau cung
0: yooo dadak saiki ngelomot ngelompok oke
2: iya tekon di man?
0: Eh?
2: Tekon di?
0: Tekon dia teko biasa lo
2: oh teko tasyon gubeng
0: lala apa rona? Pesan aku ban sopor teko apa?
2: Dari yang bang
0: rem aku
2: dari yang bang wakmuk
0: sopor
3: wakmuk ini wak gemuk
0: oh takna ya bisnis biasa
3: waduh
0: bisnis
3: berarti bisnis kan dulu irunge
0: waktu ngamuk kayak wak senen
2: tapi yang penting itu irunge cak
3: apa?
0: Lalat. Wah, tak nak. Eh, kau ni kimang?
3: Kau nak lihat sendiri mana?
0: Eh,
3: lihat sendiri.
0: Lihat sendiri.
3: Jalan itu sendiri dong.
0: Oh, budak lebaran ngono mangan tak lihat.
3: Lu, tapi lagi nyimpang benda mana?
0: Iya nyimpang, tapi saya ingin lobok mana ngono.
3: Nek lihat jalan sing enak lihat jalan satu tak gini. Saya tidak bangun, bisa. Saya tidak bangun. Aku lihat kau nu waktu.
0: Kon kapan bombo? Oh, jalan Kartini ono.
2: Gak oleh lewat gunung sik dibangun lek peno tetep lihat gunung diseneni ngono.
3: Iya
0: ya. Iya kalet ono tandane terlarang. Tapi masih gak diseneni ngono ya Dek. Lek prit prit prit. Ngono lho. Lek kon mang tak delok teko aduan.
3: Iya. Yo.
0: Mosok mau loro ngomong.
3: Wong telu. Ambek emak.
0: Coba. Mak yat mani be. Aduh. Be mak yat mani be. Kok iki ngawur ae.
2: Mak Marlina.
0: Oh.
2: Bakal bojoku biyen.
3: Iya. Saiki di Adi Kartolo.
2: Mawur.
3: Menengae. Cek murid-murid.
0: Kok lancang kon niku.
2: Iya. Bakal bojoku biyen kepethuk ya iki. Takon peno malan.
0: Takon jawab. Nggih. Iya. Takon jawab ora?
2: Nang di paman. Paman wis gak regol
0: iki. Iya.
2: Ngono ae takon.
0: Iku ora takon ngelek-ngelekno aku yo.
2: tapi nyoba anu tapi jerone
4: iya ono rasa ya
2: ono rasa ya apa apa tak olehne iku
4: ngene aja ora bebekmu kok ngene aja ora bebekmu kan
2: gak kon aja ngomong-ngomong bebekmu engko aku ae sing ngomong
4: kok iku ya apa gak no
2: bebek lak ono bebek lak mule narandu aku ngah
4: heh kok jelas seneng ngono lho ya bebek njong turi lho lho narandu aku ame sapa gak no
2: sik kate ngapa iki mana ta
4: lho ngene jane ngono ya paman ngono gak ono omong apa-apa rene kon sing mendahului loro paman iki loro timbul perasaan yang tidak-tidak berarti paman iki ono perangsangan ngono jane bojo iku ya istilah bojo mang bujukan tapi garwa sigarane nyowo
2: mapi meno dhewe gak melok nglakoni ya
4: sapa no kok kok paling ngomong kecut kok gak tak tak
2: karepno ya
4: nek nek konak ya lho duwe rasa kok omongan kaya ngono ya ayo diatur. Ayo diatur. Iya. Tapi pomo dipomo wak pomo.
2: Omae peterongan.
4: Peterongan. Pomo dipomo kok aja sampak ngomong karo gebekmu.
2: Aku lak nutupi wong saleh.
4: Masalah.
2: Wong salah.
4: Iya. Bener kok nutupi wong salah, tapi lak mbahagiakan orang
2: tua. Nah, lak kanggo paman mujur.
4: Lho ngono lho.
2: Gak usah kok nate omong-omong. Lah kok lak marai ruruwi.
4: Lho, lak ngono.
2: Arek paman pancene paman mung kuwatir ponangan.
4: Iya.
2: Aduh ndi sing marina iku tak rabi. Ngono paman ya apa paman.
4: Paman. Oh, boleh bancaan. Kok iki ya apa boleh gak ro.
2: Ati mangan.
4: Ya aku ae.
2: Oh iya iya.
4: Lah kok ora blas-blas tri kok tak endi. Blas tri. Masalno.
2: Lho gak apa-apa.
4: Lah iki dadi es jus.
2: Lho. Gak apa-apa saiki gembul mak.
4: Oh, mak gua. Tapi kene, nek kon niku ndek kentek kaya ngono, paman yo seneng, tapi suatu saat suatu salim suatu saat cocok pisan-pisan kok ngomong bareng
2: iya cuma lek medhek marlene aja kos gulon iki man
4: iya iya
2: ya ganti yo gengsi gengsi ah
4: lho iki rekaman ya dale nek main tempe yo ganti sih ya kon iku
2: gengsi bas
4: oh iya iya ya kan gengsi gengsi
2: iki kok ya apa sih putih gak putih kok mangkat
4: Anjane murah regane rek,
2: gak ngene. Gak murah iki pancene kapasin nom.
4: Keren. Nek ngomong do ada titik keren.
2: Apa?
4: Abab murah. Eh,
2: iki dudu abadku.
4: Iya, Pak.
2: Abab peno nempel aku bae nang peno mana.
4: Oh iya.
2: Tak kira peno lak bolongane ombo.
4: Iya.
2: Nyedote nemen.
4: Ngonso.
2: Iya.
4: Iya, iya, iya.
2: Kandane.
4: Nek ngono bener omongi Kang Senen iki. Loh?
2: Eh,
4: saiki ngene ae.
2: Iya.
4: Rene aku iki seneng mbek Marlena. Ya potongane nangko stugel arek. Nek teko mburi koyo semar. Ku masalah.
2: Tapi wong ngono ku sehat ya. Anu Mas. Sama dirujak aku. Iku koyo nangko klakah.
4: Ya nangko klakah ya.
2: Cuma lek meduki Marlena sepatu ono.
4: Iya.
2: Sikilmu iku buntelen.
4: Iya ya.
2: Wadahono wadahono.
4: Kok paman ape birai yang ngono
2: tekesan birai tapi ojo gawe sing arep sandal mburi dikurung iko
4: lah sepatu sandal iko
2: iku wis gak usah
4: ya bapak wis gak usah mung api tak kon
2: iki gak larang penuh sepatuan sandalan yo gak larang
4: iya iya
2: tapi sikile ku wis suwo wis sandalan sikile gak
4: wis gak kenek di wis bubulen wah ngawur aku bubulen sik wis
2: sik sik bubulen
4: ya aku
2: wah bubulen paman mulo sing banter-banter sakno ora ya bubulen
4: pantau ae neng seneng kok kon iki aku jujur kali
2: ini ya bang karo di semir rambutnya
4: iya iya
2: di semir. Rambutnya semir masih alisnya gak semir gak apa-apa tetep putih
4: iya
2: alisnya tetep putih
4: berngosek
2: tetep putih berngosek cukur sisi kari sisi cetabang
4: sisi
2: lambe ini dilong didik
4: iya iya bener kok celengan babat kuliah kuliah kan merusak aku kuliah
2: semiran gak apa-apa tapi ini hutan-hutan ngiyuk
4: ngomong itu
2: kan? Semiran nanti gak ngiyuk itu tadi budeng bener
5: kak ini kan gue narik singkono gak anu mana persekot-persekot kan gue bekno numpak becak gue uin metui alasan ngono loh kulah salah nah patis nah loh tadi
4: ngomong ya
2: apa kulah pace nanti ada alasannya
4: ana pacet didol.
5: Oh, amune. Lek peno kok metuki, lek cek gak nyolok, peno kok nggih pakai nelek terus nggo plastik dhisik ya. Terus nang ndur-ndur pasar. Lek iso kepethuk marane.
2: Nah, iya, iya.
4: Pakai nelek.
2: Ya lamur lagu iku
4: aran. Iya. Lamur lagu.
2: Iya.
4: Terus supaya Marlena emang pangli.
2: Ah, pangli.
4: Aku nyide di kabyo. Dipancol gegerku. Arep direcek tak nek mantel banter.
2: Lu gak ngono.
3: pura-pura tapi ini orang kebetul bukaan topi benar. Oh. Lho nah, benar nak kene nah.
5: Apa mesisan macak suge?
4: Oh iya iya iya.
5: Towo nggawa teng nang juru pasar.
3: Hah? Bagus ya.
5: Iya.
3: Bagus bagus.
4: Iya. Mungkin kan dia kan alasan bagus bagus tak eh. Kan dia akal sih tak bagus bagus. Kan dia akal nomor tok kali guys.
3: Kau tak gelem teng dah.
5: Ngomong sembarang kok bangus.
3: Ini nih, macam gawe teng. Iku lah kau banyak angkatan perang.
4: Iya. Sing
3: api, ayo dipikul.
4: Lah. Iya, kau yang lumpuh. Tapi,
3: iya.
4: Nomor kau dipikul abjuk no. Oh, tak nak kau ni gua.
5: Kakar gua medu je gak janggal. Lelak penuh medu luna, ulak ketok.
4: Kawangan ni ya.
5: Kancane kau.
3: Nyolok
4: nyolok. Nyolok mantap.
5: Utawa penuh gelem nguli nguli dedek gawak gawak no.
3: Iya.
5: Mikul mana lu?
4: Ya, iya,
5: ya mikul apa keranjang.
4: Apa aku sih mikul?
3: Apa luru gobes, luru gobes. Luru, tetelane gobes iku. Iya. Enak enggak bawa keranjang.
4: Nah, iki arek iki bogis yo apa omong karo aku. Arek iki bogis lho omong karo aku arek iki. Mikul luru gobes suarane luar iki mong. Sogirek atakno.
3: Lah iki kan pura-pura iki.
4: Pura-pura wis pura-pura ngusak aku atakno.
3: Supaya iso ketemu ya Marlin.
5: Apa majak saudagar? Nah. Saudagar.
4: Aja dagang ora pedagangune lho.
5: Pedagang.
4: Dagang dampu awang kene.
3: Apa apa ngampung ngampung ngamen ngamen pura-pura amen.
4: Pura-pura amen.
3: Iya. Pernah sing edung aku sing abui. Iya.
4: Lah kok markeso.
3: Wah, repot sembarang repot sembarang repot.
4: Wis gak ajak ngono. Saiki golekno Marlena.
3: Ono anu, ono pasar
5: Gadukan.
4: Gadukan Jalan Gresik.
3: Iya. Oh, ngalih-ngalih. Bapakan, bapakan. Oh, ngalih-ngalih.
5: Kalau no, balung panggang kok.
3: Oh, ngalih.
4: Ngalih mana?
3: Iya, ngalih.
4: Gak mau narik, aku bingung kayaknya pada itu. Kono ngalih, aku jalanin kamu di hati ini.
5: Kak, biasanya semua anak keputeran.
4: Oh, keputeran.
5: Bareng aku, kok jangan pernah tak culno.
4: Culno kayak mana dorongnya. Jadi aku gak mulai, ya hilang. Kok culno lho, tak apa mana dorong, tak apa kan dikatakan.
3: Kon Dewi ya salah, kon culno pada
4: lho. Kon culno.
3: Pokoknya sekai pasar boleh ono.
5: Anak pada bahan tak culno, ndak sih tak gondel buntute.
3: Ini karena buntute. Apa nih
4: dikatakan? Nanti kusmen aku ini. Wah, tak ngawur ah.
5: Tak sampai no.
4: Cuma ngomong nih, ngomong nih. Senin jangan ngomong. Kalau ngomong atau panen, Senin kan itu.
5: Tak sampai no kok.
4: Oh, naik ngat mami. Terus, ya apa ya bajak? Ya apa lo?
5: Enggak, gua sepeda aku.
4: Iya, iya, iya. Ya.
5: Sepeda mini cilik.
4: Aku kon gonceng enggak?
5: Yo enggak. Kono nong harap aku nomburi. No, buri kalau tak pecuti. Sepedae tenggulun tak pecuti.
3: Lho, kok jadi gawe? Lah. Sepeda sapa? Masa sepedamu?
5: Apa?
3: Sepedae mak edi.
4: Ini kok tak pedes sebenarnya tak lo kok
5: ya apa kabar Cak Misti
4: eh
5: ya
4: Misti boleh ini gerah gerah lu tak lu diroh boleh ini saya ini wis kembali asal
5: ya syukur Cak
4: ya ya
3: wis kan Pak aku tak sampai
5: ini ya. Apa cuma apa Rono eh? Marino tak kandani
4: cuma legut cuma legi
5: cuma legi ya.
4: Itu so apa sih, masa?
5: Cuma lagi ya?
4: Iya, iya.
5: Sama Pak Suri?
4: Iya, iya.
5: Ya, Cak.
4: Iya,
5: man, aku seluruh Cak.
4: Cak. Usah, boleh jadi, Cak.
5: Iya, man.
4: Tak, no.
5: Ini kan nongan, nungkut.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Fakta sejarah menunjukkan Indonesia adalah tim pertama dari Asia yang berpartisipasi dalam Piala Dunia FIFA. Mereka berpartisipasi pada ajang tersebut di tahun 1938 mewakili Hindia Belanda. Sayangnya, pada pertandingan yang dilaksanakan di Prancis tersebut, Indonesia mencatat kekalahan 6-0 dari Hungaria pada pertandingan pertama. Oleh karenanya, Indonesia memegang rekor Piala Dunia sebagai tim dengan jumlah pertandingan dan jumlah gol paling sedikit hingga saat ini.
2: 105,3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: Duk, kasih ini. Muarek lah sopo mburi ae.
1: Entah segol
0: lho. Wis duwe bojo bareng bojo nonggo ae kon niku lho. Wong masak kon tinggal nang mburi ae lak dadi entip bingo dadakno.
1: Lah wong diceluk iku lho sebelah iku lho Yutun.
0: Lho diwara repot sih. Kon isih jebek biyen lho. Biyen sik bujang mrono-mrono dak ana sing nglaruwe. Lah saiki duwe bojo. Ya kudu iso njogo namane wong tuwa keluarga kabeh iki ngono lho.
1: Lho aku apa ase, Pak? Ngoyo gak tau lunga-lunga.
0: Gak lunga lek adeng ya nduk pawon ae. Aja kon tinggal mlonjo nang tetangga. Engko lek adeng gak mateng-mateng bojomu teko kon dipaedu. Ngerti ya?
1: Wis mateng kok wis tak siapno kabeh jangane barang.
0: Jangan apa?
1: Hah? Jangan asem, jangan apa?
0: Padahal udan-udanan jangan asem iki lho. Lak padha mek mangan vitamin C terus malian iki. Wah, mbok jangan-jangan gurih ta jangan lodeh.
1: Gak iso, Pak.
0: Lho. Jangan lo deh, gak iso.
1: Gak iso.
0: Mulanya takon iku dolino ambek arek sing gak pengalaman. Jangan lo deh tak tuturi ya. Sing paling enak iku ketewel iku dicacak.
1: Terus.
0: Mari iku dibumboni.
1: Isane pote kok kaya apa, Pak?
0: Kaya gamping.
1: Oke, gamping sih, Pak.
0: Ya, apa diparut ngono.
1: Oh, diperes iku.
0: Nah, diperes. Lah isane gurih maneh dikek balungan ngono lho.
1: Balungan apa, Pak?
0: Balungane omah iku lho. Kan gak ngerti balungan nah. Tetelan-tetelan.
1: Oh, kambe daging ya balung to.
0: Ya iku marah sedep ngono.
1: Iya, iya.
0: Lah kono godhog salam ya.
1: Nek gak salam. Apa?
0: Lho gak salam ya ngaderi ya kenek ditembungno. Kok godhog salam salam apa?
1: Nah ya sing lan ngene bumbu ku ana ijo-ijo loro iku
0: godhog salam.
1: Salam. Sing sitok iku.
0: Kok godhog lompong. Wong ijo-ijo loro ya godhog salam karo ngono lho.
1: Enggak ane sing cilik jarene kon kek apa? Jeruk.
0: Nah, jeruk purut.
1: Nah,
0: iya
1: jeruk purut.
0: Iya,
1: jeruk purut.
0: Iya, jeruk purut. Terus kon iki ya, bojomu iki ra ngene lho, guys.
1: Ya, apa sih, Pak?
0: Tak kandhani. Bojomu iku mbek aku ya bener mantu. Mek menghargai sopan santun.
1: Kok ngomong seneng sampean?
0: Iya, seneng. Seneng tok ngomongnya halus tapi gak tau metu rokok gelas ya.
1: Sungkan, Pak.
0: Urate niki lho, Pak, rokok situk tambahku sak glentik. Mek injit, Pak. Dalam rawuh. Benjang kundur kok sampai ngomong no kulo badhe ndandakaken celana ten penjahit dikramakno.
1: Ya, Pak.
0: Ndandakaken celana ten penjahat jar jaman. Aku sampai gupuk kabeh musi mantuku.
2: Lho, ana bapa.
0: Sakare ratu be aku jeneng bapa lho.
2: Insya Allah, Pak, kok mbon sumer lek njenengan ten ngajeng.
0: Heh, kok
2: inggih.
0: Kok iki gak iso inggih-inggih. Kadang-kadang ya bener, kadang-kadang ya kleru. Biasa ae. Mbok basar ana alus ramah tamah ya percuma kon niku. Kadang-kadang seloro. Jatahe bapak wingi ya kon sedot. Bapak gak mangan. Lah sego kon ngengehi ya gak ana iso apa sing mangga Kartolo.
1: Lah sampean kesuwen.
0: Kesuwen ya tak mimi ya rek. Gak uman perkara mantu tok ae.
2: Lho kalau wingi lak kula salah.
0: Alah kalau wingi kala apa kon niku.
2: Wingi lak kula salah kon lansep.
0: Kok yo ngawur elek mateni bapak e warau patenono ngono. Wong langsung tak pangan jarak mino hari kon niku. Koe jarak mino. Bapak malah beleng-beleng hari.
2: Nah ngantun golekne rajane mang. Raja mino.
1: Ambek sampean kok sok bapak gres e.
0: Wingi yo ngono, wedang nduk emu tak ombe dudu wedang.
1: Apa, Pak?
0: Bobok. Iki anjen pemalsuan terus sok bojomu.
1: Iya wedange diombe ning ngono.
2: Kalau lek dalon lek mantun bal-balan kula parman.
0: Apa?
2: Kula parman.
0: Parman ta Pak Paiso?
2: Iki bapak parman iki lho, Pak.
0: Parman yo parman ngono.
2: Ha, wis mateng atane.
1: Lho wis tak siapno kok kabeh wis.
0: Kadang rongkon kok. Kok endi gak tau kon belanjane lho.
2: Edin, iki mang wis ana ngirim daging.
1: Hah?
2: Ngirim daging.
1: Sapa sing ngirim sapa?
0: Daging curut dekmu. Daging apa wong mangan bendine ramban nduk mburi. Sampai godong luntas entek kok ati daging.
2: Menika khusus kangge bapak.
0: Wong iwak teri gak tau kampiran dadakno daging ngene.
2: Wosipun ngoten lho Pak kula menika.
0: Oh. Wosipun. Wos wos ngopo? Wos pari ndeli tape B5. Wos apa sing apik ngono.
2: Mboten tujuan kula menawi
3: sir wengi. Perempat RRI Malang FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
4: RR

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugenging dalu Bapak Ibu para pamireng sedaya. Gek putu-putu nimbahe sing padha wis patrol bengi iki karo Gus Lurah Karang Kedempel paring asma Datuk Tengku Kastondemin Sobolepen Jogoroga Donoroso Sundul Langit. Ning Gus Lurah bengi iki ora diwian. Kaya padatan biasane pemuda kita. Ya Karang Taruna Karang Kedempel iki wis melu patrol. Wis teko to le.
1: Yen apa Gus Lurah sehat?
0: Kaya sing mbok deleng kaya ngene iki Gus Lurah selalu sehat. Lah kowe piye? Piye kowe?
1: Oh, kula alhamdulillah. Kula niki mboten tanglet. Napa badane jenengan tapi tanglet ten niki lho.
0: Napa?
1: Ten kepala jenengan iki sehat napa mboten nggih?
0: Oh, pikiran iki. Lek kaya aku iki ya ngene lho Le. Ya lek Gus Lurah ngene iki mesti pikirane ya melu bocor. Nah, iki sing dulur-dulur kabeh iki sing padha wis mirsani ning TikTok Propapat Suara Budaya Nusantara RRI Malang karo iki sing padha kalungan radio bengi iki ya monggo kula derekne sepindah malih monggo tinimbang turu iki sore-sore mending melu patrol. Kalian kula Gus Lurah kalian kok pemuda namine nika lek mboten salah Kipri Mas Jawir. Iya lho Le.
1: Nggih.
0: Oh, kulo. Jenenge Kipri Mas Jawir.
1: Ini sugeng dalu Gus Lurah Kaston Demin.
0: Oh iya.
1: Mimin Pujon.
0: Oh Mbak Min Pujon. Iki wadada saka Pujon wis merapat ning kampung Karang Kedempel. Ning aja nganti lali saiki pembukaane dhisik. Ayo kowe cetik geni apa nutuk kentongan ora apa-apa. Ketutuk ana kentongane ora apa-apa ya. Iya ya. Nah, yo. Wah, ya jentenan kok iki. Ora apa-apa, ora apa-apa. Sugeng dalu Bapak Ibu para pamireng. Iki wis dinane Kamis malam Jumat

0: Sundalu.
1: Aku iki namine nika putrane nika. Wih, bocah nom ki namine Kipli Mas Jawir, sangat Jawir. Mas Jawir. Nggih, matur sembah nuwun. Ingkang sampun nyengkuyung.
0: Mas Anang Sundalu.

0: Mus. Matur sembah nuwun Kang Mus.
1: Mas Gatot.
0: Wabe padha melekan yo le.
1: Iya, Pak. Namine tiyang terkenal kok jenengan ngenten lah. Karena sing golek iya.
0: Oh. Pekarane terkenal apa le?
1: Terkenal miringnya, Pak.
0: Anjene lek mlaku ki wis tuwa ya miring-miring le. Kalimantan.

0: Niku tase napa niku emut suwanten kula napa mboten kula lak wedi lek lali tarik iku.
1: Lek perkara kaya demit ngono kuwi masih lali rampopo to, Nduk, nduk wong barang iku demit.
0: Lah nggih niku, napa tasik sadean napa pun buyar ngoten lho, Gus.
1: Oh iya iya iya.
0: Lek tasik sadean nggih alhamdulillah.
1: Alhamdulillah ya, wong ngene.
0: Nggih, menawi jaman rumiyin sering Gus teng griya kula.
1: Heeh, kowe ya lek salam ki saka Gresik, Nduk.
0: Oh, alhamdulillah matur nuwun sanget.
1: Lah iya, aku nggumun padahal Verguso iki wong dudu wong Gresik, wong Eropa kono iki Verguso. Iki wong Gresik kok ana jenenge Perguso.
0: Loh, nggene mbok jamel di tembleng Gresik niku nak kata tiyang luar ta,
1: Gus. Oh, iya iya, aku ki.
0: Loh, jenengan kok supe. Mm-hmm. Ten Petro, ten nopo-nopo, ngoten nak kuwatah sing Gresik niku, Gus.
1: Ana maning sing ngomong ngene, Nduk.
0: Gus undi, Gus?
1: Adem-adem ngenteni nyidam sarunge Gus Lurah.
0: Loh. Ayah.
1: Oh, yo tenan.
0: Ayah, apa salah?
1: Oh, aja maning ngono. Gek wingine ana wong mlebu gede perkarane siji kok. Tenan.
0: Nggih, Agus.
1: Loh, angku kok. Aja macam-macam karo sarung.
0: Loh, ajre lek sarung niku saged munyir ki, Mbak.
1: Loh, lek perkara munyir iki ya dudu sarunge, Nduk. Wange sing gawe.
0: Daplek dadak narte 29 iki.
1: Temenan anjane, Nduk.
0: Ngene iki. Lah nggih, kok iso ngwetutno lakune Gus Lurah iki mang lho ya apa ceritane.
1: Wis jentenan, bantur.
0: Mboten wonten anu weweh niki, Gus.
1: Ana, ana weweh nang ndi?
0: Napa, Gus?
1: Ah iya kepengin nang ndi?
0: Lho mboten ngoten maksud kula weweh. Weweh beras apa weweh napa ngoten lho kali rakyate niki.
1: Oh, geti ae lek itu ngono ki takono kipli. Catetane wis tak kekno kipli.
0: Catetane. Wong Gus wonten pras apa saking Ustaz Widi?
1: Oh, Bapak Widi matur sembah.
0: Nggih, kali Ustaz ya, mugi-mugi sehat kemawon.
1: Heeh, bantur hadir.
0: Nggih, Gus, kula celukane niku napa niki? Ya Allah, sampai lali kerawat kula, Gus.
1: Lho, macam Kang
0: Sariki.
1: Sariki uga.
0: Imas.
1: Iki bustan iki. Iki kili-kili yo melu ae durung tangi. Sugeng dalu.
0: Kancing niku. Ya. Sekdes kula.
1: Oh, ya temi. Ya temi. Ya ya.
0: Nggih.
1: Ya lek iso.
0: Ya
1: lek iso iki ya sekdes diceluk terus marono bedes barang iki ya diceluk, Nduk.
0: Ngoten ta, Gus.
1: Maksud e iki bendahara desa.
0: Lho. Nggih, bedes dadine, Gus. Loh,
1: ngomong bedes kok nang Gus Lurah. Aja lempli.
2: Lo kartu merah nih.
1: Lur kartu merah.
0: Lanjane dirase Gus Lurah niku wae bedes.
1: Lho kan noleh nang aku
0: mana. Desa ngoten.
1: Lho disingkat ki ngono tapi
0: terus bedes.
1: Lah iya bendahara desa.
0: Nggih. Niki ngeten iki anu napa RT 28 pun kuwam mang Gus.
1: Oh temenan. Mari olahraga.
0: Ngeten. Aku lek gerbegeten tak tonyo kok RT 29 iki ngoten dirasa RT 28.
1: Jembek wong.
0: Saestu ta Gus nginten tak ngleti. Kon gemes sampe RT 29 ngeten Gus.
1: Wis jentenan.
0: Tak sanjang ngoten nggih matur nuwun sanget nggih Gus Lurah. Sam kipli mugi-mugi sehat terus.
2: Amin.
0: Kata rezeki engkang kuatah melimpah.
1: Amin.
0: Nggih kula tak anu munyer mien nggih Gus.
1: Ya,
0: tok tok tur. Tok tok tok tok tur. Kok tak kotak kotak tur.
1: Wis ah. Masa ana ki ya totu anu tuku tuku tuk tur. Tuku tuku tuk tur ngono wae. Wong kok. Nggih, kula pinarakne rumiyin. Sugeng dalu patrol.
3: Sugeng dalu patrol.
1: Iki Lin Mas teko. Iki pemuda karang kedempel wis ana. Ayo iki komplit wis.
3: Sugeng dalu, Gus Lurah.
1: Sugeng dalu, Bapak Sariki.
3: Sugeng dalu, Kang Mas Iplian niku.
2: Heeh. Sugeng dalu, Pak De, sugeng dalu.
1: Pak De.
2: Kopine sampun dicom, Pak De, kopine sampun dicom.
1: Lho, iki lho.
3: Sampun telan iki kantun wadah itu iki.
1: Lho, ngono kok. Ngono kok sing ngetekno ya kakek. Lah aku wis seru iki.
3: Udah ae, Mbak. Sampun ning jang.
1: Oh, ngono ah. Ya. Jen. Ki ana boleh barang ki kantuk pambagyo kowe iki le.
3: Saking cinten, Gus.
1: Boleh ha? Wong sing
3: boleh ha mlebu metu mawon iku.
1: Saiki wis pensiun, wis pensiun.
3: Sebenarnya pun pensiun aja, boten wirawiri mawon.
1: Iya balik-balik mlebu metu rumah sakit tibane pas aku lek lara, tibane pekerjae rumah sakit.
2: Gus Lura.
3: Mawon kula karo mawon kula celukaken Pak Purnomo mawon.
2: Gus Lura, Gus Lura.
1: Kuk, apa pri?
2: Kula penasaran, misale nopo sarung penguin jenengan dilelang iki, niku pinten nggih?
1: Lho iki lho. Iki nglumpukna para pam amon ki warga Karang Kedempel kaya dening ki Linmase iki. Lek sarunge mbah iki dilelang kira-kira payune pira?
2: Lah nggih, soalnya niku salah satu warisan dugi jenengan e.
1: Lho, aku durung gonok, durung koit wis diwarisno are. Oh, desae riko. Anu i sari i.
3: Mas Ibli.
2: Nggih, Pakde.
3: Niku sarunge mbah niku sarung nyilin niku mboten dibalek-balekake niku ya.
2: Waduh, ternyata ngonten ta sejarahe.
1: I sari i. Aja ngomong-ngomong, iki sing duwe kakekmu. Angge
3: wah,
1: jenenge lak
3: nyilean
1: iku.
3: Koyoke ya iki. Nyile Mas niku sarung iki mboten dibalek-balekaken,
1: Mbak. Wis ta, aku iki lura. Eh, isa. Lura
3: nyile.
1: Aku iki lura. Aku iki lura iki.
3: Lho, lak iki wis lura mboten dibalek-balekaken.
1: Lho, iki termasuk aset. Asete desa Karang Kedempel.
3: Lho jenengan lek aset niku kok mboten bagi-bagi asile.
1: Oh iya ya lali aku.
3: Ayo. Salam Mbah.
1: Saka sapa?
3: Saking Bapak Widi, Pak Wito Senjem.
1: Oh, Bapak Senjem anu Wito Senjem, Bapak Widi.
3: Kali sing niku wau mlebet-mlebet bawon metu terus niku wau, Mbah.
1: Oh ya boleh ha. Ya. Oh, i. Ana sing ngendikan ki Linmas muncul. Eh. Yes.
3: Oh, sing nopo niku, Mbah?
1: Sakap anu Mami Ati.
3: Oh, jengat iki wae. Ya.
1: Iya, jengati matur sembahmu.
3: Lah iya nggih jengat, Bang.
1: Iya, iya.
3: Lek panang iki banget. Banget. Lek dalem
1: kowe salam karo sapa? Bengi iki gek iki salame karo sapa?
3: Salam Mbah, saking Mbak Viko, Mbah.
1: Oh, Viko SM kuwi, Viko Sufiko Mufiko. Lah iya ta. Ya, padha karo Tana Sutana Mutana iki.
3: Wis tane ngopo? Kok pamer mutana dhewe.
1: Coba Allah. Iya, iya. Agune apa?
3: Patrol, patrol.
1: Patrol, patrol.
3: Bapak Widi, patrol.
1: Bapak Widi, patrol.
3: Bapak Wito, Sejem, patrol. Bapak Lani, patrol.
1: Bapak Lani uga patrol.
3: Niku awan, Mbah. Bapak Lani nyepak-nyepak niku awan dalam mlebu temenan.
1: Lho kandhani ya.
3: Ningali niku wae lho, Mbah, timbur liste.
1: Oh. Wis menang kowe, Le.
3: Alhamdulillah, Mbah, menang 3.
1: Alhamdulillah. Yo yo, tetep sukses. Sing lagi bal-balan tetep sukses sing bela bangsa Indonesia ki. Weh jen tenan.
3: Amin.
2: Gus Lura, Gus Lura.
3: Gus Lura ya tambah sukses.
1: Apa beri?
2: Niki Pak De niki kula catat sing napa penduduke jenengan sing waras napa sing mboten waras nggih.
1: Anu, sing rada bocor halus.
2: Oh.
1: Ya ya ya.
2: Di tengah-tengah berarti nggih.
3: Ya lah, lu Gus Dora bocor halus, lah lo bocornya banter niki.
1: Aduh dong, aduh deh, aduh, aja ngomong ngono ae. Wong kok lek
3: bareng-bareng nempel no ngono lho, Gus.
1: Oh iya ya. Ya lek ngono basa niki sing rada halus titik, basa niki mata iwak ngono lho iki.
3: Sing mata iwak tapi sanes kula lho.
1: Iya iya iya. Iya iya. Lagumu apa? Lagumu apa?
3: Nyalo apa kek?
1: Kek? Nyalo apa lagu ni kek?
3: Nyalo Ngawi, Mbah, Mendung Ngawi
1: jenenge. Oh, Langit Mendung Kutha Ngawi.
3: Kutha Ngawi.
1: Je, matur
3: suwun. Lek kare puterno jare kate di Marani sampean.
1: Lho, Marani terus maring ngono njukuk sarung iki ya.
3: Iya sampean dhewe.
1: Oh iya ya. Ya ya suwun lho iki.
3: Tak patro sik, Mbah.
1: Oh iya ya. Anu tutuk tak tutuk.
3: Duduk, duduk. Mas Kibli, duduk Mas Kibli.
1: Iya, iya.
2: Nggih, Pak De.
3: Bu Cari ngelilir.
1: Bu Cari urip, ngelilir.
3: Urip. Pak Indang ngelilir.
1: Lilir.
3: Mas Darmanto ngelilir.
1: Bapak Darmanto ngelilir.
3: Pak Bambang ngelilir.
1: Pak Bambang ngelilir.
3: Nyuwun ngagem sedaya mawon warga Karangadempel Pak nggih, mugi-mugi sehat sedaya nggih.
1: Ya suwun lho iki.
3: Nggih sami-sami, Mas Iblis juga tugas nggih.
2: Nggih, monggo Pak De.
3: Mugi-mugi njenengan sehat, betul mboten alus kados Gus Lurah.
1: Kok ngono sih? Oh, jembek ya.
3: Terima nuwun.
1: Ya ya. Ya ya. Ya ya suwun lho Le.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ana Denpasar Arjosari, ana uga ki Rondo Banyuwangi. Sugeng dalu Mbak Triut, sing durung turu durung sare. Pli Abdillah Pli, sing ana ning genteng Banyuwangi Pli.
2: Mbak Triut, sugeng dalu Mbak Triut.

0: Pak, jasa pijat ya untuk yang lagi kurang enak badan.
1: Kurang enak badan. Aku lah ngerangkep iki jenenge. Matur sembah nuwun.

Kang Kaji sing ana ning kono ne. Ning ndi? Nang Kojajar. Sugeng dalu. Lek jaga pemancar ki ya sing apik.

0: Kulon di lagu Cabe Gunung
1: Manemin. Oh, Cabe Gunung.
0: Selendang birunya Gus keburu ngantuk.

0: Theodorus matur sembahan wong. Sugeng dalu lho, Mbah. Sedaya kemawon penyiar Pro Papat Malang Raya. Para pendengaripun. Kula suka banget lihat Mas Kipli. Wah, jenten.
1: Mas Bagus, sugeng dalu Mas Bagus.
0: Bagus.
1: Alamat ya dari Malang niku pundi, Mbak?
0: Jalan Candi Panggung 58 Malang lho, Bi. Monggo dipinarakne. Sing

0: sembah nuwun, gek mau yo pamundhetane sapa ki mbahmu wis lali. Ha iya rondo anak siji. Ya iki berarti melu grupe koperasi. Iku to. Ya iya. Gek matur sembah nuwun ingkang nembe pinarak utawa uga ki nembe gabung karo uga ki sing durung keputer. Request lagu durung keputer dinteni wae, perkara ngantuk diganjel. Kang Zainuri matur sembah nuwun. Ki yo dengerin, ki jaga kuburan ki lho. Iya.
1: Jaga kuburan iki cek nopo, Mbah?
0: Ya jaga kuburan cek gak tangi. Ayo. Yamine jaga kuburan iki kemis malam Jumat aja ngomong-ngomong tentang kuburan aku iki bedi. Oh, alhamdulillah Kang Gareng kaya ngene iki mau mbae kerja ya semangat, le aku iki jaga ya semangat ora gampang ngantuk soalnya iki dikancani karo ga bocah KKN Kipli Mas Jawir. Nah iki mau ya ngono ngendikane iki yen iki mang akeh sing padha pingin iki midhangetne tembang iki mang pamundhutane ngendikane selendang lho ya ta. Oh Blitar dhisik. Oh ana njaluk iki selendang, Mbak. Iya selendang. Tak golekne dhisik iki mang ana kok. Iya. Sik selendang. Oh kedanan. Wen ambek ki sopon belian iki.
1: Oh. Sugeng dalu matemen duki Mas Dewata.
0: Oh, Bapak Dewata. Oh, iya. Saka bali iki pri? Iki pemain bola apa piye?
1: Pemain inti tinggal ini.
0: Oh iya, iki Lebra Dewata badange. Sugeng dalu nggih, sugeng dalu. Monggo weh den bantemin kalian kok kula Kipli encange. Wah, ayo Mbah request Lestari mau. Oh iya sik, iki ana sing njaluk selendang biru iki. Wah. Matur sembah nuwun lho Bapak Widi uga. Bapak Wita. Sing ana ning luar negeri, luar pulau, luar Jawa barang iki. Ah, jen tenang lho.
1: Pade Banjan niku katoke radi menorot nggih diunggahaken nggih cek mboten isin.
0: Oh iya. Anjene bengi-bengi ngene iki ya gawe sarung kok ngono mlorat-mlorot ae. Apa sing Bu Siti Murtilah matur sembah nuwun.
1: Aku Joko Mborondo cek gak direboni ulo. Waduh.

0: Mas Januar, monggo Mas Januar, niki kopine monggo.
1: Aku yo gawekno lho, Pli.
0: Pun gak katane jenengan mangke diabetes.
1: Kowe iki yo iso-iso ae, Pli. Yutuk iem.
0: Amin mantemen, nggih sehat panjang, misuwur rezeki barokah.
1: Amin, amin, amin. Ani kang ki matur sembah nuwun kang asik 87. Ani ki Bandejo nampa mantemen. Kula nggih penggemari sampean lumban nanging saiki wah. Dateng Kalimantan, matur sembah nuwun. Gek dereng sare to.
0: Sehat Bu Siti. Aku ra dijawil, ari teh mbah sehat selalu. Mbah Tukiyem.

0: Matur sembah nuwun Bule Evita.
1: Matur sembah nuwun kek kabeh wis disebutke karo Kipli. Ana uga ki dulur-dulur sing kaya Kipli, sapa Kipli? Anu Bu Dini karo Bu Fatima nggih sugeng dalu, Bu Nur uga nggih sugeng dalu. Sedaya ki mawon pemaning ki Bu Riatin. Biasane yo wis melu patrol. Cari yo biasane ngene iki yo wis melu patrol. Kabeh wong ana Jaga Baya, Jaga Tirta, Jaga Mbok. Kudune ngumpul kudune iki yo silaturahmi utawa iki rapat ning gardu Karang Kedempel ini. Ning sing padha nyengkuyung kaya dening Butuh Kiyem, Bu Siti. Weh, iki lek ngendikan ki Tole Kipli. Lah kok iki dicelut Tole Kipli lho, Bli.
0: Geslura. Kuk. Ketingali sing absen. Heeh. Napa nderek patrol niki ketingali menyiapkan ulang tahun ini jenengan ketingali.
1: Loh. Apa ya aku ki? Aku iki ulang tahunnya iki bulan kabisat pilih. Berarti petang tahun sepisan. Iki lek kaya dening Kang Rifai iki biyen yo ngono melu patro saiki iki ana ning Jakarta pilih. Lho, iki Kang Rifai iki ana Jakarta. Lho. Jane yo ngerti kok. Ayo ngulon kowe nang di lor kono pilih ya. Anu kok ketemu ning Perliman. Yo ayo, ayo pilih. Hei matur sembah nuwun. Nderekaken dulur-dulur sing pingin patrol monggo ning 081 555 6910 53.
0: Sami kula nggih kabisat, Mbak. Oh, di Mas Rifai.
1: Berarti petang tahun sepisan.

0: iki matur sembah nuwun Kang Alan. Waalaikumsalam. Kula penggemar Patrol lho, Mbah. Alan Sura menggolo kula, Mbah. Mati urip karo kowe. Matur sembah nuwun tep-tepipun.
1: Follow.
2: Pasar Yono Sundalu ditamel nggih kasake pas film cek mboten masuk angin.
0: Iya Pri. Aku male eling. Lah sikilku ning ndi? Ong kok sikilku. Kaos kakiku.
2: Mas Hadi, Mas Andri Sundalu.

0: Cih, matur sembah nuwun derek-derek ingkang nembe pinarak nggih kula aturi pinarak. Sing penting aja nganti lali lho kendaraan-kendaraane sing sik ana ning njaba. Mazul request.
1: Nah, ini benten generasi ini.
0: Oh, anu iki generasi Z iki. Iya, paling lek kowe iki request nang Zuluno ya sepultura ya ta. Lah wong bocah iki anu setelane iki sepultura.
1: Mangke Gus Lurah setruk lek kula.
0: Iya, iya.
1: Nganu setelaken lagu nom-nom.
0: Ya, aku ora ngerap kerok ngono ae. Lek mbahmu iki ya senengane lho. Ki matur sembah nuwun ki sepindah malih dulur-dulur sing arep ki sare arep ki apa istirahat aja nganti lali dicek maning ki kursi apa sik ana apa ora ya jendela barang ki apa dikancing apa ora apa maning kendaraane wis digembok wis dikancing apa ora apa wis dilebokke lha ya kudune ngono lho pli ya anjane yo ibarate ki jaga ki ora mung melek. Ya iya saiki misale oh jaga apa kowe ngerti arek nom. Lah saiki menggunakan gadget, menggunakan apa ki aplikasi yo iso. Ning lek karang kedempel ki misale lho ki ono maling utawa apa ki ibarate maling ki tutukane ki lho. Lah ki ono ki berarti ono kepungan pri.
1: Kosat nih.
0: Catetan, golek onok wong mati ku mesti ping telu. Nah, ki onok wong mati.
1: Lepas Gus Lurah kumat nih, gua duduk aneh pinter.
0: Lek Gus Lurah kumat ku mesti gua doang. Oh, ki yosa. Ya kau nak tutu aneh, wong wes kumat. Aiki ya kang selut iki ya ngono weh dwi ki mana nih weh matur sembah nuwun kang selut anu ki eh kabeh ki mang wis dulur-dulur wis padha mubeng-mubeng mari belean barang ki ya ngono daging barang ki ya sik ana tasik sareng-sareng kalian kula ayo mbah ndemin sobo lepen karo go ki. Ayo, kipli.
1: Nek sapi ilang ping pira Pak De Kumis?
0: Oh, lek sapi ilang ki tutukane titir. Titir. Ya, tutukane ki ya. Iki mesti sapi ucul, sapi ilang iki ya. Ya wis pokoke ngono. Wah, pokoke kabeh iki mang ana tandane. Nggih. Monggo kula derekne sepindah malih. Iki wis jam wayahe jam 10:30. Kowe yo melu kudu patrol lho.
1: Terus nyengan bare topo.
0: Lho iya engko jam 12 bengi iki tet. Kemis malam Jumat mbahmu aja digudo. Tenang. Aku ki wis mandek pandhita sila aja digugap li. Oleh ngantuk ya. Iya. Jen tenang. Patrol.
1: Ana rondo ucul nutuk ping pira, Mbah?
0: Lho lek ana rondo ucul ya gak kira tak tutuk. Aku ya tak kepung, Le. Ayo pertanyaanmu piye ta?
1: Duh pertanyaane niki, Mbah Dewata niki.
0: Ada. Ya ana ucul, aku mesti ngepung ora nutuk kentongan.

satpam Pakde. Kula ngantuk, tambane napa? Bantah. Nggih matur sembah nuwun Kang Gareng, kula rantos esuk. Selamat beristirahat.

0: monggo tilem nggih, mijing satyane cek sehat.
1: Pokoke ana kuwae gak apa-apa. Inte matur sembah nuwun. Kene kangge pamundutane sampun wau. Wah nika nggih Bu Sri Purnomo, Bu Pandan, kok nggih sugeng dalu kemawon. Sancene iki wis wayahe pli. Wis jam 10 petang 45 menit iki wayahe pli.
0: Wayahe napa niku, Gus Lurah?
1: Wayahe turu. kira-kira nek radio ngene iki nggawe pemancar pirang watt, Mbah. Ayo ndelok-ndelok. Biasane iki ya oleh perkara watt-wattan ngene iki lek kaya wis tuwa kaya Mbah iki watte wis berkurang. Tapi lek generasi muda kaya Kipling ngene sik jos-jose watte.
0: Nek disandingaken nggih kesetru mangke kusurai.
1: Oh iya ya. Padhe kula joki villa ning anu apa kademen niki Pakde apa tombone napa nek wong iki misale kademen iki tombone iki ya geni anget-angetan aku iki tak tututi mari ayo mari ngono ya karo Kipli iki ya mubeng-mubeng wong anyene karang kedempel iki ya luas dulur-dulur barang iki sing mersani karo goki sing melu patrol nggih kula dungakne kabeh mampun ki sehat-sehat sing durung oleh jodho ya tak dungakno ki ndang cepet oleh jodho
0: amin damel jenengan
1: kowe ngamini tapi kok kumbandile nang Gus Lurah mboten kesupen ugi kagem ingkang bapak-bapak ibu-ibune nika lagi nandang gerah gek ning rumah sakit ning dalem iki karo goki mirsani TikToke mbae karo Kipri iki bengi iki ning adicara patrol tak dungakno wae ndang dangen ndang cepet balen ning dalem ngono lho Pri aku lek ngene yo kaya penyiar yo Pri ono sing ngomong wedi kobong Pak iki jenenge api-api nggawe cokek geni ngono lho. Sing pentingnya saiki ngendikane ngono kuwi ya. Sak kopi ning ngarep ya ta. Terus mari ngono ketan tunon. Karo dulur-dulur uga ki sing mirsani utawa uga ki wis melu kalungan radio sing ono angkringan-angkringan ki tak dungakno ndang waras. Waras.
0: Kok waras?
1: Lah iya, waras lae nyambut gatel anu. Maksude mbahmu ki laris kuwi lho Le.
0: Ini sampun sepu memang
1: ya. Iya, rada kepreset-preset. Ayo ayo maning pri, ki mumpung wis amene pri. Hey. Karo awake dhewe iki ngulon apa ngetan pri? Pamit to pri, pamit to.
0: Kula mumbul mawon.
1: Aku ya melok. Wong kepingin anget lek adem-adem. Neng villa, neng diwae, kongkong nyoder.

0: Kanca-kanca dulur-dulur barang ki sing konten-konten kreator bengi ki kaya dening ki suara radio ndampit barang ki Malang Misteri sing lagi ki dulinan Kemis malam Jumat kuwi lho le.
1: Dulinan apa niku, Pak? Dulinan apa niku, Pak?
0: Dulinan memedi. Dulinan sing ning omah kosong. Sing ati-ati, yang penting jaga

0: Selamat datang di Sudharma. Gus Ipul, assalamualaikum Gus Ipul.
1: Waalaikumsalam. Binarak Gus.
2: Loro kedari aku makin sayang. Inolang wengimu kebayang-bayang.
0: Pak Dewa Gimin,

0: Jadi driver atau satu sendiri.
1: Utamakan kenikmatan, Pli, daripada kecepatan. Dulur-dulur sing ana ning dalan tol kono iki aja nganti lali, Pi. Sabuk pengaman, surat-surat kendaraan. Ning tetep setia ning propapat, Pi.
0: Limi kirang ceket berarti, Mbah. Limi kirang ceket berarti.
1: Kewahe ngene rutuli. Iki karena bulane bulan besar, Pli. Akeh dulur-dulur sing melekan ning terop. Karo ngodoh mersani awake dhewe. Wis sampe jam bam jamo, Pli. Wis ngantuk apa ora?
0: Kula kan nganu nopo gandeng jenengan.
1: Oh iya ya.
0: Mangke jenengan salah griya lek wangsul.
1: Temenan, Pli. Tutno ayo lek.

0: Gusipul ngendikane lho, Bli.
1: Niki to Mbah Temben sapa lepe niku sehat selalu Mbah.
0: Amin
1: Mas Heri.
0: Oh Mas Heri matur sembah nuwun Mas Heri.

0: jentenan kok, Li. Ayo gara-gara anak ke dulur-dulur kabeh ki podo mireng ke, podo mirsani TikTok ke, aku gak gampang mulai aku. Ayo terus piye, Bli, ya. Pumpung anak kancane, Bli. Pokoknya ada yang kangen suarane, orang kangen wonge ora apa-apa. Dulur-dulur kabeh sing nembe pinarak, nembe gabung, kula aturi gek menika ngecek malih napa kendaraane pun diparkirke ning dalem. Aja meneng ki apa ya kendaraane sik ana ning ruang depan. Pangon ngunjeruk napli ya. Engko kabeh padha nonton TV, tibane TV ini ditonton.
1: Geslura. Suarane wae panggah ngono ae kawit aku cili. Oh nggih, njen. Soale AI niku mboten saged niru niki. Terlalu unik nih.
0: Perkara AI ngono ditolak terus ya. Anjene ngono anjene perkara umur pi. Umur lek wis tuwa kaya mbah iki ya ngono. Iki jenenge pita suara. Nek pitane ora apa-apa, suarane. Matur sembahan won, derek-derek kula panggah menika sehat. Jenengan ugi kula dongake sehat. Sing dodol bengi iki kabeh wae sing kalungan radio tak dongakno iki ndang cepet iki ibarate ngono dodolane laris. Sing bakso yo laris. Krengsengan yo lari.
1: Angsli yo lari.
0: Apa maning angsli, Bli? Ngene iki aku nyidam, Bli. Wis ngomong angsri. Jentenan, koncene yo enak kok. Nggih matur sembah nuwun, kok nggih kleresan. Sampun jam 12:56 menit. Kowe pamit, Bli. Ayo pamit, Bli.
1: Dere-dere, rencang-rencang, pemirsa-pemirsa, matur suwun nggih sampun ningali Gus Lura sing radi miring niki.
0: Ya, Mas. Aku rada ora cocok ngene iki. Rada miring aku. Iya, ya.
1: Mugi-mugi sing ningali entah niku ten daleme, ten dalan.
0: Nah, iya, ya.
1: Ten jerone lemah nggih, mugi-mugi sehat selalu nggih.
0: Sik. Pri, tak ralat, Pri. Aku iki mulai iki diwian lho Le. Aja sing ning jero ne lemah.
1: Lho bae wonten sing ten banker.
0: Oh iya iya iya iya lali aku. Aku kesusu wae. Iya iya bener awakmu Rinda. Iki kabeh wae dulur-dulur tetep sehat-sehat. Sesuk panggah malih kepanggih malih kula lan Kipli wonten ing adicara Patro.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Saudara, asam karbonat atau H2CO3 adalah senyawa kimia yang sebenarnya sudah ada dalam tubuh kita, berfungsi untuk mengatur kadar keasaman darah. Pada normalnya, darah memiliki batasan kadar keasaman, yaitu pH 7,35 sampai 7,45. Jika kadar keasaman ini lebih tinggi dari pH normal, tubuh dapat berada dalam kondisi asidosis. Ini adalah kondisi yang sangat berbahaya untuk tubuh, yang dapat menyebabkan gangguan jantung, yang selanjutnya ditandai dengan nafas menjadi lebih cepat, sesak, dan pusing karena tubuh berusaha menyeimbangkan kadar pH darah. Apabila seseorang bernafas atau meniupkan nafasnya, maka akan mengeluarkan karbon dioksida. Karbon dioksida ini pada dasarnya tidak boleh bersentuhan dengan air. Karenanya, jika bersentuhan dengan air akan membentuk senyawa asam karbonat yang berbahaya bagi tubuh. Itulah alasan kenapa meniup makanan yang masih panas berbahaya untuk kesehatan.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Wah, jalannya macet. Bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang Mbah, nuwun sewu. Jalan menuju kantor yang nggak macet lewat mana ya?
2: Tidak ada, semua jalanan ramai dan macet.
1: Loh, kok bisa Mbah?
2: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
1: Oh, benar juga ya Mbah ya.
2: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan, parah.
3: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Saudara pendengar, dengan demikian berakhir sudah tugas-tugas kami mengantarkan serangkaian mata acara mulai pagi, siang, sore, hingga malam hari. Akhirnya dari kawasan Jalan Candi Panggung 58 Malang, kami ucapkan selamat beristirahat. Esok kita jumpa lagi dalam suasana yang lebih menyenangkan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh kawasan Malang Raya dan sekitarnya. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Malang kembali mengudara melalui frekuensi 105,3 MHz. Membawakan acara sepanjang hari ini, hari Jumat tanggal 5 bulan Juni tahun 2026. Dari Jalan Candi Panggung 58 Malang, kami mengucapkan selamat mengikuti. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Suryo Dadari, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz, Suara Budaya Nusantara. RR

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Wancini pun ati joro, cahyaning ati, wilujeng midhangetaken.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjang kata mamirang. Alhamdulillah kita sakit pinanggian malih in perumpat RRI Malang edisi dinten Jumat gangsal Juni kalewu 6 likur katus padatan miwiti rangkaian adi joro in perumpat RRI Malang. Panjenengan sakit pinanggian katakan adi joro cayani ngati dinten menikah. Insyaallah kalian narasumber Bapak Ustadz Nur Kholis SE mendet tema ketika keimanan diuji oleh hal yang tampak sepele. Agem panjenengan ingkang badhe nyawiji, mangke saged nyawiji lumantar telepon sekawan kosong sekawan kang salah kosong sekawan utawi saged WhatsApp ing 081-556-91053. Kita tasih nenggo sambungan langsung kalian narasumber kita ing kaldangan enjang punika kadang mangireng.

0: juga sama Mirang. Kita sambung tersambung kalian narasumber kita yang kau tangan yang jauh bernika, Bapak Ustadz Nurholis Sarjana Ekonomi. Assalamualaikum.
1: Vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi.
0: Halo, assalamualaikum.
1: Berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga
0: assalamualaikum.
1: Terobosan baru, Workspace Platform.
0: Jaket Mirang Sumatera Gula Ustadz.
1: Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact.

Assalamualaikum. Halo, sakit mirang santan kulo? Kulo mboten sakit mirang panjenengan teng udara. Halo. Di udara saya tidak bisa mendengar suara panjenengan menika.

lagi kata Mama Irang, kita copi male menghubungi narasumber kita lain kota Menenjang Munigo. Assalamualaikum. Ngapunten niki, saya yang tidak mendengar, tidak masuk di radio ini ya, untuk suara dari Pak Ustadz. Mungkin Pak Ustadz mendengar saya, tapi saya sudah mendengar di rumah ini tidak bisa mendengar sama sekali.

0: Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini baru saya bisa terima suara panjenengan.
1: Nggih.
0: Oke. Geta Mamireng, kita sudah tersambung kalian narasumber kita di pagi hari ini, Bapak Ustadz Nur Kholis, Sarjana Ekonomi. Nggih. Namun mungkin ada sedikit trouble di studio tadi Ustadz, karena kami tidak bisa, saya tidak bisa mendengar suara panjenengan. Tapi sekarang sudah jelas dan sesuai dengan tema kita pagi hari ini, nggih Ustadz, nggih. Ketika keimanan diuji oleh hal yang tampak sepele. Nah, monggo kula semanggake muga timah rumiyin mangke kita pikak sesi tanya jawab kalian pamirang ing kawonten dalem. Semoga Ustaz.
1: Nggih, matur suwun sanget, Pak Haji. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Dialah yang telah mempertemukan kita kembali dengan pagi yang penuh keberkahan ini ya, walaupun ada sedikit kendala ini tadi. Allah yang masih memberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, serta kesempatan untuk mengisi waktu dengan ilmu dan pikir kepada-Nya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga beliau, para sahabat, serta seluruh umatnya yang istiqomah mengikuti sunnah beliau hingga akhir zaman. Pendengar yang dirahmati Allah, pagi ini kita berada di hari Jumat, penghulu segala hari. Hari yang memiliki kedudukan istimewa di sisi Allah. Khairu yaumi tola'at alaihi syamsu yaumul jumu'ah. Sebaik-baik hari yang matahari terbit padanya adalah hari Jumat, dalam hadis riwayat Muslim. Hari Jumat bukan sekedar pergantian hari. Ia adalah suatu hal ya, atau momen untuk memperbarui iman, memperbanyak amal soleh, memperbanyak solawat kepada Rasulullah SAW, dan melakukan muhasabah akan perjalanan hidup ini. Kita juga masih berada dalam suasana bulan Zulhijjah, bulan yang dipenuhi pelajaran tentang keikhlasan, pengorbanan, ketakwaan, dan kepasrahan kepada Allah setelah berbagai rangkaian ibadah yang telah dilalui kaum muslimin. Sesungguhnya yang paling penting bukan hanya banyaknya amal yang telah kita kerjakan, tetapi bagaimana amal itu mampu mengubah hati, memperbaiki akhlak, dan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, tema kita pada pengajian pagi hari ini yaitu ketika keimanan diuji oleh hal yang tampak sepele, tampak ringan. Ada sebuah kisah ya, ada sebuah kisah ini diriwayatkan dari sahabat mulia Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Sebuah kisah yang mengajarkan kepada kita tentang betapa agungnya tauhid dan betapa berbahayanya syirik. Ada dua orang pengelana melakukan perjalanan panjang. Mereka menempuh jalan yang melewati sebuah perkampungan. Namun kampung itu memiliki aturan yang aneh, ya, yang nyeleneh. Di tengah jalan berdiri sebuah berhala besar yang disembah oleh penduduk setempat, di mana setiap orang yang lewat itu diwajibkan memberikan persembahan kepada berhala itu. Tidak ada seorang pun yang boleh melintas sebelum memberikan sesaji atau sesajen. Ketika dua pengelana itu tiba, beberapa penjaga itu segera menghadang. Bapak Ibu, berhenti dulu. Nah, ini pengelananya datang, teriak salah seorang penjaga. Kalian tidak boleh lewat sebelum memberikan persembahan kepada Tuhan kami kepada berhala kami. Dan akhirnya pengelana pertama terlihat gugup. Kemudian ia menjawab pelan, aku tidak membawa apa-apa. Si penjaga itu menatap tajam, apa? Tidak membawa apa-apa? Nah, iya, aku tidak punya apapun untuk dipersembahkan, kata pengelana itu tadi. Kemudian penjaga itu berkata dengan nada memaksa, kalau begitu, persembahkan apa saja. Apa saja terserah. Bahkan seekor lalat pun cukup. Nah, kemudian pengelana ini bingung, mulai bimbang dia. Waduh, ya apa ini? Dalam hatinya berkecamuk, ketakutan. Kalau aku menolak, mungkin aku akan diburu. Ah, ini hanya seekor lalat ternyata, bukan sesuatu yang berharga. Ya, untuk persembahan untuk sesajen ini tadi. Akhirnya ia menangkap seekor lalat yang berterbangan di dekatnya. Lalu ia berkata, baiklah, aku persembahkan lalat ini. Kemudian si para penjaga itu tersenyum. Silakan lewat. Ya, dibolehkan lewat karena sudah mempersembahkan lalat itu tadi, sesajen lalat itu tadi. Akhirnya ia pun melanjutkan perjalanannya. Satu, pengelana. Tadi kan ada dua pengelananya. Namun Bapak Ibu, di sisi Allah perbuatannya itu, pengelana ini tadi sangat besar. Ya, ia telah mempersembahkan sesuatu kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu mempersembahkan, memberikan sesajen, walaupun hanya seekor lalat sepele tampaknya. Ia telah melakukan suatu perbuatan yang dianggap syirik. Nah, meskipun hanya seekor lalat. Kemudian sekarang ya, kini giliran pengelana kedua. Si penjaga berhala berkata, ya, kamu juga harus memberikan persembahan. Ditanya gantian ini, kamu juga harus memberikan persembahan. Akhirnya pengelana itu menjawab tegas, aku tidak akan mempersembahkan apapun kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhanku, Rabbku. Penjaga itu marah akhirnya. Oke, kalau begitu persembahkan seekor lalat saja. Sama seperti pengelana yang pertama tadi. Si pengelana dengan suara mantap ia menjawab, enggak, saya enggak mau. Tidak, saya enggak mau. Aku tidak akan menyembah selain Allah. Aku tidak akan mempersembahkan sesuatu pun kepada selainnya. Ya, akhirnya penjaga itu semakin murka, marah dia. Baik, kalau begitu kamu akan mati. Ya, pengelana itu tadi bergeming. Meskipun nyawanya terancam, meskipun kematian berada tepat di depan mata, ia tetap berkata, Allah adalah Rabbku, Allah adalah Tuhanku, hanya kepadanya aku beribadah. Akhirnya penjaga itu ya, mereka ini membunuhnya. Dan akhirnya tubuhnya gugur, Bapak Ibu. Namun rohnya dimuliakan. Ia meninggal dalam keadaan mempertahankan tauhid, mempertahankan akidahnya, dan Allah memasukkannya ke dalam surga. Bapak Ibu, seekor lalat tidak memiliki nilai di mata manusia, sepele. Namun dalam kisah ini seekor lalat menjadi pembeda antara surga dan neraka. Bukan karena lalatnya, tetapi karena apa yang ada di dalam hati manusia, insan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga tauhid kita hingga akhir hayat, menjauhkan kita dari segala bentuk syirik, baik yang besar maupun yang kecil, dan memanfaatkan kita dalam keadaan mengucapkan La ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Sahabat pendengar Radio Pro 4 105,3 FM yang dirahmati Allah, Pagi ini mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberi kita kesempatan untuk merenungi hidup yang penuh dengan masalah, penuh dengan dinamika, ya, dengan persoalan-persoalan. Di pagi ini kita akan membahas satu tema sederhana namun sangat dalam maknanya. Ketika keimanan diuji oleh hal yang tampak sepele. Dari kisah yang tampak sederhana dan sepele ini tadi, ya, yang kita sampaikan tadi, kita belajar bahwa ukuran suatu perbuatan di sisi Allah bukan terletak pada besar atau kecilnya benda yang diberikan. Suatu hal yang diberikan, ya, besar kecilnya bukan, melainkan kepada siapa persembahan itu ditujukan. Ya, seperti sesaji atau sesajen itu tadi. Jangan sampai, ya, kata sepele membuat kita menganggap remeh suatu dosa. Sepele memang, tapi ini dosa. Banyak orang menganggap, oh, gampang, kecil, sepele. Nah, tapi ternyata ini dosa. Sering terjadi. Sebab banyak peristiwa besar dalam sejarah Islam justru yang bermula dari hal yang tampak kecil di mata manusia. Iya kan? Hal yang pertama perlu kita pahami adalah, yang pertama adalah syirik. Adalah dosa yang sangat besar, menyekutukan Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa may yusyrik billahi faqad iftara itsman 'azima." Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Dan Dia mengampuni dosa selain syirik bagi siapa yang Dia kehendaki. Dalam Quran surat An-Nisa ayat 48. Dalam kisah tersebut, orang pertama, ya, dari kisah itu tadi hanya mempersembahkan kecil, sepele, seekor lalat. Sesuatu yang sangat kecil. Ya. Namun mengapa akibatnya sangat besar? Karena yang dinilai Allah bukan besar kecilnya benda, tetapi kepada siapa persembahan itu diberikan. Ya, itu ketika penyembah berhala di suatu kampung mempersembahkan hanya seekor lalat, menuruti apa itu yang dinamakan manusia, tapi bukan hanya selain Allah. Ketika persembahan dan pengharapan diberikan kepada selain Allah, maka itulah yang dinamakan syirik, Bapak Ibu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An Abdillah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala: Sa'altu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ayyu dhanbi adamu indallah? Qala: An taj'ala lillahi nidda wa huwa khalaqa." Ya. Aku bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dosa apakah yang paling besar di sisi Allah? Beliau menjawab, engkau menjadikan tandingan bagi Allah, padahal Dia yang telah menciptakanmu. Ya, hadis riwayat Al-Bukhari, bisa kita buka di nomor 4477 dan Muslim nomor 80. Ya, aku bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, doa apakah, dosa apakah yang paling besar di sisi Allah? Beliau menjawab, engkau menjadikan tandingan bagi Allah, padahal Dia telah menciptakan. Bapak Ibu pendengar yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekedar contoh ini, ya, kita bayangkan. Kita memiliki ayah, memiliki bapak yang selama hidup membesarkan dan menyayangi. Ya, pasti kita punya orang tua, bapak. Namun ketika sukses, ya, iya, anak itu tadi justru berterima kasih kepada orang lain dan melupakan ayahnya, bapaknya itu tadi. Tentu itu menyakitkan. Lah, sama seperti hal itu tadi cerita. Ya, ada Allah Subhanahu wa taala dan ada ternyata yang masih mensekutukan Allah dengan perbuatannya. Ya. Tentu itu menyakitkan. Padahal nikmat yang Allah berikan kepada kita jauh lebih banyak daripada yang bisa dihitung. Layaknya seorang bapak, ya bapak kita, orang tua kita yang memberikan nafkah, tapi kita kok memuliakan bapak lain. Lah, contohnya seperti itu. Maka betapa besarnya kesalahan jika hati kita bergantung kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian contoh lagi, ya, yang masa kini. Ada orang yang berkata, kalau tidak memakai jimat ini, saya takut celaka. Jadi pakai jimat, iya kan? Banyak orang sekali, apalagi sekarang ini kan mau mendekati bulan Syuro. Iya, bulan Syuro. Satu Muharram. Ada yang yakin bahwa benda tertentu pasti membawa keberuntungan. Benda, kita malah jadi percaya akan benda itu tadi. Akhirnya tidak percaya dengan akan kuasa Allah. Ada yang meyakini sesaji tertentu dapat menghindarkan bencana. Padahal semua itu adalah bentuk ketergantungan hati kepada selain Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu. Nah, apa hikmahnya? Jangan pernah meremehkan suatu hal yang kecil itu tadi, yaitu syirik, walaupun kecil. Sesuatu yang terlihat kecil di mata manusia bisa menjadi sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala jika berkaitan dengan akidah dan tauhid. Nah, kemudian yang kedua, tauhid ini tidak bisa ditawar. Ya, pengelana itu tadi kedua diberi pilihan. Pengelana itu tadi yang kedua diberi pilihan. Mempersembahkan seekor lalat atau kehilangan nyawa. Mohon diingat ya, seekor lalat ini tadi tidak hanya diberikan cuma-cuma. Seperti kita memberikan hadiah gitu, bukan. Tapi untuk mempersembahkan terhadap berhala di kampung itu tadi. Persembahan seekor lalat atau kehilangan nyawa, ditanya si pengelana kedua itu tadi. Namun ia memilih mempertahankan tauhid. Ia tahu bahwa hidup dan mati berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Yang menciptakannya adalah Allah Subhanahu wa taala, bukan berhala itu tadi. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, katakanlah, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Rabb seluruh alam. Quran surat Al-An'am ya, ayat 162. Tauhid bukan sekedar ucapan, Bapak Ibu. Ya, tauhid itu adalah keyakinan yang harus dipertahankan meskipun menghadapi tekanan. Ya, seperti pengelana kedua itu tadi. Bagaimana caranya kita kuat mempertahankan? Apalagi kalau kita di zaman yang penuh serba ada modern sekarang ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa mati dalam keadaan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, maka ia masuk surga. Dalam hadis riwayat Muslim. Mungkin kita bisa mengambil contoh kehidupan sekarang. Ya. Mungkin ada beberapa seperti kalau kita ASN ya, pegawai ya, pegawai misalnya seperti itu. Pegawai yang menolak melakukan korupsi walaupun diancam misalnya, oh nanti kamu kalau gak mau menuruti ini, gak mau menandatangani ini misalnya, dimutasi misalnya seperti itu. Nah, itu sepertinya salah satu ya, rasa khawatir. Tidak takut, takut ya, ayo takut kepada kuasanya Allah. Khawatir, oh kenapa sih kok saya gak percaya akan kekuasaan Allah, ngapain saya takut, oh saya jujur. Seorang pegawai. Mungkin juga ada seorang pedagang yang harus adil ya, timbangan

0: Allah yang diremehkan. Waduh sholatnya alime anak kate dadi kiai ya. Gede ninggo, ada yang seperti itu. Takut sholat itu adalah perintah Allah. Setelah sholat kita bisa kok nongkrong lagi, bisa ngobrol lagi, bisa berteman, bisa bermain lagi. Malah enak, malah tenang. Gak karena teman, itu kadang zaman sekarang ada yang seperti itu. Ya mereka mungkin kehilangan keuntungan dunia, tetapi menjaga iman Bapak Ibu. Sebagaimana pengelana kedua yang lebih memilih kehilangan nyawa daripada kehilangan tauhidnya. Tidak apa-apa. Ya, saya lebih memilih Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan saya mata untuk melihat, mulut untuk berbicara, ya telinga untuk mendengar, dan sebagai semua panca indera saya untuk berguna. Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan persembahan dari berhala itu tadi. Berhala itu patung buatan manusia. Nah, untuk apa saya mempersembahkan dengan hal-hal yang syirik? Nah, setan itu. Kemudian mungkin ada beberapa hikmah ya. Tidak semua yang menguntungkan dunia akan menguntungkan akhirat. Ya, dari kisah itu tadi, kadang seseorang mukmin harus berani berkata tidak demi mempertahankan keimanannya. Nah, kemudian yang berikutnya, kita harus waspada Bapak Ibu terhadap perbuatan menyekutukan Allah, syirik yang dianggap ringan. Banyak kesyirikan tidak datang dalam bentuk yang besar. Ia sering masuk perlahan-lahan tanpa kita sadari. Dimulai dari kebiasaan yang dianggap biasa. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya yang paling aku khawatirkan atas kalian adalah syirik ya, menyekutukan Allah ya, atau syirik kecil." Dalam hadis riwayat Ahmad. Ketika para sahabat bertanya apa itu syirik kecil, beliau menjelaskan bahwa salah satunya adalah apa? Riya. Nah, itu juga. Itu syirik kecil. Riya yaitu beramal agar dilihat manusia. Pamer. Ini loh ibadahku, ini loh perbuatanku yang mulia, ini loh perbuatanku yang baik. Riya itu juga dianggap sebagai syirik kecil, Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu pendengar setia Radio Pro 405,3 FM. Terkadang seseorang itu tidak menyembah berhala. Di zaman sekarang sudah tidak ada yang menyembah berhala. Namun ia lebih takut kepada benda daripada kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti jimat atau apa dan sebagainya. Lebih percaya ya kepada hal seperti jimat tadi daripada doa. Lebih yakin kepada paranormal ya, orang pintar, dukun atau mbah itu tadi enggak tahu siapa, daripada kepada Allah Rabb-nya semesta alam. Semua itu harus kita waspadai ya. Contoh mungkin yang sering terjadi juga beberapa ya, menggantung benda tertentu karena diyakini menolak bala. Nah, itu juga ada. Membawa jimat untuk keselamatan. Nah, itu dan tidak diperbolehkan. Meminta perlindungan kepada makhluk gaib. Ya, memberikan sesaji sesajen dengan keyakinan agar terhindar dari gangguan. Ya, beribadah hanya agar dipuji manusia itu tadi. Riya itu juga bagian dari syirik, menyekutukan Allah. Ya, semua ini harus ditimbang ya, dengan apa pengamalan kita, yaitu berujuk kepada Al-Quran dan sunnahnya. Ya, mungkin beberapa hikmah. Syirik sering dimulai dari hal-hal yang dianggap kecil. Karena itu, jagalah hati, luruskan niat, dan berkuat tauhid setiap hari. Baik Bapak Ibu pendengar setia Radio Pro 405,3 FM yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu tadi tema kita, ketika keimanan diuji oleh hal yang tampak ringan, tampak sepele. Seperti biasa kajian ini ada rubrik diskusi, mungkin ada yang dengan mencurahkan isi hatinya, pengalamannya. Ada pertanyaan, monggo waktu saya kembalikan kepada Bapak Haji.
1: Matur nuwun Ustaz. Kata Mamirang mekaten Kang sampun dipun aturaken Kang Pendinya Wiji kawula sumangkage sekawan utawi sekawan Kang Salko sanes sekawan utawi saged WhatsApp ing 081 3565910 3. Wonten WhatsApp saking Busri Ponco. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya bagaimana

0: Karena kalau ada orang yang meminta kepada Pak Kiai untuk penglaris usaha karena menganggap doanya Pak Kiai lebih banyak dikabulkan oleh Allah. Matur nuwun, terima kasih Ustaz.
1: Oke, Kiainya ini mungkin memberikan doa biasanya ya.
0: Yep.
1: Untuk amalan mungkin. Ya, bukan untuk doa, tapi tetap izinnya kepada Allah. Kan seperti itu. Oke. Hukumnya perlu dilihat dari jenis amalan yang diminta dan keyakinan orang tersebut. Jika yang diminta adalah amalan syar'i, misalnya ya, zikir pagi dan petang, misal seperti itu. Kemudian membaca surat tertentu di dalam Al-Quran. Nah, solawat kepada Nabi Muhammad SAW, istighfar misalnya seperti itu, doa-doa yang diajarkan Rasulullah juga SAW, maka hal ini dibolehkan. Bahkan termasuk meminta nasihat dan bimbingan dalam agama kepada guru. Nah, tapi perlu diingat, jangan sampai mengkultuskan bahwa orang itu tadi adalah yang maha besar, benar. Karena beliau hanya perantara, Pak Kiai itu tadi. Ya, maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui. Nah, kalau enggak salah itu di dalam Quran surat An-Nahl ayat 43. Bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui. Ya, agar tidak mandiri, mondar-mandiri sendiri. Nah, para sahabat dulu juga sering meminta bimbingan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang doa dan amalan yang dapat mendekatkan diri kepada Allah. Jika yang diminta adalah amalan yang tidak ada dalilnya, misalnya minta apa ini raja ya, kalau istilahnya itu jimat, yang tidak jelas sumbernya, ya bacaan rahasia yang diyakini memiliki kekuatan gaib, ya akhirnya jin yang masuk, jimat atau benda yang dianggap membawa keberuntungan, misalnya seperti itu. Kemudian amalan yang disertai keyakinan bahwa kiai memiliki kekuatan khusus lah ini yang menentukan hasilnya. Kan itu manusia. Nah itu, maka itu perlu kita waspadai. Seorang muslim hendaknya meminta dalil dan memastikan amalan tersebut sesuai Al-Quran. Ya, barang siapa yang mengada-ngada dalam urusan agama kami, ya ini sesuatu yang bukan darinya, maka ia tertolak. Ya, yang perlu diluruskan juga, kadang ada orang berkata, saya minta amalan kepada kiai agar usaha saya laris, misalnya seperti itu. Ya, yang benar adalah ya, Putri Ponco, kiai ya boleh hanya memberi nasihat atau doa, dan itu pasti. Semua kiai seperti itu. Yang memberi rezeki tetap Allah Subhanahu wa taala. Beliau hanya perantara. Yang mengabulkan doa tetap Allah. Ya, amalan hanya sebab, bukan penentu hasil. Jangan sampai hati bergantung kepada manusia, tetapi bergantunglah kepada Allah. Baik, insya Allah kalau kita minta, Pak Kiai, saya minta amalan seperti ini, saya sedang melakukan ujian misalnya, monggo, itu perantara. Kiai hanya memberikan perantara yang baik. Kiai yang baik justru akan mengarahkan muridnya, santrinya atau tamunya untuk memperkuat tauhid dan ibadah kepada Allah, bukan menggantungkan harapan kepada dirinya. Insya Allah seperti itu.
0: Betul ya. Tapi kalau misalkan ini Ustaz, apa namanya, kita minta tadi ya seperti raja, tapi kan tertutup, maksudnya kita nggak tahu bacaannya ini dari Al-Quran atau enggak. Tapi biasanya tulisannya Arab Ustaz. Biasanya kan gitu kan. Ini pripun ini Ustaz? Ini kan bahasa Arab, ini kan tulisannya Arab, berarti kan sesuai kaidah, ada yang bilang seperti itu.
1: Iya.
0: Padahal kita nggak ngerti ini tulisannya, bacaannya atau artinya apa, ngoten. Bukan dari Al-Quran atau dari sumber
1: raja
0: yang terpercaya.
1: Tertutup itu tidak tahu isi maupun maknanya ya. Jadi bukan hanya tertutup, pasti dijelaskan oleh Pak Kiai itu tadi. Maka sikap yang paling aman, ya kalau tidak jelas ya tidak menggunakan sampai jelas isinya. Seharusnya kan kita sebagai orang seperti itu. Kadang ngapunten banyak orang-orang ya. Mungkin yang orang-orang bukan yang pengetahuannya luas itu langsung dipakai. Seharusnya kan kita juga tanya.
0: Pokoknya dikasih terus akhirnya digawe ya. Biasanya kan
1: jangan asal pakai dulu, kita juga tanya. Toh kiyainya insya Allah terbuka kok. nggak mungkin kiai memaksa. Ini kita sudah banyak yang terbuka. Nggak tahu kalau yang diberita-berita itu kiainya, mungkin ya. Terus tiba-tiba disuruh pakai, ternyata ya bukan apunten kiai yang bukan nantapnya jelas. Ya, nggak ada sanatnya, mungkin seperti itu, ya kan? Dalam agama kita, suatu amalan ada tulisan yang dijadikan sarana perlindungan, pengobatan, atau mendatangkan manfaat harus diketahui dengan jelas kandungannya. Insya Allah sekarang sudah banyak kok kiai yang terbuka.
0: Ya,
1: para ulama membolehkan rukyah, contohnya seperti itu. Ada doa yang berisi ayat Al-Quran, ya, nama dan sifat Allah atau doa baik. Maknanya dapat difahami insya Allah. Dan insya Allah sekarang banyak kiai itu yang terbuka terkait itu dan tidak mengandung unsur syirik atau keyakinan yang menyimpang. Ya, walaupun memang itu tadi tertutup, ya Pak Haji, berupa simbol, huruf-huruf misterius, ya, nggak tahu sandi-sandi apa itu, angka-angka tertentu atau tulisan yang tidak diketahui maknanya, maka nanti khawatir mengandung hal yang bertentangan dengan tauhid kita. Karena itu banyak ulama menganjurkan untuk meninggalkannya demi menjaga akidah. Barang siapa menggantungkan tamimah, ya, jimat, maka sungguh ia telah berbuat syirik. Ya, tidak semua tulisan atau raja otomatis syirik juga. Ya, jika isinya tidak diketahui dan pengguna hanya diminta percaya tanpa penjelasan, maka wajib juga si tamu itu tadi yang meminta juga bertanya dulu. Hal itu menjadi masalah karena seseorang muslim diperintahkan untuk menjaga agamanya dari perkara yang samar, seperti kita makan makanan di luar seperti itu. Ya, di UMKM tanya kan, ini halal atau enggak? Lah tanya, ya bagi penjual ya juga harus terbuka. Kalau memang halal ya jawab, oh halal, bersih, higienis. Kami mungkin ada sertifikatnya seperti itu. Kan enggak apa-apa bertanya. Lah kepada kiai juga seperti itu. Ini apa bacaannya Pak Kiai, Pak Ustaz? Nah, nanti pasti dijelaskan. Enggak mungkin lah, sudah kamu jangan banyak ngomong, ya enggak mungkin Ustaznya seperti itu. Pasti semua terbuka amalannya.
0: Oke. Matur nuwun Ustaz. Ada telepon, coba diangkat dulu nih Ustaz. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Haji, Pak Ustaz.
0: Mas Paris di Batu, ya?
2: Iya.
0: Silakan Mas Paris.
2: Oke, langsung ini tapi pertanyaannya di luar tema ya, Pak Haji.
0: Ya, silakan.
2: Singkat aja, ini pendapatnya orang itu kadang beda-beda. Kalau saya mau sholat, habis ngambil air wudhu, terus ternyata keburu minum kopi dulu, itu batal enggak? Kadang ada yang mengatakan ada yang boleh, oh enggak apa-apa mas, gitu. Ada yang enggak boleh, lah itu yang benar yang mana? Gitu.
0: Ini kalau habis atau sebelum?
2: Habis. Jadi kan biasanya saya kan udah terbiasa habis sikat gigi terus langsung minum kopi kan gitu Mas Haji. Terus setelah itu baru melaksanakan sholat. Apa yang benar sholat dulu baru minum kopi? Lah itu gimana?
0: Oh, ngeten.
2: Oke, matur. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang bisa diterima Ustaz?
1: Bisa insyaallah Pak Haji.
0: Nah, semoga silakan Ustaz.
1: Baik, minum sesuatu ya, contohnya minum kopi, setelah berwudu insyaallah tidak membatalkan wudu. Jika orang itu tadi ya sesudahnya minum kopi, teh, air putih misalnya, itu kan menyengat biasanya, atau makanan lainnya. Ya tapi harus hati-hati ya, jangan sampai hingga selilit itu masuk ke dalam sela-sela gigi kita.
0: Ya apalagi kalau kopinya kopi ndeplok dhewe Ustaz.
1: Lah itu
0: pasti masih ada yang kasar itu ya Ustaz ya.
1: Iya harus hati-hati.
0: Jadi enggak kalau lembut gitu ya.
1: Kita harus hati-hati.
0: Ya.
1: Untuk wudu tetap sah dan ia boleh langsung melaksanakan sholat selama tidak terjadi hal-hal yang membatalkan. Nah, jika kandung aroma yang sangat menyengat dan tidak pergi ke masjid, sebaiknya menjaga kebersihan mulut. Jadi mending ditinggalkan dulu minum, ditahan dulu. Nah, kalaupun memang sudah terlanjur, ya lebih baik kita berkumur lagi, wudu lagi. Jika setelah minum kopi ada sisa makanan misalnya, atau ada gula di mulut, atau ada yang nyelempit gitu ya misalnya, boleh berkumur untuk menjaga kebersihan sebelum sholat. Nah, tidak perlu mengulangi juga, gak apa-apa wudu, tapi kalau bisa diulang ya enggak apa-apa. Tapi hanya karena minum kopi itu tadi loh, dibersihkan, berkumur.
0: Kumur ya, utamanya nggih Ustaz nggih. Jadi supaya sisa, mungkin ada sisa rasa manis juga. Kadang kan kalau kopi kan pasti ada rasa yang tersisa Ustaz nggih.
1: Nah, biasanya itu seperti itu. Atau mungkin makan minum makan permen ya. Minum permen itu min. Nah, itu kan terasa masih teraroma seperti nyes gitu ya.
0: Iya.
1: Lebih baik dihindari. Kalaupun memang jenengan ya, kalau mau sholat ingin khusyuk, sementara setelah makan ya kita wudu dulu. Mungkin khawatir, oh saya lapar, saya membayangkan makanan itu. Makan dulu, setelah itu beberapa menit baru kita wudu lagi. Ya, tidak apa-apa, lebih baik seperti itu kalau kita ingin mengamankan sholat kita. Tapi kalau kita ya setelah makan terus apa bagaimana kok ternyata masih ada yang isis itu, ya gimana, wudu dulu. Lebih baik kalau tetap ingin melakukan sholat. Tapi kalau saya ya lebih baik diselesaikan dulu, kepingin makan atau mungkin tinggalkan dulu makanannya. Nah seperti itu Pak Haji. Jadi biar kita sholat nyaman, setelah itu kita makan dengan tenang.
0: Mengatakan dari Mas Faris mungkin bisa diterima. Jadi kalau apa namanya mengkonsumsi sebelum makan, sebelum sholat itu kalau bisa untuk berkumur. Kalau sesudah sholat ya apa sih Ustadz ya?
1: Kalau sesudah sholat, penting hati-hati saja ya. Jangan makan yang sekiranya membuat aroma atau min itu tadi, yang nyep di mulut itu juga kita harus hati-hati. Lebih baik jaga kehati-hatian. Kalau kita mau sholat lebih baik hindari makan dulu. Kalau memang kita harus makan karena lapar daripada nanti kebayang misalnya seperti itu Pak Haji. Mungkin makan dulu nanti kita wudu lagi.
0: Ya, makan dulu biasanya kekenyangan terus malah keturun.
1: Itu
0: malah keliru kafe. Oke, jadi kalau misalkan ya memang saya pernah dengar apa namanya istilahnya dahulukan makan baru sholat ya Ustaz ya, supaya kita sholatnya tidak terburu-buru dan tidak terbayang. Tapi makan juga jangan sampai kekenyangan atau apa namanya berlebih ngoten nggih Ustaz ya. Bagi kalau misalkan mau sholat Jumat nih Ustaz nggih. Seperti tadi nanti ya, kalau misalkan jam-jam setengah 11 kerasa perutnya lapar ya mungkin diisi dulu ngoten nggih Ustaz nggih.
1: Diisi dulu secukupnya. Jangan terlalu banyak juga biar kita enggak
0: ngantuk. Oke. Ustaz, wah ini waktunya mungkin sudah mendekati pukul 6 pagi. Mohon maaf agak terpotong karena ada sedikit kendala teknis ini tadi. Jadi karena kami di radio nggak dengar sama sekali, tapi panjenengan mendengar suara saya dengan jelas tadi gitu dari Pak. Baik, mohon maaf sekali. Untuk kesimpulan dari tema kita di pagi hari ini Ustaz, sekalian dengan penutup saya persilakan.
1: Terima kasih Pak Haji. Pendengar setia yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kisah seekor lalat yang mengajarkan kepada kita bahwa perkara terbesar dalam hidup bukanlah harta, jabatan atau kepopuleran kita. Perkara terbesar adalah tauhid. Ada yang bertanya bagaimana hukumnya kita bertanya kepada kiai, itu boleh ya. Karena perantaranya melalui kiai, mereka cukup punya sanad, cukup punya nasab yang baik. Ya, tauhid. Karena tauhid adalah kunci surga. Itu tadi yang ditanyakan Bu Sri Ponco. Kita tanya dulu juga. Bagaimana kalau misalnya ini amalan apa, tanya. Pasti kiainya memberikan penjelasan. Di zaman yang penuh dengan godaan ini ya, mari kita terus memperbaharui tauhid kita setiap hari. Jangan sampai hati yang telah mengenal Allah justru bergantung kepada makhluk. Jangan sampai lisan yang rajin beribadah justru mencari pujian manusia, ya riya itu tadi. Dan jangan sampai nikmat yang Allah berikan membuat kita lupa kepada sang pemberi nikmat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba yang ikhlas dalam beribadah, teguh dalam memegang tauhid, serta dijauhkan dari segala bentuk menyekutukan Allah, yaitu syirik, baik yang besar maupun yang kecil. Allahumma inna nas'aluka thabata 'ala tauhid wal ikhlas wa na'udza bika min syirkil kulli ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam. Ya Allah, kami memohon kepadamu keteguhan dalam tauhid dan keikhlasan. Kami berlindung kepadamu ya Allah dari segala bentuk kesyirikan yang kami ketahui maupun yang tidak kami ketahui. Hidupkan kami dalam keimanan, wafatkan kami dalam keimanan, dan kumpulkan kami bersama para nabi, orang-orang yang jujur, para syuhada, dan orang-orang yang soleh. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Matur sangat atas perhatian seluruh pendengar radio Pro 405,3 FM yang telah menyimak pengajian Jayaning Ati pagi ini. Semoga apa yang kita dengarkan menjadi ilmu yang bermanfaat,
0: amin,
1: menambah keimanan dan menjadi bekal, amin, menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mekaten Adicara Cahyaning Ati. Matur suwun kawigatosan panjenengan sedoyo. Pinanggihan malih ing sanes wekdal. Wassalam. Pas jam 6 wancinipun pawarto enggal. Saudara pendengar, pemerintah pusat berencana mengambil alih kewenangan Jalan Gondang Legi Balekambang pada tahun depan. Jalan sepanjang 30 km yang saat ini statusnya jalan kabupaten ini akan naik kelas menjadi jalan nasional. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga BPUBM Kabupaten Malang Khairul Isnaini Kusuma mengatakan pengalihan wewenang tersebut dijadwalkan mulai tahun 2027. Proyek peningkatan infrastruktur jalan menuju wisata Balekambang ini sudah berjalan. Target penyelesaian seluruh pekerjaan fisik termasuk pelebaran dan drainase pada Desember 2026. Data DPUBM menunjukkan panjang ruas yang ditingkatkan mencapai 30,485 km. Lebar jalan menjadi 13 meter, terdiri dari badan jalan 7 meter, bahu kiri kanan masing-masing 2 meter, serta drainase 1 meter. Anggaran yang digelontorkan lebih dari 339 miliar rupiah. Dana tersebut berasal dari APBN melalui pinjaman Islamic Developer Bank ISDB. Selain perkerasan jalan, pemasangan 600 hingga 620 unit penerangan jalan umum tenaga surya juga akan dilakukan dengan jarak 50 meter untuk menunjang keselamatan. Khairul menjelaskan Pemkab menyiapkan antisipasi agar panjang jalan yang menjadi kewenangan daerah tidak berkurang drastis. Puluhan kilometer jalan poros desa akan dinaikkan statusnya menjadi jalan kabupaten. Sebelumnya, jalan Kabupaten Malang sudah berkurang 27 km karena beralih ke provinsi. Kini total jalan kabupaten tersisa 1641 km, menyusut dari 1668 km. Mekaten Pawarto Enggal, Pro 4 RRI Malang. Pinanggihan malih Pawarto Enggal ing pas jam 7.
3: Suryo Dadari, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz, Suara Budaya Nusantara. RRI

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang. Muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang.
2: Buatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja, Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
1: Lestarining budoyo adamel raketing nuswantara wasana.
3: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سسوله كان حمّ قاتب إنسون هنغرات سكرتانين بروكاتن مغرسي ركّت لارود للارنين تماه بركه سكو كان سيلاندم
1: Buatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja, Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Lestarining budoyo adamel raraketing nuswantara wasana.
2: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi,

Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Hai Besti, ntar malam kita ngumpul yuk, makan bareng di tempat biasa.
1: Wah, boleh.
0: Kalau gitu, sebelum makan kita berdoa dulu. Gimana?
2: Aku yang mimpin doanya.
0: Boleh?
3: Mana bisa gitu? Yang senior di sini siapa? Aku kan? Ya harus dengan ajaran aku dong berdoanya. Enak aja.
2: Iya, tapi kan yang undang siapa coba?
0: Hus, udah. Kenapa sih hal sekecil ini harus kita debatkan? Tahu nggak, dari hal sepele seperti begini bisa memicu masalah besar. Kita sama-sama menyembah Tuhan, cara kita yang berbeda. Kalau misalnya nggak suka, ya udah tinggal berdoa dalam hati aja.
2: Ya, tapi...
0: Nggak ada tapi-tapi. Sekarang kita berdoa masing-masing ya. Jangan karena berbeda, kita malah bertengkar dan nggak jadi makan.
3: Iya nih, sayang tahu makanannya diliatin doang.
0: Gitu dong, udah, akur.

0: 105,3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.
1: Tresnaku mau hilang cukup ning kowe sa.